0: Kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
3: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig economy tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Aaron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku wasdik modal untuk menentukan, ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial ilegal dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kata
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita mengikuti informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Tampa Padang. Dan pendengar, di pagi hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Adis dari BMKG Tampa Padang. Rekan Adis, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Nita. Apakah suara saya terdengar?
1: Iya, terdengar dengan jelas di sini. Baik, silakan informasi cuacanya di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Di sini Sadis dari Prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju akan menyampaikan perkiraan cuaca pada hari ini di wilayah Sulawesi Barat, tepatnya di hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Pada pagi hari ini diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk siang dan sore nanti diperkirakan cuaca cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Kecamatan Tomo dan di Kabupaten Mamuju Tengah Kecamatan Karosa Tobagak Topoyo. Kemudian ada pula potensi hujan sedang yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mamasa dan Tabang, serta di Kabupaten Mamuju, Kecamatan Boneau dan Kalumpang. Untuk malam hari diperkirakan umumnya cuaca cerah berawan, begitu pula di dini hari. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 65 hingga 95%. Untuk angin diperkirakan pada hari ini umumnya berhembus dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini, yang pertama perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Paleolimander pada pagi dan dini hari nanti. Kemudian yang kedua perlu diwaspadai pula adanya potensi gelombang dengan ketinggian sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Tapalang. Terima kasih, sekian perkiraan cuaca pada hari ini disampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya kembalikan ke rekan Nita di studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Adis atas informasi cuacanya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan pendengar yang mendengarkan. Rekan Adis, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996, 0426 2322 443. Setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.
6: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, kita tiba dalam ruang opini publik di pagi hari ini, edisi 20 Juli 2026. Pendengar, pagi hari ini topik perlindungan hukum bagi nelayan akan kita kupas dalam ruang opini publik ini, di mana perlindungan hukum bagi nelayan ini ternyata bukan hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, tetapi ini tentu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan juga ada kaitannya dengan mendukung swasembada pangan nasional. Nah, di pagi hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu pendengar untuk bergabung bersama kami dalam topik ini untuk menyampaikan opininya, dan Anda bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Opini dan tanggapan Anda pendengar boleh juga dikirim melalui chat WhatsApp, nanti saya bacakan di udara.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih dalam ruang opini publik. Pendengar, menurut Anda bagaimana? Apakah nelayan di Sulawesi Barat kini sudah mendapatkan perlindungan ataupun perhatian yang memadai, baik dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi perlindungan hukumnya? Atau apakah masih perlu menjadi perhatian pemerintah agar kehidupan nelayan ini makin sejahtera? Kami tunggu opini Anda terkait dengan isu ini. Boleh bergabung, sekali lagi kami informasikan Anda bisa bergabung di 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Pendengar, demikian ruang yang kami dapat hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan ruang opini publik sesuai dengan topik kita, yaitu perlindungan hukum bagi nelayan di Sulawesi Barat. Dan pendengar, jangan lupa untuk tidak melewatkan dialog interaktif kami setelah ini yang menghadirkan topik bantuan hukum bagi nelayan sebagai upaya perlindungan nelayan dan mendukung swasembada pangan. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Bapak Muhammad Yusuf, beliau adalah PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, dan juga ada Ibu Mardiana, beliau adalah penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
3: Talkshow House Sulawesi Barat, 96 MHz, stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali saya Nita menjumpai Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar, di pagi hari ini topik yang akan dibawakan terkait dengan bantuan hukum bagi nelayan sebagai upaya perlindungan nelayan dan juga mendukung swasembada pangan. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini, boleh bergabung melalui frekuensi 96 untuk Mamuju dan sekitarnya. Wonomulyo hingga Polewali dan Polewali Mandar berada di frekuensi 97,6, Majene 100,2 MHz, dan di luar dari itu Anda bisa memonitor kami dimanapun Anda berada melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id, dan juga live streaming di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Pagi hari ini pendengar telah hadir di studio ada Bapak Muhammad Yusuf SHMH. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju. Selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
4: Apa kabar, Pak Kadis?
5: Alhamdulillah baik.
4: Oke.
5: Okay. Agak serak ini. Kurang semangat.
4: Oh, ala Argentina ki.
5: Kalah lagi ya.
4: Tertebak memang yang aura-auranya Oke. Dan juga ada Ibu Mardiana pagi hari ini, penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Selamat pagi, Ibu.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tema tentang bantuan hukum bagi nelayan sebagai upaya perlindungan nelayan dan mendukung swasembada pangan tentu menjadi penting karena ya nelayan adalah salah satu pilar penyedia pangan nasional. Namun di balik itu mungkin masih ada tantangan-tantangan yang harus dilalui dan akan kita bahas pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber. Pemerintah pendengar melalui Astacita ini menempatkan swasembada pangan tentu menjadi salah satu prioritas ya dalam 8 Astacita di pemerintahan yang sekarang. Nah, dari sektor kelautan dan perikanan ini Pak Kadis, seberapa besar kontribusi sektor ini dalam program prioritas ini saat ini?
5: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Teman-teman di studio dan semua pendengar yang saat ini nongkrong dengan RRI Mamuju ya. Baik, betul bahwa saat ini bagian dari visi misi pemerintah Presiden Prabowo Gibran itu memprioritaskan untuk ketahanan pangan di bidang perikanan. Berkenan dengan itu, baru-baru ini kami mengikuti rapat koordinasi nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan itu. Kebetulan saya menjadi delegasi, diikuti oleh semua teman-teman perikanan dan pemerintah, bupati, gubernur di Kementerian Kelautan, dan kami sudah merumuskan beberapa aspek untuk mendukung ketahanan pangan, soal sembada pangan ini di bidang perikanan dan kelautan.
4: Seperti apa itu?
5: Salah satu aspek adalah tentunya menstimulus, memberikan edukasi, pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana kepada nelayan. Termasuk yang dibahas hari ini, bagaimana bukan sekedar menggenjot untuk peningkatan suasembada, tetapi tentunya ada proteksi, perlindungan, dan pelayanan di bidang hukum tentunya. Ya, jadi senada dengan astacita itu dituangkan dalam rapor koordinasi nasional, kami juga di Mamuju kaitannya dengan pelaksanaan hari jadi Mamuju ke-486, sehingga kami melaksanakan kegiatan festival nelayan kemarin.
4: Oh, yang di Sumare.
5: Iya, alhamdulillah sukses, dan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi semua stakeholder, termasuk teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Barat, BPJS, dan semua stakeholder yang mendukung pelaksanaan kegiatan perbankan dan utamanya masyarakat nelayan yang ada di seluruh Kabupaten Mamuju dan terkhusus di Sumare, Kecamatan Sumare. Gitu ya.
4: Oke, masih bersama dengan Pak Kadis. Ini kalau dari kacamata Dinas Perikanan dan Kelautan Mamuju, bagaimana kondisi nelayan kita saat ini?
5: Saya juga baru menjabat kurang lebih belum sampai setahun, beberapa bulan. Ya, sehingga saya menginventarisasi semua hal yang berkenaan tentang strategi, formulasi, ide, dan pemikiran semuanya saya tuangkan, dan teman-teman di DKP Mamuju untuk sama-sama mencari stimulus, formulasi yang baik untuk peningkatan tentunya pelayanan kepada teman-teman nelayan di Kabupaten Mamuju. Dan alhamdulillah beberapa aspek kami sudah rumuskan, dan salah satunya adalah bagaimana nelayan Mamuju ini terproteksi, itu tadi pemberian pelayanan, pendampingan, ada jaminan keselamatan. Kami juga bekerja sama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Sulawesi Barat untuk memberikan perlindungan itu kepada nelayan.
4: Oke, dan itu nelayan-nelayan yang ada di Mamuju sudah semua tercover?
5: Belum semua, tetapi
4: proses ya.
5: Iya, karena kemampuan anggaran, terus hal ini kan baru kita mulai. Kalau dulu memang ada jaminan dari pemerintah, itu pun tidak semua. Dan alhamdulillah kemarin di festival nelayan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan agunan, memberikan kepada ahli waris yang sudah nelayan yang sudah meninggal. Ya, ada 3 orang kemarin diserahkan di sana sebesar 42 juta pada hak waris dari BPJS Ketenagakerjaan.
4: Nah, itu dia pendengar, kalau misalnya jadi tidak harus Anda adalah seorang pegawai negeri baru mendaftar BPJS, itu nelayan, petani itu silakan mendaftarkan, karena nanti kalau meninggal dunia itu ada untuk hak warisnya.
5: Apalagi bulan ini ada sale, ada diskon.
4: Pembayaran
5: nih. Ya, 8.000. Kalau biasanya kan 16.000. Sekarang kemarin itu 8.000.
4: Untuk bulan Juli.
5: Iya.
4: Oh, wah, ini bisa dimanfaatkan.
5: Sehingga itu kolaborasi dan kerjasama itu kami manfaatkan untuk mengedukasi teman-teman nelayan bahwa profesi teman-teman nelayan itu sangat rentan, ya sehingga perlu perlindungan. Betul. Agar ada jaminan untuk keluarga ketika ditinggalkan. Itu barangkali Mbak.
4: Betul. Yeah. Baik, kita beralih ke Ibu Mardiana. Kalau berbicara tentang swasembada pangan, mengapa perlindungan hukum saat ini penting bagi nelayan?
7: Baik, terima kasih. Kalau dari segi perlindungan hukum ya, kaitannya dengan ketahanan pangan ini sangat penting. Iya, karena tadi Ibu host sendiri bilang bahwa nelayan itu adalah merupakan ujung tombak dari ketahanan pangan nasional. Jadi rasa aman itu dalam menjalankan setiap aktivitas para nelayan itu, karena nelayan itu kan rentang ya, rentang masalah permasalahan hukum baik itu pidana ya. Nah, itu makanya ini sangat perlu adanya perlindungan hukum.
4: Oke. Okay. Iya. Ini baru-baru ini menjadi salah satu program perlindungan hukumnya atau sudah ada dari lama ini?
7: Kalau perlindungan hukum khusus untuk nelayan memang ini
4: baru,
7: merupakan percontohan.
4: Oh, oke. Okay.
7: Desa Sumare kemarin. Ya, itu ada
5: khusus di Kampung Nelayan Merah Putih itu nasional. Alhamdulillah dari ide Mamuju, dari kolaborasi ini mendapat apresiasi dari teman-teman Kementerian Hukum dan HAM. Karena baru pertama kali untuk sinergi dengan program Aschecita, program pemerintah berkenaan dengan Kampung Nelayan, Komunitas Kampung Nelayan Merah Putih, itu yang baru.
4: Itu Komunitas Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Ya.
7: Kalau dari kami programnya itu Pos Bantuan Hukum Komunitas Nelayan Merah Putih.
4: Oh, oh,
7: gitu. Jadi ada perlindungan hukumnya itu di ada wadah, itu wadahnya itu merupakan ini Pos Bantuan Hukum, berupa Pos Bantuan Hukum, Pos Bangkum.
4: Pos Bangkum ya.
5: Pos ada Bantuan Hukum.
4: Pos Bantuan Hukum untuk nelayan. Ini apakah sudah ada yang melapor sejauh ini atau ada kendala-kendala yang dihadapi para nelayan?
7: Kalau sebelumnya ya, sebelum ide ini muncul, inovasi ini muncul, teman-teman LBH yang sudah terakreditasi dengan Kementerian Hukum sebelumnya sudah sering mendampingi para nelayan. Nah, ini kendalanya ini karena kayak di Pulau Bala-Bala kan jauh.
4: Jauh. Oh.
7: Nah, sementara di Pos Bantuan Hukum nanti ini kan banyak layanan di situ. Ada 4 layanan yang ada di Pos Bantuan Hukum.
4: Seperti apa saja itu, Bu?
7: Salah satunya itu konsultasi hukum. Coba bayangkan kalau para nelayan cuma mau konsultasi hukum jauh-jauh ke LBH ke Mamuju. Gitu. Membutuhkan biaya besar.
4: Iya.
7: Nah, dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini, nantinya kan di sana ada yang namanya paralegal. Nah, paralegal nanti itu yang kita kasih pelatihan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dalam pemberian bantuan.
4: Berarti paralegalnya masyarakat setempat?
7: Nelayan.
5: Termasuk di Kampung Nelayan Merah Putih nantinya. Insyaallah kami akan delegasikan ke teman-teman Kemenkumham wilayah Sulawesi Barat untuk memberikan pendidikan paralegal.
7: Pelatihan.
4: Oke, ini nanti untuk yang Kampung Nelayan Merah Putih kapan mulai beroperasi ini?
5: Sebenarnya sudah beroperasi, cuma sudah secara resmi Kementerian KKP itu Kementerian Kelautan dan Perikanan baru memprogramkan nantinya secara nasional bersamaan. Sehingga kami di Mamuju menunggu instruksi dari Kementerian untuk pelaksanaan secara legal formilnya. Tapi aktivitas teman-teman di Kampung Nelayan Merah Putih dan pada umumnya di Sumare sudah melakukan aktivitas sebagaimana
4: Duluan. tancap gas duluan ya, Mbak Muju. Wih, keren.
7: Percontohan.
4: Dan selain tadi ada konsultasi, ada empat
7: konsultasi apalagi? Hukum, terus pendampingan.
4: Pendampingan kepada nelayan gitu.
7: Pendampingan pada saat penyelesaian permasalahan
5: secara pengadilan, mediasi. Misalnya di kepolisian.
7: Belum. Ini kan memang bantuan hukum ini sudah ada. Nah, untuk kaitannya dengan Astacita sendiri ya, untuk mendekatkan ke masyarakat mengenai bantuan hukum ini ya, akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan ya, lebih dekat, maka muncullah yang namanya pos bantuan hukum ini.
4: Seperti itu. Jadi konsultasi hukum, kemudian ada pendampingan. Ya,
7: pendampingan mediasi.
4: Oh, mediasi juga.
7: Jadi para legal nanti ini akan bertugas.
5: Maksudnya tadi collaborator justice, penyelesaian persoalan di luar dari pengadilan.
4: Oh, ya, okay.
7: Termasuk. Jadi jika ada permasalahan hukum yang tidak bisa diselesaikan di meja mediasi, yang dimediasi oleh teman-teman para legal ya. Nah, itu ada layanan yang terakhir, rujukan advokat.
4: Oh, ada pengacaranya.
7: Ada rujukan advokat. Nah, disinilah teman-teman para legal nanti akan menjadi penghubung antara nelayan dengan LBH yang terakreditasi.
4: Lembaga bantuan hukum.
7: Dan itu lembaga bantuan hukum terakreditasi itu tidak sembarang orang bisa. Iya, tidak sembarang LBH bisa mendampingi. Iya, itu ada namanya verifikasi dan akreditasi.
4: Tapi dengan pos bankum ini yang dari Kemenkum Sulawesi Barat ini nanti akan lebih mudah berarti terhubung dengan LBH.
5: Karena memang binaannya mereka. Dan bukan cuma itu, Mbak. Bahwa sangat banyak hal yang bermanfaat untuk kami para nelayan, termasuk UMKM nelayan itu hak paten, hak merek itu berada di teman-teman di
7: Kementerian Hukum.
5: Ada merek bersama ya, jadi ada komunitas nelayan yang mengelola hasil perikanan itu bisa mendaftarkan mereknya nanti bersama-sama, ada kelompok, ada perorangan.
4: Nah, itu bisa di pos bankum ini.
7: Melalui pos bankum.
5: Iya.
7: Tapi kalau untuk di Kanwil sendiri khusus untuk menangani itu
5: ada
7: beda bidang.
4: Tapi bisa dibantu pos bankum ini.
5: Satu instansi bisa, tetapi bisa, berbeda. Bisa
7: memfasilitasi masyarakat.
4: Lebih mudah berarti masyarakat karena mungkin apalagi ini kan letaknya ini nanti pos bankum ada di mana? Di koperasi nelayan itu.
5: Rencananya begitu.
4: Jadi sana, lebih dekat ya masyarakat.
5: Dan kami karena ini untuk mendekatkan pelayanan hukum, pemberian edukasi kepada masyarakat, nantinya pengurus-pengurus dari kampung nelayan Merah Putih, masyarakat yang ada di yang dianggap cakap, yang bisa diberikan edukasi dan pendidikan, teman-teman dari Kemenkumham nantinya akan memberikan pelatihan untuk menjadi para legal.
4: Dan itu masyarakat setempat?
5: Iya.
4: Nelayan bahkan?
7: Pergi dari nelayan.
5: Iya, cuman kan ada kriterianya yang mempunyai sumber daya.
4: Ini menarik ya karena memberdayakan masyarakat lokal. Jadi tidak lagi mengambil mungkin orang luar untuk ke sana. Jadi masyarakat lokal tuh merasa bahwa oh ternyata ini program untukku. Jadi kami ini lebih dekat dengan masyarakat sekitar begitu. Semoga rencana ada berapa di Mamuju sendiri kalau Kampung Nelayan Merah Putih?
5: Kampung Nelayan Merah Putih ini memang program baru. Kaitannya dengan mendukung program Astacita sebagai perikanan kelautan menjadi sektor ketahanan pangan prioritas ini untuk Kabupaten Mamuju baru satu di Sumare. Dan tahun ini kami punya tiga perencanaan. Ada di Desa Bonda, Tapala, Sampaga. Memang kendalanya kemarin adalah lahan.
4: Oh, lahan.
5: Iya, kementerian itu berharap membangun sebanyak-banyaknya untuk masing-masing wilayah di daerah. Tetapi kadangkala terkendala lahan. Dan alhamdulillah sekarang kemarin hasil rakor itu walaupun tidak cukup 1 hektar, tapi istilah penyangga. Kan Kampung Nelayan Merah Putih itu sarana terintegrasi untuk mendukung pasokan nelayan hasil perikanan menjamin ketersediaan dan mata rantai pemasok kebutuhan nelayan itu terpusat di sana. Oh, ada terpusat. Pabrik esnya, ada bengkel nelayan, ada apa ya, SPBN-nya. Iya, cuma di Sumare kemarin agak dekat dengan SPBN sehingga kriteria itu dihilangkan.
8: SPBN itu
5: solar,
8: BBM. Oh, untuk BBM.
5: Pertamina nelayan.
8: Oke.
5: Okay. Gudang, cold stroke, dan dilengkapi sarana untuk mendukung pasokan
8: para nelayan, iya, gitu. Oke. Okay. Berarti ini bakalan sangat memudahkan nelayan nantinya ya di dalam koperasi nelayan Merah Putih itu, karena ada pabrik es tadi, bengkel nelayan, SPBN,
5: ada kulinernya, ada
8: kulinernya juga ada.
5: Ada bengkelnya, ada tambatan perahunya, ada sarana mobil pendingin.
8: Wih, lengkap ya, bisa jadi dikatakan lengkap. Oke.
5: Itu bagian dari program pemerintah untuk mendukung swasembada pangan itu.
8: Dan akan dibantu juga ada pos bankumnya, jadi tambah lengkap lagi.
5: BPJS-nya jaminan.
7: Ada perlindungan hukum.
8: Berarti kayak cocok ya ini nelayan nanti bisa jadi lebih sejahtera dengan mudahnya semua proses-proses yang selama ini mungkin dirasa ribet, apa ini lebih dekat ke mereka karena ada di sekitar mereka yang koperasi nelayan Merah Putih itu. Kalau sejauh ini sebelum ada mungkin koperasi nelayan Merah Putih, belum ada pos bankum, kendala-kendala seperti apa yang banyak Bapak Ibu temui di lapangan yang berhubungan dengan nelayan?
7: Oh, kalau dari segi perlindungan hukumnya mungkin karena nelayan itu kurang edukasi, kurang sosialisasi. Contoh ya, kayak pemboman ikan yang memang sudah pernah ditangani oleh LBH yang terakreditasi. Nah, alasan masyarakat itu karena mereka tidak paham. Mereka tahu kalau itu melanggar, tapi konsekuensi hukumnya mereka tidak tahu. Seperti itu. Terus alasan mereka karena kebutuhan ekonomi, ya kan, kita tidak memiliki alat. Jadi memang peran pemerintah di sini memang sangat dibutuhkan untuk para nelayan-nelayan kecil ini. Nah, daripada kita tidak makan, yang mending kita
8: melakukan itu.
7: Itu seperti itu.
8: Ini bagaimana nih Pak Kadis terkait dengan nelayan yang seperti ini, apakah masih dijumpai di Mamuju yang seperti ini?
5: Untuk pengeboman memang masih ada
8: laporan. Oh, masih ada.
5: Iya, masih ada. 1-2 laporan itu masih ada di beberapa tempat, dan alhamdulillah saya lihat dari data yang ada itu agak kecenderungan menurun. Apalagi sekarang beda dengan dulu. Dulu itu hanya Polres Mamuju yang ada. Kalau sekarang Angkatan Laut, Lanal, dan semua apa ya, pengawasan ada PSDKP dan lainnya itu sudah ada di Mamuju sebagai perwujudan ibu kota, calon ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Dan data yang grafik saya lihat itu agak menurun, alhamdulillah.
8: Di tahun 2026 ini?
5: Ya, agak menurun, dan alhamdulillah dengan penurunan itu tentunya kita berharap ada edukasi yang baik. Tadi seperti yang disampaikan Bu Diana, bahwa nantinya teman-teman dari Kemenkumham wilayah Sulawesi Barat tidak sekedar mau secara praktik memberikan perlindungan, tetapi memberikan edukasi, sosialisasi berkenaan dengan pemahaman tentang hukum.
8: Ini kalau kita mengebom ikan, hukumannya berapa lama, Bu? Atau seberapa berat hukumannya?
5: Berat, Bu, 6 tahun, 7 tahun. Iya. Bahkan itu berbahayanya bukan cuma pidananya, kecenderungannya mereka akan mengebom, itu membunuh dirinya sendiri. Ada yang tangannya putus, badannya, kakinya dan sebagainya, bahkan nyawanya ada yang cacat, ada yang
7: dan juga bisa merusak biota.
5: Nah, itu yang paling pokok itu
7: karam,
5: untuk kelangsungan kehidupan kita.
8: Makanya itu betul-betul sangat dilarang ya.
5: Dan di Karampuang itu sudah ada beberapa komunitas-komunitas nelayan, komunitas pencinta alam itu melakukan perbaikan terumbu karang, karena ada perusakan-perusakan yang dulu dilakukan oleh nelayan-nelayan
8: ini
5: yang tidak bertanggung
8: dari,
5: jawab.
8: Ya, kalau dari dinas perikanan sendiri, bagaimana supaya nih masyarakat-masyarakat sekitar atau nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab ini berhenti melakukan hal seperti itu, berhenti membom mungkin dengan alasan kalau membom tangkapannya lebih banyak. Solusi yang dapat diberikan dari dinas perikanan seperti apa?
5: Iya, baik. Salah satu aspek ya menurut teori bahwa untuk mengeliminir persoalan pengeboman adalah menyiapkan sarana, memfasilitasi. Ya, alhamdulillah kemarin kami di Kampung Nelayan Merah Putih saat festival nelayan nelayan kami lakukan, kami melakukan pemberian bantuan mesin alat tangkap, mesin dalam, katinting, jala dan sebagainya.
8: Oh, itu dikasih.
5: Call box, ya. Kemarin walaupun tidak belum semua, tetapi kalau kemarin itu ada 40 mesin, ada jala dan call box, kemudian katinting itu alhamdulillah bisa untuk beberapa kelompok bisa kita cover, walaupun masih minim ya, masih karena kendala anggaran yang ada di pemerintah kabupaten sehingga belum tercover
8: semuanya. Tapi ada rencana untuk tercover semuanya tahun
5: bisa.
8: Ini
5: bisa. Tapi cita-cita kami dan saya sudah berkomitmen bagaimana sebanyak-banyaknya bisa memberikan bantuan kepada nelayan, karena provinsi kami kolaborasi dan pemerintah pusat, sehingga insyaallah ke depan secara bertahap pemberian sarana untuk alat tangkap kepada nelayan bisa kita wujudkan.
8: Amin ya rabbal alamin. Karena kalau cuma 1-2 ini bisa jadi 3-4-nya ngebom. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan dari Facebook dari Kanita Arsila. Saya tertarik dengan pos bantuan hukum nelayan ini. Saya ada komunitas nelayan di Polewali Bandar. Bagaimana caranya membentuk pos bantuan hukum nelayan ini? Mungkin apakah ini cuma ada di kampung nelayan atau tidak seperti itu?
7: Baik, kalau untuk pos bantuan hukum nelayan itu di dari Polewali Mandar ya, pertanyaannya itu bisa membentuk.
8: Oke.
7: Mamuju sebagai percontohan ya. Kemarin kan inisiasi dari DKP Dinas
8: Mamuju.
7: Nah, begitu pula di nantinya di Polewali Mandar.
5: Bukan cuma di kampung nelayan, di komunitas-komunitas nelayan bisa kita
8: bisa
5: bantu.
8: Turun.
7: Bisa membentuk, bisa membentuk. Jadi kalau yang dari Polewali Mandar bisa melakukan komunikasi dengan DKP setempat ya atau kabupaten. Terus bisa menghubungi kami juga ya, termasuk karena DKP Mamuju sebagai percontohan seperti apa SK pos bantuan hukumnya, seperti apa nanti perekrutan paralegalnya. Nah itu harus jelas semua.
8: Itu kalau kurang lebih itu kalau misalnya mau membentuk, mau menghadirkan pos bankum di komunitas atau di wilayah yang butuh itu berapa lama?
7: Seberapa? Cuman enggak sampai satu minggu kemarin sudah terbentuk.
5: Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini DKP,
8: DKP setempat gitu,
7: termasuk bagian hukum juga pentingnya dari
8: bagian hukum kabupaten.
5: Ya. Kami DKP mengkomunikasikan ke bagian hukum sehingga membuat rancangan peraturan keputusan bupati yang berkenaan dengan pembentukan komunitas nelayan itu. Karena memang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 itu negara sudah memproteksi, menjamin itu perlindungan ya hukum kepada nelayan kecil. Ya sama dengan masyarakat kecil yang ada, itu negara menjamin itu.
8: Ada bantuan hukumnya masing-masing.
5: Hukum. Oke. Nelayan juga gitu. Tapi tidak semua yang dianggap mampu untuk pendampingan di pengadilan ya kan
8: ada kriteria
5: subsidi silang. Tetapi kriteria lain, edukasi, hak paten dan lainnya kan untuk pendampingan dan mungkin menimbulkan pembiayaan, tentunya kan tidak semua ada.
8: Okay. Kalau pembiayaan dikembalikan masing-masingnya.
7: Kalau kami di Kementerian Hukum ya sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu, memang bantuan hukum ini diprioritaskan gratis untuk masyarakat kurang mampu ya. Dan itu gratis.
5: Nah, gratis bagi yang kurang mampu.
7: Gratis.
8: Oke. Dan berarti ini Ibu Konita kurang lebih satu minggu bisa hadir.
7: Yang penting
5: kami selesaikan dulu semua.
8: Iya. Karena biasanya masyarakat itu malas karena lama administrasinya. Nah, makanya mungkin
7: berarti diperlukan sinergi instansi yang
8: instansi terkait gitu. Iya.
5: Dan ini sudah diatensi oleh Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk menghimbau kepada semua kabupaten kota yang ada di
8: untuk gercep
5: untuk melakukan hal yang sama. Jadi contoh Kabupaten Mamuju melakukan perlindungan hukum bagi DKP kabupaten kepada nelayan-nelayan kecil yang ada, supaya kolaborasi dengan Kemenkumham.
7: Izin Pak Kadis. Karena sekarang kan kita sudah pisah kementerian.
5: Kementerian
7: Hukum. Tidak ada lagi HAM-nya karena sudah jadi kementerian tersendiri.
8: Kalau dari Kemenkum Sulawesi Barat sendiri ini sudah masih Mamuju kah yang bekerja sama terkait dengan Pos Bangkum ini?
7: Kalau khusus untuk Pos Bangkum yang ada di desa kelurahan, itu seluruh desa yang ada di Sulawesi Barat itu sudah terbentuk. Tapi kalau khusus nelayan
5: baru
7: percobaan.
5: Komunitas
7: ya. Kenapa di situ komunitas? Karena memang dibatasi bagi nelayan-nelayan kecil yang memang kurang mampu seperti itu.
8: Untuk Ibu Konita, semoga ini jawaban dari kedua narasumber jelas ya di pagi hari ini terkait dengan bagaimana Ibu bisa membentuk Pos Bantuan Hukum Nelayan di Polewali Mandar.
5: Sabar-sabar saja, yang jelas. DKP Provinsi sudah mengatensi itu. Pak Gubernur sudah mengatensi melalui DKP akan menginstruksikan kepada semua kabupaten. Itu
7: baik. Mungkin juga bisa ada semacam edaran ya dari Gubernur. Seperti kemarin waktu kita pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan memang
8: ada edarannya.
7: Ada edaran dari Gubernur.
8: Baik, kita terima telepon.
5: Ya, baik.
8: Terputus. Boleh menelpon kembali Bapak Ibu yang teleponnya sempat terputus di pagi hari ini ke nomor telepon kami 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996 terkait dengan topik di pagi hari ini, bantuan hukum bagi nelayan sebagai upaya perlindungan nelayan dan mendukung swasembada pangan. Silakan Bapak Ibu yang tadi sempat terputus teleponnya boleh bergabung kembali bersama kami. Sembari menunggu, ini ada pertanyaan juga dari YouTube. Banyak nelayan kecil mengaku lebih khawatir soal harga ikan dan biaya melaut dibandingkan dengan persoalan hukum. Nah, bagaimana bantuan hukum ini benar-benar menjawab kebutuhan mereka? Mungkin kepada Ibu dulu, silakan.
7: Baik. Disinilah tujuan utama pembentukan Pos Bantuan Hukum kita. Untuk menjawab keraguan masyarakat. Nah, karena di Pos Bantuan Hukum itu kan sudah ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para nelayan.
8: Baik, kita jeda sejenak Bu, ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, dengan siapa di mana?
9: Yang Pak Salman Kalau Lombok, Polman.
8: Dengan pendengar dari Polewali Mandar, Pak Salman. Pak Salman, selamat pagi. Dan silahkan Pak Salman, pagi hari ini yang ingin disampaikan.
9: Assalamualaikum narasumber.
5: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman.
9: Sebuah kesyukuran bahwa ternyata pemerintah semakin melangkah lebih baik. Bagaimana ada juga perlindungan hukum terhadap
5: nelayan.
9: Ini adalah sesuatu bentuk perhatian pemerintah terhadap nelayan. Nah, kemudian tentu hal ini yang nelayan inginkan ini bukan sekedar cuma narasi yang dibangun, tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa dikaitkan dengan pendampingan hukum. Karena ini kan di laut, itu kan tidak tahu apakah ada kejadian-kejadian apa maksudnya, sehingga bisa diadvokasi dalam hal ini tentang bagaimana melindungi hak-hak nelayan. Saya rasa itu, Pak Kadis.
5: Oke.
8: Baik.
9: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Pak Salma.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sebelum menjawab pertanyaan ini, kita mungkin lanjut dulu pertanyaan yang tadi terkait dengan bagaimana menjawab keraguan nelayan yang soal harga ikan, ya lebih khawatir kalau harga ikan dan biaya melautnya dibandingkan dengan persoalan hukumnya. Silakan Ibu.
7: Baik. Ha, kalau persoalan ikan mungkin ya, mungkin Pak Kadis Perikanan bisa menjawab ini. Ya, seperti itu.
5: Jadi persoalan hukum itu bukan satu aspek dari segi pendampingan saja. Dalam hukum itu dikenal ada hukum ekonomi. Dan tentunya ada kontrak dalam jual beli. Ya, ada perjanjian, kemudian banyak hal yang berkenaan dengan perlindungan hukum. Bukan satu aspek karena melakukan tindak pidana didampingi, bukan itu. Misalnya nelayan akan menjual atau membangun kontrak dengan pengusaha-pengusaha luar, itu tentu membutuhkan perjanjian. Dari segi perjanjian itu, kerjasama misalnya dengan nelayan, itu ada MOU, ada
8: perjanjian
5: dan kebanyakan itu didampingi oleh para
8: posbangkum itu ya.
5: Iya, bisa dengan posbangkum. Tapi kalau sebelum ada posbangkum biasanya ada notaris, ada pengacara-pengacara yang membuatkan perjanjian itu. Jadi banyak hal. Termasuk tadi sebagaimana disampaikan Ibu Mardiana bahwa mungkin saja ada nantinya tindak pidana yang dilakukan oleh antara nelayan dan antara masyarakat sekitar, namanya dinamika. Mereka akan dimediasi, akan diberikan edukasi bagaimana penyelesaian persoalan hukum di luar dari pengadilan itu. Ya, collaborator justice. Undang-undang nomor 1, undang-undang pidana ini memang arahnya ke situ. Bagaimana masyarakat menyelesaikan setiap persoalan secara kekeluargaan, di luar dari pengadilan. Bahkan sekarang supaya tidak terlalu membebani negara, bahkan hukuman itu sudah tidak lagi harus dipenjara, ada sanksi sosial. Mereka akan misalnya ditugaskan di RRI ketika melakukan tindak pidana di masyarakat umum, di lingkungan-lingkungan yang mempunyai sarana umum itu. Bagian dari bentuk negara memproteksi masyarakat, jangan selamanya harus dihukum,
8: dipenjara.
5: Perlu ada edukasi yang baik, agar masyarakat melek hukum.
8: Baik, kita ke pertanyaan dari Pak Salman ini, pelanggaran-pelanggaran hukum apa saja yang bisa diintervensi ini, Ibu Mardiana?
7: Kalau di bantuan hukum yang ada di Kementerian Hukum itu, ya mau pidana, perdata, semua bisa. Semua.
5: Mungkin dirincikan satu-satu.
7: Baik itu non-litigasi maupun litigasi.
8: Non-litigasi dan
7: kalau non-litigasi
5: ini
7: itu
5: bahasa
7: ya
5: hukum, jadi memang perlu
8: disederhanakan.
7: Kalau non-litigasi itu ya berupa penyuluhan hukum.
5: Itu yang diperlukan.
7: Konsultasi hukum.
5: Itu bukan cuma pendampingan, tapi ini
7: sosialisasi, mediasi di luar pengadilan. Itu termasuk semua
5: sosialisasi
7: yang non-litigasi. Nah, kalau yang pidana, nah yang litigasi itu yaitu pendampingan di pengadilan.
5: Itu
7: yang dimanfaatkan itu adalah rujukan advokat. Seperti yang saya jelaskan tadi,
5: membutuhkan biaya besar itu.
7: Kalau karena ada bayar advokat, pengacara kan mahal.
5: Ini gratis ini.
7: Ini
5: dengan perlindungan hukum ini Pak Salman ya, bukan retorika. Alhamdulillah dengan perlindungan hukum ini, negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pendampingan dan gratis.
8: Dan gratis. Hal hukum apa? Bantuan hukum yang paling kecil yang mungkin masyarakat selama ini tidak tahu, oh kalau ternyata ini bisa melalui bantuan hukum itu seperti apa, Bu?
7: Ya itu tadi. mediasi seperti itu yang di luar pengadilan. Masyarakat menganggap bahwa segala permasalahan hukum itu harus diselesaikan di pengadilan.
8: Ya, ternyata tidak.
7: Ternyata ya, bisa melalui mediasi, begitu.
5: Dan tugas mereka, teman-teman nanti di Kemenkumham itu menyediakan itu. Memang ada petugas yang diberi kewenangan untuk memediasi persoalan anak, kekerasan dalam rumah tangga, pidana umum khusus.
7: Termasuk itu tadi. Yang pemboman ikan itu, yang spesifiknya.
8: Tapi kalau pemboman
7: sudah pernah didampingi oleh LBH yang terakreditasi dengan Kementerian Hukum.
8: Tapi kalau pemboman sudah tidak bisa masuk mediasi ya?
5: Ya, kecuali pidana murni.
7: Karena, tidak, ini kan sudah masuk di
5: illegal fishing.
7: Dia sudah masuk di litigasi ini yang memerlukan pendampingan ke pengadilan.
5: Kalau illegal fishing itu kategori criminal justice internasional.
8: Ya. Berarti sudah tidak langsung poin keempat ya tadi.
5: Tapi minimal kita lihat aspeknya di pengadilan itu bukan sekedar pasal sekian harus dihukum sekian, tidak. Ada fakta persidangan. Tentunya dari fakta persidangan mungkin saja si nelayan ini mengebom betul, tapi karena ada unsur pemaaf. Dia bukan profesi utama itu, cuma kebetulan hari itu sangat membutuhkan. Hakim melihat itu, aspek itu dari fakta persidangan itu, sehingga nelayan membutuhkan pendampingan hukum. Yang mahal itu bayar pengacara.
8: Jadi meskipun kita membom ikan sudah terbukti maksudnya melakukan kesalahan, tetap bisa dibantu oleh pos bankum.
5: Tetapi bukan membela kesalahannya.
7: Kan ada asas praduga tak bersalah.
5: Semua orang sama di depan hukum.
8: Berarti pokoknya ini
5: ada unsur pemaaf lah di fakta persidangan itu. Kita lihat apa hal-hal yang meringankan dan apa yang memberatkan.
8: Paling ringan hukumannya kalau bom ikan melakukan pengeboman itu berapa lama, Bu?
7: Paling bulanan.
5: Ada hukuman percobaan.
7: Tergantung dari.
5: Tapi kalau sudah melakukan dan dianggap sangat merusak,
8: itu bisa bertahun-tahun.
5: Dan apalagi kalau memang itu sudah sekian kali residivis, sudah sekian kali melakukan
8: terulang-ulang.
5: Kalau memang baru dan tidak ada etikat yang jelas dari hasil fakta persidangan, itu bisa ada unsur pemaaf dari hakim.
8: Kalau di Mamuju sendiri, Pak, dari mungkin data-data yang Bapak miliki, ada residivis yang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama tidak?
5: Kalau untuk sekarang dulu ada. Iya, untuk sekarang alhamdulillah data dari pengadilan. Tadi malam saya browsing
7: atau saya cari, atau mungkin juga karena dinas
5: baru juga
7: sudah sarananya sudah dipenuhi oleh Kelautan dan Perikanan, makanya
5: jelas, kami di DKP Mamuju dengan keberadaan saya diberi amanah untuk melakukan kebijakan di Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju. Kami berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi nelayan, termasuk memberikan edukasi. Dan alhamdulillah dari pelayanan, dari festival yang kami lakukan dengan pelayanan terpadu dan proteksi dan sebagainya, itu kami berkomitmen dan ingin membuktikan kepada masyarakat Mamuju, bukan hanya Pak Salman tadi, jangan sampai retorika maksudnya. Saya suka dengan pertanyaan ini, karena saya suka tantangan, sehingga insya Allah untuk Mamuju, untuk Kabupaten Mamuju, salah saya dengan niat yang tulus bersama teman-teman akan melakukan program dan kebijakan yang baik, terbaik untuk nelayan Mamuju.
8: Kalau sejauh ini di Mamuju bagaimana dengan atau angka kecelakaan nelayan?
5: Kalau angka kecelakaan tidak terlalu tinggi, tetapi
8: beda dengan di Majene
5: berarti perlu diproteksi karena memang nelayan ini sangat rentan, sehingga kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan proteksi itu, perlindungan itu.
8: Tapi itu kan kemarin dikasih jala, terus katinting, ada pelampungnya tidak, Pak?
5: Ada. Karena ini kan
8: alat pengamanan
5: kan itu sering kami memberikan dulu itu sebelum saya sering DKP memberikan bantuan itu
8: pelampung.
5: Ada yang pelampung dan tentunya tidak semua, tetapi secara bertahap mereka akan
8: dapat gitu. Ya,
5: dan bukan itu dan perorangan.
8: Dan bukan itu saja kan, Pak?
5: Iya, insyaallah. Iya.
8: Karena biasanya kalau dia dapat katinting, dia lagi dapat jalan.
5: Ada mekanisme pemberian bantuan.
8: Dia lagi dapat pelampung.
5: Jadi kalau dekat dengan 1 tahun berturut-turut tidak boleh mendapatkan bantuan.
8: Ada regulasinya.
5: Kan itu ada tim di kantor untuk memverifikasi apakah kelompok A si Baco ini sudah menerima tahun lalu. Kalau sudah menerima, enggak bisa.
8: Meskipun dekat dengan Pak Kadis.
5: Akan ditangkap
8: juga kalau. Oke. Berarti ada regulasinya ya, ada ketentuan yang mengatur terkait dengan hal itu.
5: Dan
8: karena
5: ada tim hasil verifikasi.
8: Kami
5: ada tim yang dibentuk dan jadi syarat bahwa kriteria penerima itu jangan menerima 2 tahun berturut-turut. Akan menjadi temuan di
8: BPK.
5: Berarti
8: hati-hati nih, Pak. Apa? Pak Kadis berarti hati-hati ya ini. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube dari Nila. Apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan hukum bagi nelayan? Seperti apa syaratnya, Bu?
7: Baik. Untuk syarat pemberian bantuan hukum ini kan harus dilihat dulu apakah dia mampu atau tidak.
8: Itu yang pertama.
7: Itu yang pertama. Karena
5: khusus nelayan kecil.
7: Karena prioritas utama dari bantuan hukumnya kan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tentunya kaitannya dengan surat keterangan tidak mampu. Mereka harus memiliki surat keterangan tidak mampu. Kalau memang sudah gagal mediasi kan, gagal mediasi terus lanjut ke rujukan advokat. Nah itu ada syarat yang harus mereka penuhi, yaitu harus ada surat keterangan tidak mampu atau dokumen pendukung lain.
8: Seperti
7: kayak bantuan langsung tunai, kartu penerima bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan
8: tidak mampu.
7: Jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas. Nah itu merupakan dokumen pendukung. Kalau bisa membuktikan bahwa mereka memang tidak mampu dan layak untuk menerima bantuan.
5: Kalau penyuluhan hukum teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM.
7: HAM lagi.
5: Kementerian Hukum. Kalau melekat ya. Kementerian Hukum itu kalau penyuluhan semua tanpa terkecuali. Tapi tapi kalau pendampingan
7: pengadilan.
5: Tentunya ada kriteria
7: harus
5: karena dipenuhi. Dibiayai oleh negara.
7: Melalui Kementerian Hukum.
5: Itu tidak semua di kecualikan, tetapi ada hal-hal yang di
8: jadi persyaratan begitu ya.
7: Persyaratan utamanya itu.
8: Ibu Nila ini atau Kak Nila yang menjawab ini semoga bisa jelas ya maksud dari apa saja yang menjadi syaratnya. Kemudian ada dari Said Zidan, bantuan hukum itu perlu diperluas, jangan hanya nelayan saja yang diberikan bantuan hukum, tapi petani juga perlu diberikan bantuan hukum. Ini kalau petani apakah punya pos bankum juga atau masuk di pos bankum yang umum tadi?
7: Petani termasuk di situ. Pokoknya seluruh masyarakat Sulawesi Barat yang memang dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu, nah itu bisa mengakses bantuan hukum.
8: Itu kalau yang umum dia letaknya ada di mana masyarakat?
7: Di setiap desa kelurahan se-Sulawesi Barat itu ada pos bantuan hukum.
8: Kantor desa, kantor kelurahan.
7: Di situ ada pos bantuan hukumnya.
5: Ke sana saja Mbak Nila. Siapa tadi?
8: Said, Pak Said Zidan.
7: Dan kita sudah beberapa angkatan melakukan pelatihan paralegal untuk yang bertugas
8: masyarakat setempat.
7: Termasuk tokoh masyarakat di situ bergabung, tokoh pemuda. Nah, itu yang bergabung dalam yang di-SK-kan yang di-SK-kan oleh kepala desa. Terus dipilih untuk diberikan pelatihan.
8: Berarti
7: jadi
8: dia,
7: memang ada penugasan.
8: Berarti dia bukan dari orang-orang yang berada di pemerintah desa itu ya, tapi masyarakat yang direkrut.
7: Bisa.
8: Oh, bebas.
7: Karena syaratnya itu yang penting dia bukan ASN. Bukan PNS.
8: Yang penting bukan ASN.
7: Bisa
8: yang
7: jadi paralegal.
8: Kenapa? Kenapa yang penting? Maksudnya kenapa ASN ini dikecualikan
5: karena
8: dalam?
5: Sudah ada profesi.
8: Dibagi-bagi.
7: Supaya lebih fokus untuk mendampingi masyarakat seperti itu.
8: Kalau dari yang umum, ini mungkin agak di luar dari topik, tapi bisa jadi mungkin karena selama ini cuma ada umum, bisa jadi nelayan juga kesana selama ini. Yang paling banyak daerah mana? Kalau yang diterima dari Kemenkumsulbar datanya?
7: Saat ini memang
8: yang banyak permasalahan.
7: Sebenarnya yang lebih banyak permasalahan sekarang ini bukan permasalahan hukumnya yang banyak yang dilaporkan, tapi konsultasi hukumnya yang lebih banyak.
8: Konsultasi hukumnya. Oke, okay. Kita terima penelpon lagi. Assalamualaikum warahmatullah.
10: Waalaikumsalam.
8: Iya, dengan siapa di mana?
10: Dari Pak Amin.
8: Pak Amin, oke, ini orang Mamuju. Oke, Pak Amin silahkan.
10: Ya, selamat pagi, Bu.
7: Selamat pagi, Bapak Amin.
5: Waalaikumsalam.
10: Iya, Pak. Di DKP ya, provinsi.
5: Kabupaten.
8: Mamuju.
10: Kabupaten. Singkat saja, Pak, begini.
5: Siapa tadi?
8: Pak Amin.
5: Pak Amin, iya.

0: apa namanya, dapat santunan lah begitu. Terus apa bantuan hukum itu sendiri seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mendapatkan bantuan alat tangkap ikan itu ya harus transparan juga, terbuka.
1: Baik.
0: Jadi hanya itu saja Pak yang
1: baik.
0: Saya sampaikan. Tabe ya nasan
2: naya. Iya.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Amin. Iya. Yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Halal Sulbar edisi 20 Juli hari ini. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bantuan untuk yang pantas mendapatkan. Jangan sampai yang digunung tapi dapat katinting. Nah, ini kan agak susah. Nah, itu diminta transparansinya juga ya. Ini saya kaitkan seperti apa, Pak ya. Kadis?
2: Baik, terima kasih Pak Amin. Dan pendengar lainnya di manapun berada di wilayah Sulawesi Barat, memang kami tidak pungkiri bahwa banyak masukan dari masyarakat bahwa di bantuan-bantuan alat tangkap bagi nelayan ini banyak yang disalahgunakan. Selama ini ya, banyak kami akui itu bahwa masukan itu kami terima dan tampung, menjadi langkah konkret kami untuk mengeliminir persoalan ini. Dan memang bantuan itu ada beberapa aspek, ada dari kementerian langsung, dan alhamdulillah dikelola oleh kami yang distribusi dari aspirasi DPR RI, itu ada dari KKP, dari Danandak ada, kemudian di kabupaten provinsi juga gitu
1: ada juga
2: ya. Jadi yang kami tidak boleh, tidak tahu kadang inventarisasi itu bantuan dari aspirasi itu dari teman-teman DPR. Kalau provinsi kan bukan kewenangan kami ya, teman-teman di provinsi.
1: Tapi intinya kalau dari DKP Mamuju ini jelas kemana bantuannya. Ya,
2: tidak, belum tentu juga.
1: Oh, belum
2: artinya
1: tentu.
2: Kalau penseratan penerima bantuan, syarat-syarat itu aspirasi DPR misalnya ada, kami yang melakukan verifikasi. Insya Allah kalau Pak Amin tergabung dalam kelompok masyarakat akan terdaftar di DKP, kami akan melakukan verifikasi. Kalau dulu kan tidak ada itu semua gue, dan itu besar, susah untuk terkontrol. Sekarang kan jumlahnya tidak terlalu besar, dan alhamdulillah untuk saat ini semua bantuan yang disalurkan selama saya berada di DKP sebagai pelaksana di sana, semua saya yakin, saya jamin
1: tepat
2: sasaran.
1: Kalau dan mau transparansinya ini di mana masyarakat bisa, apakah bisa diakses?
2: Kalau memang kan ada, saya sudah sampaikan masing-masing calon penerima buat pernyataan mutlak. Apabila saya melakukan memasukkan berkas ini tidak sesuai dengan ketentuan atau saya bukan nelayan, kami siap untuk bantuannya itu akan kami tarik. Iya, karena itu pemeliharaannya kan tetap kontrolnya, pengawasannya dari kami begitu. Kalau memang ada Pak Amin, insya Allah begitu pun rekomendasi BBM, kalau ada yang dari kami, nelayan kan kami bisa memberikan rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
1: Dari DKP juga?
2: Dari DKP. Tetapi ada kriterianya, silakan datang ke kantor membawa keterangan dari pemerintah desa bahwa menyatakan bahwa bapak adalah nelayan, ditandai dengan pengurusan kartu nelayan ada namanya Kusuka. Kalau belum ada Pak Amin, silakan datang di kantor.
1: Itu prosesnya berapa lama?
2: Sebentar, satu hari insya Allah.
1: Satu hari?
2: Iya.
1: Karena biasanya masyarakat malas.
2: Datang ke sana, didata, nanti tunggu hasilnya besok.
1: Besoknya datang jadi. Wih, lumayan cepat berarti sekarang.
2: Rekomendasi BBM juga begitu. Kalau sudah kriterianya sudah masuk, hari itu juga langsung.
1: Langsung jadi?
2: Iya. Asal betul-betul nelayan. Dan apabila suatu saat akan ditemukan bukan nelayan, kami punya hak untuk menarik kembali rekomendasi.
1: Tapi sejauh ini belum ada yang ditarik?
2: Alhamdulillah sudah ada. Ada 2-3
1: yang ditarik yang bantuannya?
2: Yang ditarik baru satu. Bukan bantuan ya, rekomendasi.
1: Oh, rekomendasinya.
2: Kemarin ada sedikit, tidak perlu saya sebutkan ini karena Tapi saya

0: perhatikan dulu, jangan berikan dulu dan tarik dulu rekomendasi itu, karena perlu dievaluasi dengan adanya kejadian yang sampai ke kepolisian. Sehingga teman-teman yang menangani itu, saya bilang minta untuk dipanggil dulu, ditarik dulu. Kami akan interogasi kebenaran secara valid, apakah betul rekomendasi ini disalahgunakan. Jadi untuk sementara kami stop dulu, kami tidak biarkan, kan per 3 bulan itu dievaluasi.
1: Oh, per 3 bulan. Jangan sampai per 3 bulan sudah naik desilnya ya kan?
0: Iya. Jadi kami tarik.
1: Oke, baik.
0: Gitu, Pak.
1: Terus kemudian ada poin kedua, ini terkait dengan bantuan mungkin dari BPJS ya. Kalau jadi, terdaftar Pak, BPJS.
0: Amin. Karena anggaran pemerintah ini terbatas, udah tuh malah tomo membekali bantuan. Jadi harus terproteksi melalui lembaga yang formil. Mendaftar tahu 8.000 nih sekarang Pak Aminnya. Tidak ada penseratan yang berat, datang saya di BPJS. Setelah itu kemarin kami bekerja sama di festival nelayan ini, BPJS menyalurkan 42 juta
1: per satu waris. Orang.
0: Iya. Kemarin langsung diterima di.
1: Oke. Kalau Ibu Diana ini terkait dengan kecelakaan yang kayak hilang, tenggelam atau apa? Ini kalau katanya tadi itu selain ada bantuan santunan, kan itu yang dijawab dari Pak Kadis, bantuan hukumnya ini apakah ada dan bagaimana?
2: Kalau di kami mengenai bantuan hukum itu kan sudah tadi dijelaskan mengenai syaratnya. Nah kalau untuk mengenai orang hilang ini, ya
0: lain lagi
2: instansi yang menangani itu. Seperti itu.
1: Berarti ini tidak termasuk dalam pos bakum itu ya?
2: Di kami kan cuman pidana dan perdatanya.
0: Pak Amin ini maksudnya tadi orang hilang ini pernah ada kasus ini. Saya inventarisasi semua persoalan nelayan di Mamuju. 3 tahun kemarin di Kaluku nelayannya hilang. Terbawa sampai ke Filipina.
1: Keluar negeri lewat.
0: Ini bukan cuma beberapa kali, sering. Semua persoalan-persoalan nelayan saya inventarisasi dan browsing. Salah satu aspek yang dibutuhkan nelayan adalah ini, perlindungan hukum. Karena ketika negara tidak hadir dalam persoalan ini, ketika sampai di Filipina, negara pasti melindungi itu. Itu bagian dari, bukan cuma kanwil Mamuju, tapi kan ada nasional. Negara hadir.
1: Negara hadir untuk itu.
0: Apalagi kalau kami sudah melakukan pelaporan bahwa ada nelayan kami sampai saat ini belum ditemukan. Pak Amin bisa melapor ke kepolisian, ke pemerintah setempat atau ke kami.
1: Ke DKP.
0: DKP Mamuju. Salah, kami akan melakukan koordinasi dengan teman-teman penegak hukum dan pengawas dan sebagainya.
1: Karena kan kita adalah negara hukum ya, apa-apa dikembalikan ke hukum. Dan dengan teman-teman ini mengetahui seperti apa itu pos bankum, juga jadi lebih tahu apa-apa hal yang bisa dilaporkan. Bahkan mungkin hal sekecil apapun boleh melapor saja, konsultasi saja, nanti ditentukan ini seperti apa, bisa melalui pos bankum atau tidak, atau diarahkan ke dinas terkait. Itu silahkan kayak jadi tempat curhat nelayan.
0: Yang paling penting adalah dengan pos bakum ini adanya pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendapatkan edukasi hukum. Tentunya mereka lebih dekat lagi, tidak harus ke kanwil lagi. Karena masyarakat setempat akan berdaya dan mampu mempunyai pemahaman tentang hukum, dan mereka saling membantu antara masyarakat sendiri.
1: Betul sekali. Baik, kita sudah tiba di penghujung segmen ini. Sudah lewat 2 karena perbincangan seru ini dengan Pak Kadis dan juga Ibu Diana, dan juga ada banyak pendengar yang bergabung baik melalui YouTube, Facebook dan juga telepon. Terakhir mungkin Ibu Diana terlebih dahulu. Kalau Ibu Diana, bagaimana pos bankum ini dapat mendukung terwujudnya swasembada pangan, dan bagaimana harapannya pos bankum ini ke masyarakat? Silakan, Bu.
2: Baik, tentunya harapan kami ya sebagai pembina dari pos bantuan hukum ini, masyarakat betul-betul dapat memanfaatkan kehadiran pos bankum yang ada, khususnya di desa kan sudah ada dan kelurahan. Dan yang terakhir ini para nelayan. Jadi para nelayan bisa memanfaatkan pos bantuan hukum yang mungkin nantinya akan terbentuk di kabupaten-kabupaten lain. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Baik. Kalau dari Pak Kadis terakhir Pak, mungkin bagaimana kalau dari Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju ini supaya masyarakat atau nelayan khususnya itu bisa lebih sejahtera menjadi seorang nelayan Pak?
0: Oh iya, baik, terima kasih.
1: Dan kaitannya dengan swasembada pangan tentunya.
0: Oh iya, jadi memang tentunya harapan kita semua sebagai pemerintah, kami dari DKP Mamuju berharap bahwa nelayan ini jangan individu harus membangun kelompok-kelompok itu supaya lebih gampang terproteksi. Kalau tergabung dalam kelompok dan terdata melalui pemerintah, tentunya gampang terinventarisasi untuk mendapatkan bantuan. Paming, pangkam pihak kelompok dan teman-teman lain-lain dan sampaikan ke kami. Dan jangan juga masukkan salah satu kelompok itu ada petani. Itu kadangkala gitu, Mbak. Ternyata petani. Sebenarnya Mamuju hampir semua ya di wilayah Sulawesi Barat ini 50-50 karena petani nelayan. Iya, jadi kadangkala bilang terima di sini. Padahal nelayan petani itu juga profesi dengan nelayan. Nah, itu yang kadangkala oh Pak Amin lihatnya mungkin karena pada saat itu dia berkebun. Tetapi pada hakikatnya pada sore hari kadangkala dia melaut juga dan digabungkan dalam satu kelompok teman-teman. Itu biasa. Tapi memang ada Pak Amin selama ini bantuan yang di salah kurang tepat sasaran gitu Pak Amin. Yang jelas harapan saya kita semua Pak Amin, mudah-mudahan nelayan Mamuju bisa berdaya dan tentunya mendukung swasembada pangan di Kabupaten Mamuju, dan tentunya melalui dengan kesempatan itu peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Mamuju dengan komitmen kami selaku pelaksana dan teman-teman di DKP berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Baik, kita tunggu
0: terbukti,
1: semua.
0: Terbukti Pak Amin, alhamdulillah walaupun baru, baru kami laksanakan festival dengan nelayan dan itu etikat baik kami.
1: Sudah ada program-programnya langsung kelihatan ya, padahal belum setahun. Weh, mantap ini Bapak.
0: Pelayanan terpadu saya kami lakukan ya, mudah-mudahan.
2: Didoakan juga ya Pak Amin supaya definitif.
0: Saya sering memang mengurus masyarakat, jadi saya tahu.
1: Jadi maksudnya ini bukan hal yang besar, maksudnya
0: camat,
1: ini Pak Camat sebelumnya berarti dekat dengan masyarakat begitu. Oke, yang penting nanti bantuannya jangan mantan asuhan camatnya nanti ya.
0: Saya kasih pantun terakhir closing statement.
1: Silakan Pak.
0: Untuk motivasi para nelayan. Saya lupa kemarin ini saya sampaikan di festival. Yang terlalu semangat untuk Pak Amin dan semua teman-teman nelayan di Sulawesi Barat yang mendengarkan RRI sebagai pantun motivasi karena ini hari ulang tahun Mamuju. Saya pakai bahasa Mamuju. Oh iya, pantun motivasi ya. Pak Amin. Tak kalah doh musombalang.
1: Cakep.
0: Udemodiang sorok. Mengka totongko, mengka cangako, apa ingko nena, mampajari Mamuju keren, marendeng masagena, untuk nena menjari pangan nasional.
1: Keren sekali nih Pak Kadis, semangatnya membara sekali nih. Jadi kayak semoga ini apa niat-niat baiknya, program-programnya termasuk dengan Pos Bangkum ini bisa secepatnya bisa berjalan.
0: Nah, dengan Pos Bangkum ini menjadi percontohan nasional
1: di Mamuju.
0: Keren
1: berarti. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Menyapa masyarakat Sulawesi Barat tentunya nih keren karena bisa menjadi percontohan nasional dan semoga rencana-rencananya ke depan dalam mengaktualisasikan dan merealisasikannya ke masyarakat ini bisa berjalan lancar. Baik pendengar, demikian saya Nita Wahyuni mewakili kedua narasumber mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mamuju Pagi ini. Mamuju Pagi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga. Orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan tepatnya di hari Senin 20 Juli 2026, saya Indah
1: dan saya Duitang. Kita berdua kembali lagi dalam program acara Halo RRI.
0: Ya, di Halo RRI ini seperti biasa kami menampung setiap aduan atau masukan, saran, kritik maupun aspirasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun kabupaten, ya, pemerintah kabupaten yang ada di Sulawesi Barat di 0822-9609-0996
1: atau di 0426-2322-443. Dan jangan lupa juga bagi Anda pendengar juga pemirsa yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman YouTube dan juga Facebooknya RRI Mamuju, nanti bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi boleh meninggalkan pesan di kolom komentar yang nantinya akan kami bacakan dan juga akan kami bantu untuk teruskan kepada instansi terkait.
0: Ya, nah Duita, ini kemarin-kemarin ini kayaknya Mamuju lagi banyak sekali kegiatan ya, ataupun festival-festival ya.
1: Iya benar ya, ada dari hari jadi Mamuju juga ada Hari Bayangkara ya.
0: Hari Bayangkara, dan puncaknya juga di Hari Bayangkara tanggal 18 kemarin itu malam adanya musisi atau artis Enau ya.
1: Iya, salah satu musisi yang ada di Indonesia dan berhasil datang ke Mamuju dan untuk juga menghibur seluruh masyarakat Mamuju.
0: Iya, nah cuman ada berita yang kurang enak nih ya.
1: Kenapa nih?
0: Karena sehabis adanya festival tersebut ataupun kegiatan di Anjungan itu banyaknya sampah.
1: Oke, jadi seperti yang beberapa waktu juga memang sempat terjadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat di sekitar wilayah Mamuju ini masih belum terlalu memiliki perhatian lebih terhadap kebersihan khususnya sampah-sampah dari jajanan ataupun camilan dan juga air mineral gitu ya, apabila ada acara-acara besar.
0: Jadi memang perlunya perlu adanya rasa bahwa ini sampah ini juga menjadi tanggung jawab diri kita sendiri ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi dari kita juga yang wajib sekali untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya.
1: Iya, meskipun kita semua memang tahu bahwa nanti akan ada petugas yang membersihkan, tapi alangkah lebih baiknya lagi apabila kita masing-masing juga memiliki kesadaran untuk membuang dan juga membersihkan sampah kita sendiri.
0: Iya. Nah, dan satu lagi nih, Duita, yang hari ini terjadi di pagi ini adalah euforia warga Mamuju atas finalnya Piala Dunia 2026.
1: Wah, seru banget nih kalau kita melihat tadi dari subuh pasti banyak yang sudah nonton bareng atau dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 final antara Argentina melawan Spanyol.
0: Iya, betul sekali. Dan di beberapa media sosial juga sudah terlihat bahwa adanya konvoi dari pemenang ya, fansnya ya. Fans dari Spanyol yang konvoi dengan kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Dengan skor akhir 1-0.
0: Ya, betul sekali. Nah, cuma kita di sini mau mengingatkan bahwa adanya konvoi itu memang menjadi salah satu kesenangan
1: euforia,
0: ya. Namun tetap harus berhati-hati dalam berkendara supaya tidak terjadi kecelakaan ya, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Ya,
1: dan jangan lupa juga nanti mungkin kalau masih ada konvoi lanjutan begitu ya, nanti juga perlu diperhatikan kembali penggunaan helmnya ya, dan juga nanti tentunya harus mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar kita.
0: Iya, betul sekali. Tetap jaga ketertiban lalu lintas ya, karena pengguna jalan juga banyak ya, bukan hanya pemotor tapi mobil termasuk pejalan kaki juga.
1: Oke, dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin menyampaikan aspirasi atau aduannya mengenai pelayanan publik, kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: 90.6 FM dan 100.2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kembali masih bersama saya Dwi Tardiana dan juga
0: ya, saya Indah di Halo RRI. Dan Duita nih, kita melihat beberapa media sosial termasuk di Instagramnya polman_update ya, bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Mangundang Polewali itu di hari Jumat ya. Okay. Di pukul 17 waktu Indonesia Tengah ini.
1: Kalau kita melihat memang akhir-akhir ini hujan ini cukup jarang ya. Bahkan ya, hampir belum pernah turun dalam kurun waktu seminggu ini. Dan sekalinya turun itu hanya gerimis ya, sedikit
0: saja. Iya.
1: Dan tentunya juga ini di musim kemarau ini memang terkait dengan kebakaran ini harus kita waspadai bersama.
0: Betul. Karena beberapa minggu kebelakang juga pernah sempat terjadi karhutla ya di desa Sumare ya. Di sana juga sempat beberapa kali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi diharapkan untuk para pendengar dan masyarakat untuk bisa tetap waspada dan berhati-hati di musim kemarau ini.
1: Ya. Iya, dan sebisa mungkin bagi Anda yang sebelumnya memiliki kebiasaan untuk membakar sampah, ini mungkin perlu diperhatikan kembali, atau membuang puntung rokok di sekitar jalan raya di mana nanti dapat mengenai rumput-rumput yang kering dan nantinya dapat menyebabkan kebakaran.
0: Betul sekali. Nah, sudah ada aduan yang masuk ya di WhatsApp. Bapak operator, saya pinjam dulu Bapak.
1: Baik, kira-kira apa nih aduan yang masuknya di siang hari ini?
0: Di siang hari ini ya, dari...
1: Oke, sambil kita menunggu, saya kembali mengajak Anda pendengar juga pemirsa yang memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426-232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan ya, sudah siap?
0: Ya. Ada aduan yang masuk dari Alif di Majene, katanya pajak motor naik, rakyat miskin, bagaimana ini pemerintah, katanya pemerintah Majene katanya. Apa-apa semua dinaikkan. Nah, ini akan coba kami teruskan ke pihak terkait yang mampu menangani permasalahan tentang pajak motor yang dikabarkan naik ya.
1: Oke, namun untuk di wilayah Majene ya ini ya.
0: Ya, di wilayah Majene, dan akan coba kami teruskan ke sana. Terima kasih untuk Pak Alif di Majene ya, yang sudah memberikan informasi tersebut. Untuk Anda yang belum, mungkin bisa disampaikan ke kami, dan kami akan coba tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewat itu. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong ini antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Mungkin apakah ini
4: ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Masih bersama saya Indah.
1: Dan juga saya Duita, masih di program acara yang sama yaitu Halo RRI.
0: Iya, dan tadi juga sudah ada beberapa aduan yang masuk dan masih ada aduan yang masuk ya?
1: Iya, tadi sebelum jeda ada aduan yang masuk dari Bapak Alif di Majene terkait dengan yang menyampaikan bahwa
0: pajak motor,
1: ya yang naik begitu. Ya. Dan selanjutnya ada aduan yang masuk dari Bapak Chana di Tasiu yang menyampaikan bahwa sering sekali bolak-balik ke daerah Pure Kaluku selama bertahun-tahun dan hingga sekarang jalanannya masih rusak bahkan sudah sangat parah. Hingga saat ini, bahkan Pak Chana ini juga menyampaikan bahwa karena saking rusaknya sehingga tidak dapat memilih jalan mana yang sebaiknya untuk dilewati dan cenderung membuat kita seakan-akan mau jatuh saking banyaknya lubang. Nah, dan Pak Chana juga menyampaikan semoga dengan adanya Halo RRI pemerintah dapat segera mengalokasikan anggaran untuk jalanan desa yang ada di lingkungan Pure Kecamatan Kaluku. Jadi ini kalau kita melihat aduan yang disampaikan dari Pak Chana di Tasiu, memang kalau di sekitar wilayah sana nampaknya banyak jalanan berlubang ya.
0: Iya, iya, betul-betul. Ya semoga nanti pemerintah bisa memberikan solusi ya untuk jalanan yang memang masih belum bagus. Untuk seperti apa nih tindak lanjutnya, dan kita akan coba sampaikan ke pemerintah terkait ya, yang bisa menangani permasalahan tersebut.
1: Ya, dan semoga nanti bisa segera diatasi dan juga mendapatkan solusi sehingga nanti masyarakat juga mobilitasnya dapat lebih nyaman lagi ya dan betul, aman melewati jalanan tersebut.
0: Baik, untuk Anda yang mungkin masih mempunyai aduan atau keluhan boleh disampaikan. Nanti semisalkan kita sudah tidak live lagi. Oh, masih ada lagi ya.
1: Oke, baik.
0: Dari Zidan di Polewali Mandar katanya. Betul sekali kata Alif tadi yang di Alif Majeni. Pajak motor naik lagi. Oh, lagi naik katanya. Dan tahun depan tidak mampu maka lagi bayar pajaknya motorku karena sekaligus ganti plat jadi mahal pajak.
1: Oke, jadi double-double nih ya Kak Zidan ya.
0: Betul-betul, udah ganti plat plus pajak ya.
1: Bayar pajak.
0: Dan nanti coba akan kami sampaikan untuk aduannya ke pihak terkait ya.
1: Ya, dan semoga terkait dengan permasalahan pajak ini juga nanti dapat langsung ditanggapi sehingga masyarakat seperti Kak Zidan dan juga Kak Alif tidak merasakan lagi keresahan di tahun depan bagaimana betul-betul ini cara membayarnya begitu ya.
0: Baik, untuk Anda yang mungkin masih mempunyai aduan atau keluhan boleh disampaikan di chat WhatsApp ya setelah live ini di 0822 9609 0996.
1: Oke, karena kalau kita melihat sekarang ini sudah pukul 10.57 waktu Indonesia Tengah dan kurang lebih sisa 3 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan khawatir bagi yang belum berkesempatan untuk menyampaikan tadi secara langsung seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Indah, nanti bisa langsung melalui chat ya. Dan juga disertai dengan informasi yang lengkap seperti nama dan juga dari desa atau kecamatan mana dan juga dari kabupaten mana. Apabila ada bukti foto dan juga video pendukung itu amat sangat membantu sekali ya dari nanti saat kami untuk menyampaikan kepada instansi terkait.
0: Ya, baik, kalau gitu saya Indah
1: dan saya Duita pamit
0: dari ruang dengar Anda. Halo RRI akan hadir dari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat.
1: Jangan di pukul yang sama di 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Ya, kalau gitu saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali Mega Pika kembali menemani Anda hari ini 20 Juli 2026. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia selalu, dan yang mungkin hari ini sedang bersiap untuk beristirahat setelah break kerja, atau mungkin yang masih bekerja hari ini tetap semangat apapun itu keadaannya, atau mungkin yang di rumah sedang bersantai mendengarkan kami, atau di kebun yang sambil bekerja sambil rehat sejenak mendengarkan kami. Mega Pika kembali menemani Anda pendengar, dan pada kesempatan ini siang ini kita kembali hadir dalam pengaruh utamaan gender dalam rangkaian majalah udara yang Mega Pika akan sharing untuk pendengar. Ruang berbagi informasi dan inspirasi seputar kesetaraan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Dan pada edisi kali ini kita akan mengangkat tema komunitas harapan puan, ruang aman pemberdayaan perempuan. Nah pendengar, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perempuan, hadirnya komunitas yang memberikan dukungan, pendampingan, ruang untuk berkembang menjadi sangat penting. Komunitas Harapan Puan ini hadir sebagai wadah untuk mendorong perempuan untuk saling menguatkan, belajar bersama, dan berani mengambil peran dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Nah, bagaimana komunitas ini bekerja dan memberi dampak bagi anggotanya, kita akan membahas nanti lebih jauh dalam majalah udara pengarus taman gender, Komunitas Harapan Puan, Ruang Aman Pemberdayaan Perempuan.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Pendengar, seringkali perempuan itu sering membutuhkan ruang yang aman untuk berbagi pengalaman, memperoleh dukungan, dan mengembangkan potensi diri. Komunitas Harapan Puan hadir dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, edukasi hak-hak perempuan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Aku Lalu seperti apa ruang yang aman pemberdayaan perempuan yang diberikan oleh Komunitas Harapan Puan? Berikut kami hadirkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang mendorong perempuan untuk menjadi lebih percaya diri dan mandiri bersama dengan Alia Hana Esi, Co-founder Harapan Puan.
1: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025. Sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak. Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya, Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu.
0: Okay.
1: Terus ada juga yang tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan,
0: Yeah.
1: karena sering ya di event Harapan Puan kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu.
0: Oke, wow,
1: Banyak sih
0: menarik
1: yang
0: ya.
1: lain juga.
0: Iya. Pendengar, dari penjelasan narasumber kita, kita dapat memahami bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berbicara terkait dengan ekonomi, tapi juga tentang rasa aman, dukungan sosial, dan kesempatan untuk berkembang. Beberapa manfaat yang dirasakan anggota komunitas Harapan Puan antara lain meningkatkan kepercayaan diri, memperluas jaringan, dan juga memperluas pertemanan serta dukungan, memperoleh keterampilan baru, meningkatkan juga kemandirian ekonomi, memiliki ruang untuk berbagi pengalaman dan juga solusi. Nah, inilah yang menjadikan komunitas sebagai salah satu pilar penting dalam pemberdayaan perempuan di masyarakat.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Pendengar, semakin banyak perempuan yang mulai bergabung dalam komunitas-komunitas pemberdayaan, kehadiran ruang aman seperti komunitas Harapan Puan dinilai mampu membantu perempuan untuk lebih berani menyampaikan pendapat dan juga mengembangkan potensinya. Dan juga pendengar, kami nantinya membuka interaktif bagi Anda yang mungkin punya pandangan terkait pembahasan kita di siang hari ini. Dari komunitas Harapan Puan, pendengar, nanti Anda bisa bergabung di 0822 9609 0996. Menantikan itu, pendengar, bagaimana pandangan masyarakat tentang pentingnya komunitas perempuan sebagai ruang aman dan juga ruang belajar bersama. Kami hadirkan Fox Pop untuk Anda.
1: Kalau saya melihatnya, komunitas perempuan bisa untuk ini, untuk menjadi tempat belajar terkait banyak hal. Misalnya belajar beberapa keterampilan, terus bisa juga untuk mengatur keuangan keluarga. Dan tidak jarang juga komunitas perempuan ini menjadi ruang aman untuk kita atau wadah untuk kita saat menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saat kita berkumpul dengan orang-orang yang saling mendukung, rasanya pasti menjadi lebih semangat untuk bisa terus berkarya lagi, terus maju lagi. Dan selain itu juga komunitas perempuan menurut saya penting supaya dapat membantu membangun rasa peduli. Karena kadang ada perempuan yang mengalami masalah tetapi bingung harus bercerita ke siapa. Nah, kalau ada komunitas yang positif, tentunya mereka pasti merasa mendapatkan dukungan, informasi, juga solusi. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu terus untuk didukung.
0: Pendengar, membangun ruang aman bagi perempuan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan antara lain, mendengarkan tanpa menghakimi, menghargai pendapat perempuan, mendukung perempuan untuk belajar dan berkarya, mencegah segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi, serta mengajak perempuan terlibat dalam mengambil keputusan di lingkungan keluarga maupun juga masyarakat. Dengan dukungan bersama, perempuan akan memiliki kesempatan yang besar untuk tumbuh mandiri dan berkontribusi bagi pembangunan.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pendengar, menciptakan ruang aman bagi perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab komunitas atau juga lembaga tertentu. Tapi ini merupakan peran bersama dimulai dari lingkungan kecil, yaitu keluarga. Pendengar, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika misalnya mungkin di antara teman dekat atau keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, atau teman kita, atau siapapun itu dalam lingkungan sosial yang membutuhkan pertolongan. Yang pertama, hal yang paling penting kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Apapun kulakukan. Ketika seorang perempuan mengalami masalah, kekerasan, tekanan, atau ketidaknyamanan, berikan mereka kesempatan untuk bercerita tanpa menghakimi. Dengarkan, empati, dan tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Dan juga seringkali pendengar, perempuan yang mengalami persoalan merasa takut untuk berbicara karena khawatir, takut untuk disalahkan. Karena itu penting sebagai kita masyarakat atau keluarga memberikan dukungan, bukan justru menyalahkan korban.

Pendengar, selain daripada menjadi pendengar yang baik, Anda bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Mulai dari rumah, biasakan komunikasi yang sehat, menghargai pendapat perempuan, serta memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan juga berkontribusi. Jika seorang perempuan menghadapi persoalan yang serius, bukan menghubungkan dengan pihak yang dapat memberikan pendampingan seperti komunitas, lembaga perlindungan perempuan, atau layanan pemerintah. Dan yang paling penting adalah menguatkan kepercayaan diri seorang perempuan. Anda bisa memberikan dukungan agar perempuan berani mengambil keputusan, mengembangkan kemampuan, dan memiliki kemandirian dalam kehidupan sosial maupun juga ekonomi. Ruang aman bukan hanya tentang tempat yang nyaman secara fisik, tapi juga tentang lingkungan yang membuat perempuan merasa dihargai, didengar, dilindungi, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Karena ketika kita perempuan mendapatkan dukungan, maka keluarga akan semakin kuat dan juga masyarakat akan semakin maju.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Pendengar, setiap perempuan berhak mendapatkan ruang yang aman untuk berkembang, didengar, dan juga dihargai. Kehadiran komunitas Harapan Puan menjadi salah satu bukti bahwa pemberdayaan dapat dimulai dari kebersamaan dan juga saling menguatkan. Mari kita dukung terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, setara, dan juga ramah bagi perempuan dimanapun berada. Pendengar, saya Mega Pika, pamit undur diri dalam Majalah Udara hari ini, 20 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam pengarus tambahan gender hari ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putra Jepang Terbuka 2026. Timnas Voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la...
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga

0: Panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by Charles.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai startnya lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kuara dia ni aku matiin lupa ni kapan papa ekan ni.
0: Enggak nak. Memang matiin doa sangat loh pak. Gua memang pada saat masuk di final ini.
1: Iya.
0: Ku PP pak cap brosi dan
1: ya. Iya.
0: Ini Piala Dunia. Kali-kali wayang untuk mu. Kurang lebih ya.
1: Sambulan lah bini.
0: Iya satu setengah bulan
1: hampir. Perhelatan pesta bola Piala Dunia 2026.
0: Deni rasa Pak.
1: Deni rasa tongan.
0: Seiring waktu berjalan juga seiring bergulirnya tebola. Ya capu kali.
1: Iya iya. Ya tentu tekan semeriah meriahnya pesta pasti Deni kuat titik akhirnya.
0: Titik akhir. Tapi menangin ini nanti.
1: Ya alhamdulillah Spanyol ini.
0: Siapa didukung ini?
1: Ya tetap mau ya.
0: Memang masuk kurang oleh tadi saya biasa monitor.
1: Iya.
0: Baik di media sosial juga di.
1: Masuk memang jago kan nih.
0: Radio-radio.
1: Iya.
0: Se Indonesia bahkan se se dunia.
1: Iya iya.
0: Nuku ai pawe tapi pakalannya menangin Spanyol. Spain.
1: Ya. Tentemonte.
0: Tenten yang paling tinggi itu ni kuah bandera. Ya udah selamanya terus tolak berkibar.
1: Dia mau turun di perahu bandera.
0: Amonan, mau tani perahu turun dengan sendirinya.
1: Turun dengan sendirinya.
0: Papuna de puna de kenu na urusan.
1: Ah, iya.
0: Pudar karena warnanya.
1: Iya.
0: Insyaallah turun sendiri. Jadi udah yang itu kekal.
1: Iya.
0: Abadi selama-lamanya. Sisa lepasan le dia yakin. Jauh mangki. Ya kan yang Argentina pura motor ya.
1: Iya iya.
0: Pesengah baru dia juara.
1: Dari alhamdulillah ya Pak mulai bone normal bo jama-jama angin ne. Selesai mau pesta.
0: Komisi dan TPRI antara apa?
1: Iya.
0: Taluin RRI sendiri.
1: Iya. RRI TVRI dan antara.
0: Itu kurang
1: suara
0: Joko Saputra.
1: Ai.
0: Lain do kurang Pak.
1: Pirre-pirre do kapan ne. Iya. Jadi Pak Eka ni pemula cara tak jadi turut biasa. Sampai titik 2.
0: Iya, karena masih suasana bola ini. Ini PP Kutara yang tim aku pendengar tak.
1: Iya.
0: Saya mah pencetak gol pertama. Tengaran na Spanyol lah pas menit ke berapa? Di babak kedua.
1: Sementara menit.
0: Pero yang sih det sih mati.
1: Pak Nur Ali. Oh Pak Nur,
0: kapide.
1: Dia betul dia kawat tindun ni ngapang?
0: Sener apa? Terus tinggal sambungi ya. Jelas, mangepit tak sampai lo.
1: Apa anu je kalau Pak Nur Ali kayaknya Inggris kalau tidak salah.
0: Ya minta mang itu mau Inggris.
1: Iya.
0: Empat besar.
1: Bye. Pak salah suung Pak Baikah diundang bomo jadi turuk biasa nih salah suung. Malah tu silaturahmi bomo, silakan malah ni bapak gunan leh.
0: Nomor turu biasa.
1: Ya, turu biasa 0426232243.
0: Di 0822
1: 9609
0: 9696.
1: Nak gua apa ni? Apa nak Pak Nur Ali? Sementara mengerti. Oh.

0: anu, itu
1: di Wetan ini enggak, di Argentina lah dukung
0: nih.
2: Di Pirna mati
1: diongin sambungi
2: sambungi
1: jam 10 sampai ini ya.
2: Ya iya, jadwal nenek loh.
0: Ya iya. Membandingin nih mamanya Bapak Rizal.
2: Dia tadi sapo metulun tau Pak Karambe kalau di dia.
1: Oh, ini wan lu deh. Waktu nama tu.
2: Cuma tempo tahu eh.
0: Kusang ditimpo ku dia luna kan.
2: Apa urang-urang di Pendoro kete di wonging.
1: Di tingkat CMP urang sampai re.
2: Mungkin tu. Dia ngepas. Iwan ada Pendoro urang Pak.
0: Oh. Dia yang. Ni Pendoro urang ni ya berhasil dapat Pendoro tetap apa langsung urang.
1: Jangan te bilang-bilang itu sente
2: nak boros. Nama saya tu di kuat dia urang ya. Pendoro tak urang ya. Dia pun mesti senjo.
0: Oh iya iya alhamdulillah ya ya. Ya marasi tu Pak Pendoro tetap ana patoloi mai puang itu jeung wai. Urang di Pendoro gimana?
2: Biasana pun nak Pendoro tak urang ya. Cuma saya ke urang ini Pak. Mau sadar bohong tapi dia sepun nak bohongi.
0: Iya iya. Cuma tak Pendoro tahu. Marah sih itu pun nak menara gitu mati mampendoro urang sih dah. Iya iya. Iya
2: urang di Pendoro kita di pirang ya.
0: Ma. Yang. Oh. Iya marah sih dah. Iya.
1: Basi basi matu makut di permulaan. Masih rasiram.
2: Iya.
1: Iya.
2: Tapi urang dia tadi mengunjung tambat dia ngingi.
0: Iya. Di tuanggi. Di pura. Di tuanggi rata.
1: Sebagian sebagian kota mengunjung.
2: Ite kita kita ini awam puna udah yang te di kua mau pantam aku Pendoro te pasah.
0: Iya iya iya. Iya Papa Rizal Pak B. Terus sudah ya.
2: Pengarana Pak Nai kalai tak bungin aku saat ni.
1: Ya terus sudah.
0: Iya.
2: Pilihan lagu mu PK.
0: Iya.
2: Ya. Saya masih kata weh, sesalam itu dulu.
0: Iya.
2: Selangkum aku di Pak Maher, Tapalang.
0: Iya.
2: Ya, Pak Joharuding, Mida, Paulang, Ani, Sahara, Bu Norma, Bu Murni, Lia, Dharma, Pak Jamili, Lia Toi, KMS, ya. Pak Hadong, Pangeran Kodo dia dia nasanda mo.
0: Ye ye Bapak Rizal, terima kasih Bapak Rizal. Ye.
2: Selamat mati papi.
0: Ya. Salah.
2: Selamat
0: tahu. PP itu mati pun nak lame mo, ya.
1: Iya, pun akhir gitu mah
0: ya. Iya, pun nak lame mo Pak. Eh pekare baka. Iya. Udah jari ayah ada tu. Enggak ada bosi dah di lulon itu.
2: Ya. Tara
0: ya,
2: tara
0: dia pun nanti yang baik. Oh ya baik. Oh
1: tanda kita mesti. Ya. Ya mau tu mang. Kita dulu alasan yang pun terus terang kali mau ke mana. Jadi yang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ceh. Iya, di saran pula sangi bosina sandai di lolone tuduri yang di dalam memai mecoan Aceh.
1: anu mindore be lagu apa? Pasio la monte lagu na Pak komisioner. Beliau.
0: Beru-beru.
1: Beru-beru iya. Na mamuju. Binaga apakah?
0: Iya. Beru-beru mamuju ni na Pendoro ni. Ni terima salah sun di boko.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye, Sema.
1: Sema.
3: Dari Kerampuang.
0: Wei.
3: Wei aku ini.
0: Saya mamon ne.
1: anu sih mah. Darma.
3: Ya, anu.
0: Ini dah. Oi, peleleng apa kurang mamba ta? Lain kurang mamba ta.
1: Tambah
0: teh halus sida
1: gitu. Mamba artis kurang.
0: Iya, ternyata darna.
1: Wei atau ngkun ne. Dan do.
3: Apa mamba aku ka?
0: Kuku amarah sida kurang mamba ta ini materi teras.
3: Oh.
0: Ternyata yang kita kipale Darna. Darma.
3: Mau kita foto aku.
0: Iya, udah paku kita nih, Pak. Dia memang kacamata.
3: Oh.
0: Iya, iya.
3: Kita, Pak. Dasaki.
0: Apa cuan aku kita, ya?
1: Makin nanti, Pak. Datang untuk malolo tua ini.
0: Oh, iya, Pak.
3: Iya, dah mau pagi tadi, Pak Roy. Lumampan.
0: Iya, nomor baru tuh nginap pakein nih, Pak Roy, ya. Nomor ya, baru naik. Wih, ini dua HP ya tuh, iya iya iya. Jadi ini.
3: Seto HP komek komek. Seto layar sentuh.
0: Wih.
1: Mantap.

0: di layar sentuh ini.
1: Malah tu di.
0: Malah tu video call, pula kang.
1: Video call.
0: Mas Ebe yang pada tu dia si video call. Para lu tu video call.
2: Iya.
0: Ya paling mana ya, Ibu Darmawati.
2: Mendengar lagu.
0: Iya.
1: Eh. Apa mau?
2: Lagunya Nurbi Amir, Rapang Kaju Tuo.
0: Rapang kaju tuo.
1: Ya rok ni pindu dong. Nemu dia lain dah.
2: Lagu laguna.
0: Eh?
2: Dia laguna.
0: Enggak lah dia yang kia tapi kilon colok sampul.
1: Ah, kilon kan colok sampul.
2: Aku Mario masa nanya maku.

0: deku kita matamu. Halo.
1: Ya.
2: Terus.
1: Terus aja no sampai di balik.
0: Nasi sarap upo mati papaja nadia mangala batamu.
1: Tapani rumpa tuh yang bulan kelong.
3: Tapani rumpa.
1: Iya. Iya balik nah. Darmawati di Pulau Karampuang.
0: Iya, iya kering-kering selang aja lo nih.
1: Iya.
0: Dian dingin nak Pak Rizal, makasih sapaannya. Dia matin durian Pak Rizal. Kiri-kiri ndak di Pulau Karampuang ye.
1: Capu bosi bedek durian dah. Pak, bosi dak di lolo nah. Masa untuk me papasang ya nak ya. Tanda gitu mati.
0: Dia mida, dia ngani. Dia Mbak Lia, dia Alia, dia Dina. Dia Pak Braham, Pak Gifrang.
1: Iya.
0: Pak KMS, Pak Jamini, Pak Mahir.
1: Iya.
0: Pak Brahang, Pak Janggo.
1: Iya, iya, malang kabeh kah?
0: Iya, apa nakal emang Pak Roy sela Pak Hafiz. Mudah-mudahan tetap lalu apa tahu sehat.
1: Amin, insyaallah.
3: Kasih.
0: Jamaah-jamaah tak.
1: Iya.
0: Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampi halus kurang bambana rone Darmawati.
3: Ternyata nasalir HP.
1: Di HP. Nah, layar sentuh rone sete. Nah, layar sentuh mas sedang merasa kurang bambana. Membamba artis
3: mana? Diapa? Ya. Minta maaf.
1: Diapa? Silakan ya. 0 patah di 2 6 di 2 talu di 2 di 2 patah talu. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya,
3: sampai jumpa ki.
1: Kayak ini pembata.
3: Sema?
1: Ya. Ya.
3: Boleh lah.
4: Boleh di Polman
1: kan. Oh, pon.
3: Oh, kan.
1: Iya, iya. Wai. Kanek Janggo.
3: Ya apa tim anu dah? Andalat tak diting Spanyol.
4: Ya.
3: Dukungan tak. Waktu nari final deh di Gena.
4: Apa namanya? Dukungan ya boleh dikata jatuh antara pina karena bukannya apa kan jatuh nomor 2
1: nih Argentina. Jadi, ya
4: alhamdulillah ya, boleh dikata bahwa ya itu pun tidak ada dikala saya itu antara dikala saya dan tidak karena itu memang kuandalkan 2
1: nih.
3: Iya menang
1: diandalkan kami mana 2 ya.
4: Mudah-mudahan itu benderanya ada masih ada di rumah itu.
1: Wih.
4: Rumah itu benderanya.
1: Bah.
4: Iya.
1: Iya.
4: Ya. Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah ya, sehat.
1: Ma panas salon hari ini nih. Di Mamuju nih.
4: Ha. Panas
1: saya. Iya. Mialo nih Bapak memang. Dia biasa orang ya nak apa Pak Rizal dengan orang di pendoro gitu mau tempe dia.
4: Orang kawan jantung dia ni ya, ibu Pak Rizal
1: pak.
4: Ya sehat-sehat semuanya.
1: Iya, alhamdulillah ya. Terus sampai ya apa nih ini para lu nih sampaikan?
4: Alhamdulillah kita di rumpak bom itu di lego nama muncul.
1: Iya.
4: Ya yang sudah lewat dan mau masuk. Salam semua, tidak ada di kecualikan karena waktu ini, karena saya juga ini mudah-mudahan kita ini siap semua.
1: Iya.
4: Itu saudara kita Pak Hafiz dan Bu Pak Roy mudah-mudahan sehat menjalankan kita. Mohon maaf dan terima kasih.
1: Assalamualaikum. Iya, Kanek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanek Janggo di Mapili. Jadi memang andal kami memang tidak dua ya. Argentina pilih Spanyol, Mendai Spanyol. Terima kasih Salasung, salamating nasan di Mapili. Maksud tu dari Salasung dari Mapili, rango siaran tak? Ya. Apa yang kerana apa ika?
3: Ya,
1: putar tu kelong ya. Beru na binanga. Panur Ali dan kawan-kawan di KPID Sulawesi. Selamat siang.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: kilontau tapi cuma cuma kita bambah tu nama kilontau.
1: Puna Dharma.
0: Dharma ya. Kuasik ya. Sintu panggil ini ya Bunda Dharma Kelong. Iya, jadi terus apa? Terima kasih dingin asal langsung kan
1: sempat minta. Pak Rizal di Boteng. Kan Janggo.
0: Kan Janggo di
1: Dharma tuh. Di Pulau Karampuang.
0: Iya. Pak Nur Ali tuh mungkin di kantor Pandema.
1: Dia juga. Untuk Nepantu.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat.
1: Iya.
0: Jadi dia mau salah sung.
1: Dia belum minta mah?
0: Iya. Dia para lu tuh ini cerita-cerita disampaikan informasi ke apa sebagainya. Di Palambi mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tu. Nyulangi telepon wi atau malah ya. Assalamualaikum.
2: Ibu tu. Nyulangi telepon wi atau malah ya.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Bagi tuan, bapa karobe kurang. Di kalangan pintu aku di HP itu. Sema. Sebelum bayar ni aja loh ke Pak. Di lancar beba bata.
1: Sak ugaran tadi.
3: Ya, bang apa mi?
0: Ya.
1: Macam mi.
0: Oh, tukan usu angin ke apa?
1: Pulau Wali ya.
3: Tak apa sih.
0: Tukan usu angin ya.
1: Saya mengarang tak?
3: Iya.
0: Pak.
3: Iya. Abraham.
0: Di. Tapi gaul nanti kok Pak Mas Bram.
1: Oh
0: nih.
1: Iya.
0: Jadi nama anak muda nama Mas Bram. Pak Abraham ya. Mati mating kira angin nih mating.
3: Hai. Malusui.
0: Malusu.
1: Panas tu maluri.
0: Malusu ma panas nih. Iya nak kau tu mau. Maluswallo, iya.
3: Maluswallo, maafan allo.
0: Iya.
3: Iya. Narat apa itu apa? Mana narik yang tau? Mana muju, malusu tu?
0: Nak muju nak kau maafanas.
3: Maafanas.
0: Iya, maafanas. Nak kau nasan diting dia, no malusu.
3: Malusur.
0: Beda tu malusur nanya nai air beda. Malusur lain artinya bang. Iya.
3: Iya maluta.
0: Jadi malusur. Jadi datang malusur apa? Nak malusur tak nirangi ya? Ini rangi makanan kana ya.
3: Iya.
0: Iya alhamdulillah Pak Abraham ya. Apa nih para lu nih Palambi mah?
1: Iya dia memang disampaikan.
3: Iya, salang laku di Ngenana selasung.
0: Iya.
3: Karena acara lego.
0: Iya.
3: Iya, tidak lego bolo le.
0: Apa?
3: Lego anak bolo.
0: Apa ketiri ko bolo? Di kunci.
3: Lego.
1: Istimewa bang,
0: oh bolo. Oh bolo ne.
1: Teras apa kan?
0: Pernah
1: sapa mengkaro.
0: Bahasa apa te bolo?
3: Bahasa Mandar.
0: Oh bolo .
3: Iya.
1: Lain bolong.
0: Bolong.
1: Lain. Pasal.
3: Iya, bolong.
1: Iya. Salah saja itu bolong. Pembolongan.
0: Iya.
3: Ya, ingat nana mau pale.
0: Iya pale. Iya Pak Abraham.
1: Iya Pak. Terima kasih.
3: Kecuali di empat penjuru provinsi Sulawesi Barat.
0: Iya.
3: Buat Bung Roy anak KHP.
0: Iya, Pak Abraham.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Terima kasih Pak Abraham.
1: Mas Bram.
0: Mas Bram di Kanusuang. Diambil saya tahu di Kanusuang itu nih.
1: Ya aku.
0: Dapat aku dia tanda ada di Kanusuang.
1: Di Kunsang itu utama kampung kampung. Apa kali ke Kunsang itu utama di Lambung?
0: Oh.
1: Tidak biru-biru lalang dah eh.
0: Iya.
1: Lapeo.
0: Lajonga.
1: Labeke.
0: Assalamualaikum Bu Hadra. Bu Hadra siolan ya. Si Pak Dua kita di tim Pak Nur. Bu Hadra masih di KPID juga beliau.
1: Dengan itu si Mate Bu. Aisyah siapa? Enggak lagi.
0: Pernah Aisyah Rahim di Komisi Informasi biasa.
1: Oh KIP.
0: Demo. Ya, kalau Ibu Hadra, Pak Nur Ali, Pak Mukmin, Pak siapa pasang itu? Masuk alasan lo dia no?
1: Ya bareng kita ya, jadi
0: komisi informasi.
1: Dia yang terapa lah.
0: Ya, dia yang terapa lah. Iya. Jadi tugasnya memang beliau itu melakukan pengawasan. Ya, Pak Ahmad Sapri Rasid nih paling muda di antara mereka. Ada juga Naluria Islami. Nah, Pak Kelon teman teh, Pak Ibu Sarina. Nah, sampai Pak Firman. Saya Wagarat tawang kirim ke putuhan Pak Nur Ali. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Lego-lego namamu Jibun Hafi.
0: Wah, rasa kurang gak mbak, tapi kayak kayangnya dah. Iya.
1: Semen deh. Sebeli dia mbak ki.
0: Iya.
1: Pas sama mu judi.
4: Iya. Sebeli dia adik.
0: Oh, dia adik. Ibu Anu, ibu. Ibu Mida. Iya.
4: Iya.
0: Mana mati karewa Ibu Mida?
1: Tamida le.
0: Iya. Tamida.
4: Iya. Karewa macam
0: malu suan tuh. Malu suan lo iya. Dewangi kau bo bosi teh anu ne, bosi di buana durian le. Eh pak durian ne pak papari salah sangi bosi na sampai
4: bosi durian ne ande papari sal kak mai di BKA kata nama merau jari bosi.
1: Ragi-ragi alasan lah, korin do ya, lebih kau tuh aru lah terus terang.
0: Iya, udah capu do.
1: Bisa tuh boy ya.
4: Kau orang dari bos si durian.
1: Karena.
0: Ya lah, Ibu Mida.
4: Kelona anu Muhammad dong.
0: Muhammad dong.
1: Kelo mamu juga tu.
0: Iya. Kalau yang penting kalau mau uju ya, kalau mau uju ni putarin nih.
1: Bang itu mana? Ini
4: triat kare.
0: Eh?
1: Aga?
4: Kalau ini triat.
0: Deni.
4: Iya.
0: Nih lah lepas Deni, Deni Argiat.
1: Yang penting kalau mau uju.
0: Kau pulak orang
4: tua.
0: Anak anak buah imang atau anak anak pulu bau?
4: Anak buah imang.
0: Anak buah imang.
1: Anak anak pulu dur ya.
0: Ada pulu di dia.
4: Kan lagi anak Pak Balu durian buat si durian
0: taruh. Iya ya taruh anda ya Ibu.
1: Iya lanjut Ibu lanjut. Silakan.
4: Gimana pura Abraham dia kan diang Bapak Rizki Kaludu diang Ibu Norma Ibu Dharma Ibu Lia Ibu Murni dia tu anak Ibu Boten dia tu Ibu Pak Ulang gitu Pak Guru di Tapalang Acore Maulana Tiko Anto dan Diana sana pasti orang ini lego-lego Bung Hati
0: terima kasih
4: Bung Hati dan Pak Rui semoga sehat
0: terima kasih Bu Mida
1: terima kasih Ibu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ibu Mida
0: Adi-adi kalau peria disuruh makelo waraso tenek kelo onna bambang
1: makelo ini mah
0: eh
1: biasa aku nak liuk dai di rang nama
0: iya Pak Sangi Diana Sangi Tribo Sangi Pakaro kena
1: ada tiba pakir gitu nah iya
0: iya assalamualaikum
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: yes be dumba
5: lego nama muju Bung Habib
0: sema
1: sema ki
5: Sultan Mai
0: oh Sultan Sultan anu
5: Masai do manis dirumpa aduh.
0: Sultan Kanusu Kanusuang Sultan
5: Galuntulu.
0: Galuntulu iya. Jadi ini Pak Sultan selama perhelatan Piala Dunia 2026 libur melaut. Jadi
1: narato masuk di bau pindai.
0: Masuk di bau Pak dia melaut ini Pak anu Pak Sultan.
1: Boleh Bu.
0: Jadi karena sudah selesai Piala Dunia siap-siap lagi nih Mbak.
5: Ilek bo, sampai dua bola, lambat dar lapan tahun ilek bo.
0: Ya iya. Itu dia
1: ni. Jadi teri radio tak ni pakaran ni suara lah, membara.
0: Pick back ya, anu tu apa ngarah? Delay.
1: Dari umpan yang posisi ni lo?
5: Ilek bo.
0: Hmm?
5: Di lebo Bung Habib.
0: Oh, kita di laut sekarang. Di perairan mana ini? Dekat-dekat mana kini?
5: Di Tapalang.
0: Oh.
1: Tapalang nih.
0: Iya.
5: Barat, baratnya ini Tapalang.
0: Tapalang barat di
1: Frekuensi 96.
0: Iya.
5: Ya, 96.
0: Jadi bawa radio ini ke laut di.
1: Oh, tapi tuh bikin radio apa sebetulnya? Ya. Sementara Pewam mengalung kelong-kelong. Nah, besok mau tuarek bau nah.
0: Saya pernah. Pak Sultan. Oh, Pak Sultan. Saya pernah bicara itu ngobrol sama salah seorang pelaku juga, apa namanya? Dia tahu betul bagaimana hidup di laut. Ada katanya bunyi-bunyian itu. Ketika tidak ada ikan, kita bunyi-bunyi, datang ikan. Tong ada di insan tong itu nih.
5: Ya. Ya.
0: Ya pale na pade macua bambata eh. Ditarang ya. Ya. Terus sampai pale ya. Dile ya. Oke lanjut ya.
5: Ya. Ikutan hujan ibu ngida.
0: Ya. Anak-anak apa baru bau? Anak-anak Puai Mang ya.
5: Ya, anak-anak Puai Mang.
0: Ya.
5: Ya, salam lauri di ibu ngida.
0: Ye.
5: Ani ribot ring.
0: Ya.
5: Pak Mahir di Tapala. Ibu Murni kali Mamuju, Iya, Ibu Nurma, Astriani Alia, Pak Emes, Pak Gobi, Sidan, saya ingat nana orang Pak Berangin nana,
0: lego nana. Pak Sultan makasih ya. Terima kasih Pak Sultan ya.
5: Pambah jamaah.
0: Iya, makasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan di perairan Tapalang. Sementara lagi cari ikan ini. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar mating. Ya, so mating di piala bau.
1: Mampan untuk pekan di lebo.
0: Di nena kalenau ne. Diantut teh di buru-buru sih atau apa kah?
1: Iya, non pasak itu ya.
0: Di pasak bi.
1: Iya, semua ya sandal kita pun yang kaget. Mengkai di pekan.
0: Jadi itu betul tadi saya pernah ngobrol sama salah seorang nelayan. Dia bilang kalau kita turun di laut itu biasa sepi-sepi. Ada memang bunyi-bunyian yang kita suarakan itu datang ikan.
1: Sube sendiri.
0: Sube ya bau. Kira-kira penasaran kau ini buatan. Kira-kira bunyinya itu seperti apa kira-kira ya?
1: Dia untuk tiliku.
0: Tapa sube bau. Nah ini para luni anun nih. Ini cuma insan salah suung. Baiklah, marang tuh ya kelong ya. Ini kerona penurunida. Ampona. Pua Imang, Deni Argiat.

0: pokoknya kalantue dipisukan cabe-cabe. Wah rasa sih.
1: Saya punya dengan yang bau, bau embang.
0: Jika sedang kita kalantuan.
1: Oh, iya, pengak kembali.
0: Ah. Iya. Sorry lebok memang di duru ini. Apa tetap sangka le ati apa?
1: Itu barongang.
0: Barongan. Dingin itu baru loh di apa di Karampuan. Itu ni dagang marah sih pak. Insinna mensome menjadi ni tarik kalau biasa kan ni susu mas saya atau ni alam apa.
1: Susu apa kan?
0: Susu yang rata ni. Dia pun kisah yang rata nanti sahur.
1: Dan makin tu mengisang.
0: Dia memang sopi ti najer ni tarik kali ro. Wah. Nak kuat tepa balu dan aku memang dia tu teknik na ni pekanan.
1: Dia tu mesti sahur di piring bangkir. Esiten jaga agar eh. Ni perai kali beri lu nipis. Baru apa tengaran?
0: Oh, dia pak pura nasi teh.
1: Tulah tu apa tengaran lu?
0: Oh teh anu ne, ni lu biasa dia anu ne. Uze lain.
1: Oh anu teh. Sitet jagar agar.
0: Ya mana sate sau.
1: Kerantue, barongang, sawalla.
0: Atirara.
1: Atirara.
0: Apa tu sengga?
1: Talemba.
0: Talemba.
1: Te.
0: Osing. Apa?
1: Osing.
0: Biasa tena kan nasi nak
1: korang?
0: Osi.
1: Puna osing lah gitu. Negeri Sakura. Osi.
0: Ya, terima Pak Majib Iwatu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Ay butuh.
1: Ay butuh ya.
0: Lewat WA ni terima.
1: 0822 96 96
0: 09
1: 09
0: 96. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ih. Aku Sahara.
1: Ya lu ni. Sahara. Namang insang.
0: Oh iya Pak Nesa, nasa gitu.
2: Apa itu? Bukan ini enak.
0: Kukuat ya, maksudnya saya dilihat buat biasa, hati, barongan, talemba, apa saya enggak ingat now?
2: Talemba.
0: Kalantue.
2: Kalantue, kumbang-kumbang.
0: Kumbang-kumbang?
2: Apa itu enggak lah? Iya.
1: Itu si tenti agar-agar, apa itu ngarannya?
2: Atirara.
0: Atirara.
1: Lato-lato, apa ngarannya itu?
2: Ah, betul, angkuan lato.
0: Apa te lato iya?
2: Apa te ku itu ku pakai tai ku baru lato.
0: Anu mbak te te. Anu mbak te te ni ku lato.
1: Biasa ku makan te.
0: Itu siente anu ne? Siente lumu ne apa?
2: Menga anu mengagar.
0: Oh mengagar. Apa nani kan de te?
2: Ya anu na te buah na te siente agar kali belebu.
0: Oh iya ku kasih yang kan doya iya. Di kan de mama tak kali ne? Di ni pakai nana.
2: Iyo. Deh. Malah tuang di perkadel.
0: Oh nih. Ya, nah ingaranna apa lato?
2: Malah sing perkadel.
0: Lato-lato ingaranna.
2: Iyo lato.
0: Oh iya. Iya pembawa kumai pula dia engko sing kali bawa. Penisa nika anu contoh
2: nah. Dene ga disapo firang itu sok mengacara dene ki. Ku bagi teh faro dia kena kasei.
0: Apa teh ni pegas ini pekandiangan to ya?
2: Kalumpang
0: ne, iya.
1: Kalumpang anu, Banggai.
0: Kalumpang Banggai jari kalumpang.
2: Kalumpang Banggai, kalumpang Rombia.
0: Rombia,
1: jari. Leto.
0: Iya.
2: Iyo yang tengar leto.
0: Ya udah dia kumai sengka di anu di kota ya pembawa ketu mati lato pek ni kita contoh na.
2: Sakit di Nambo. Tumane pemengalah.
0: Oh, Pak kurangnya kumati diberi lek.
1: Mati anu ni wilayah.
2: Nambo. Hilangi
0: Hilangi iki palakang, maksud sakit tu palak.
2: Iyo, tentete anu susu dilangi naun di batu bangkir.
0: Iya.
1: Sisa ngapa meter naun? Dapa?
2: Oh, ditumbangi malangka naun.
1: Puna.
2: Talang itu kelon naun ye. Nabila.
0: Apa judul naun?
2: Tiang paroi apa tu? Apa tu paroi pak judul na?
0: Judul kelon judul sampolo.
1: Mulai mu apa?
2: Apa tu? Itu lemu.
0: Kau cek kelon jolo sampolo ambil tepan di rumpah. Lemu apa lemu?
2: Itu lemu.
0: Nilal deh bapak.
2: Kelon nana. Kelon nana bila anak. Kelon nana bila anak nading. Mau jalan di YouTube.
0: Coba kelon jolo sampolo.
1: Coba liriknya Pak Denis yang itu judulnya.
0: Iya.
2: Di kua itu dingena judulna.
0: Coba deh sabudai kelong sampolom mo.
2: Lagu insang.
0: Aiyah, masuk sakit tu ya pak. Di pedang kurang untuk kelona. Nilai apa belakang ya?
1: Ya mudah-mudahan
2: dia. Yang di ya, nu di YouTube. Iya tapi. Nabila.
0: Iya.
2: Nilai kelona Nabila, anak na.
1: Ya sebentar nilai.
2: Kelona Nabila, anak na anu, anak na Nading.
0: Iya. Yeah.
1: Mana tu kirim-kirim salam. Silakan silakan.
0: Nilai pak iya.
2: Anak na Nadi Anwar.
0: Iya.
2: Ya, sama-sama jual dia dingin nak Darumawati. Ibu Norma. Yeah. Ibu Lia, Pak Maher, Pak Joherudin, Viko Sidang,
0: Popi Poki ya, ya.
2: Pak Acore, enggak napa serangui nama RRI.
0: Ya, makasih Ibu.
2: Hafid, hafid baru sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau pe Bantigor, sirapin dia.
0: Bantigor, dia yang kerang ngosi dah Bantigor, mbak Nena.
1: Nggak tahu di mana posisinya ini. Dembeta.
0: Iya, biasanya beliau jalan 3 hari sampai 40 hari biasanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liko-liko namamu.
0: Iya.
3: Bolo-bolo
0: nak kota Mandar. Nah. Korangin nak kota Mandar gak dega de.
3: Bolo-bolo.
0: Oh, bolo-bolo.
3: Jadi panas matahari di sini lupa allo.
0: Lupa allo. Malusu allo nak kota Kanusuang.
3: Ayo marang allo. Tuh ayo marang allo.
0: Marang allo. Ma panas allo nak kota Mamuju. Apa pak?
3: Tiap hari Spanyol berapa?
0: Ya tata untuk ya juara.
3: Tata.
0: Iya.
3: Papuri juara. Di mana dia kau malah ti? Lele jadi Argentina apa nanti?
1: Hehehe. Tiap aku dukung ya, pakai tak? Anu menang.
3: Iya tak kalah. Tak kalah pura teman datang kontra mak selamanya Argentina.
0: Iya.
1: Mau dia apa?
3: Mau di dalam mau apa sangana mau secara kualitas anu permainan. Tapi tu malah nalkek lo yang penting ya sudah kau perjuang Spanyol. Ya apa nanti tu Argentina.
0: Iya. Selesai permainan ya.
3: Iya selesai alhamdulillah. Tidak ada lagi apa. Anda itu misalnya ada cantaan selama ini ya sudah.
0: Iya.
3: Sudah tahu misalnya.
0: Mio sama tu CLL kan biasa sama tu CLL tu ni biasa mai.
3: Sì. Adesso sto una fase le dal darsi belle belle.
1: Ya.
3: Este te vaya más belle belle, te vaya te debía ser.
1: Ani si quelle quelle.
0: Dile quelle.
1: Belle belle, si belle belle, si quelle quelle.
3: Pagame para nada, corren semangat pendo el rendiente, se no biasanya ada apa ini?
0: Ya, tadi malam
1: nenek tindur di bogi.
0: Ana nama tindur di bogi, Pak. Bapak Eka.
3: Usaha lemah rusuh-rusuh.
1: Mau semangat. Tata tak semangat. Sekalipun negara Argentina ya. Tanah elok tak. Mula bundar.
3: Cabe mana sakitnya dan datang kalah. Yang menang itu adalah semua penonton.
0: Wah, iya tuh.
3: Karena itu adalah hiburan.
0: Hiburan. Iya.
3: Kecuali kalau kita menjudi.
0: Nah,
3: di kalah itu tahu apa ya? Di kalah itu di soalnya. Samanya itu dia itu menonton yang sudah. Tahu tahu hibur boy.
1: Hibur loh yang sudah loh itu kembali.
3: Iya,
1: tapi terus di sana. Sekalipun lengkar dah. Sisa lawan bandera.
3: Ya kan bandera Pak ada di Papi Aditya, ada di Patokko.
1: Maka yang itu bandera.
3: Iya.
1: Ini mana yang bandera sudah tahu kan dah?
3: Pit, anu dah belok perahu ya, lagu Mamuju, lanterana dunia. Lanterana dunia.
0: Api jalin di tasende.
1: Api jalin, galu lombo.

0: Hey. Ya Pak Lekna, Pak Salmang, terima kasih.
1: Ya. Pak. Lanjut.
2: Sultan.
0: Iya.
2: Abraham. Jago.
0: Iya.
2: Bu Dharma. Kemudian Bu Bida.
0: Ya.
2: Pokoknya ya Allah salam asam.
0: Iya.
2: Kemudian yang jatuh di internet dalam perjalanan ini. Di sudut kota tempat jarak dalam perjalanan.
0: Oh iya iya, hati-hati di jalan.
2: Sampai
0: ya.
2: Di Polman.
0: Bah.
2: Mudah-mudahan cepat sampai di Polman.
0: Iya, iya Pak Salman. Iya.
2: Di jalan.
0: Iya. Okay. Terima kasih Pak Salman.
3: Terima kasih. Terima kasih.
0: Iya.
2: Black stream ini.
0: Iya.
2: Monitor itu.
0: Oh iya iya. Hati-hati di jalan. Iya iya. Baik. Iya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih
2: Pak Salman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Galuh Lombok. Dia mentama mentulis SMS ini naku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tanggal lo. Yaku penguasa hati di Mamuju.
3: Beh.
0: Si begini penguasa hati. Naku melok marang kelon na ucang. Judul na tumilemu-lemu. Tapi versi ucang. Oh, potente.
3: Potente.
0: Salam mako ani di Boteng, Darmawati, Ibu Murni, Ibu Lia, Bung Hafid, Bung Roy di studio.
3: Terima kasih.
0: Penguasa hati.
3: Ada di Kota Mamuju.
0: Dia minta maaf bomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
4: Halo.
0: Ye.
3: Sibri lagi.
4: Tua dia di.
0: Oh iya.
3: Tua Herudin.
0: Anu deh.
4: Papa ulang.
3: Oh, Pak Sim mungkin.
0: Iya. Mio saya sebut kau tendele di Boyang.
4: Ya, sehat bang. Alhamdulillah. Sehat bang itu ada.
3: Kalau tu ya Pak Argentina lah dukung.
0: Nee.
4: Bapak curhat dia.
0: Dele. Ya,
3: main lah kat Spanyol kali.
0: Kat Spanyol leh.
3: Ya, kau kuring mati karibana.
4: Betam, kau turun kali di Solo. Anu aga awal-awal na anu itu kudukung Swiss anna Norwegia tapi dondom ni ya
0: dondona sama ya meling kamu tahu
4: jadi dilah yang ini na wasolan no aga prediksi mu ya ko kira-kira Spanyol kata jadi ko kau le
0: iya baju pi watin deh kau di Malang kau watin deh
3: ke Malang
0: ya
4: ya
0: salah
4: song
0: ya.
4: Kalau nak masuklah.
0: Iya.
4: Ya selamat nasat tahu melabik boy 2030 pesta bola.
0: Iya, 2030 Malangka Sungai
3: Rapi Bung, Malangka Sungai.
0: Iya.
4: Iya. Ana malabuy ta menginosi lo lah. Untuk Bung Hapi anna Pak Roy, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ulang di Adi-Adi.
3: Adi-Adi.
0: Boteng. Diangke Mesa. Tekalak jalin.
3: Ya, tekalak
0: assalamualaikum.
3: Mena.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Sema.
5: Pak Roy, Pak Hati ya.
0: Polewali.
5: Polewali mandat.
0: Pekacau mati itu buru-buru sena poloi ah.
5: Iya.
0: Iya. Pekacau mati ngatu atorna.
5: Iya.
0: Mampai kartis bang gini.
5: Ya, alhamdulillah.
0: Mampai kartis tuh biasa mengatur parkir nih.
5: Iya, iya ada kartisnya.
0: Ada kartisnya ya.
5: Iya.
0: Berarti ya. Jelas gitu pentamana pendapatan iya. Asli daerah. Bahaya gitu nak.
3: Pokoknya salah besar kau ini nak.
0: Itu kaya bahaya gitu mau ngatur ke tim parkir tapi dia mensau motor cepat dah kali-kali mana ya.
3: Retribusi.
0: Ya kali gitu. Pak Dawanda. Ya, apa kasih ada Pak Majid waktu leh. Iya.
5: Ya, salam ya sudah leh. Ada kandek janggo.
0: Kandek janggo.
5: Dan juga ya, dan ada bumbut di dunia ini di Peteng ya. Kemudian ada kemis di Nabi. Ya sekali mu.
3: Ya sekali mu ya.
0: Bapak dua kali, Bapak dua kali.
3: Puak nak tahu. Iya, makasih, makasih. Pengulangan.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Baik, Pak Fit.
0: Yang penting dia bahasa mujuna senjo, dia mengapa?
3: Yang penting dia senjo.
0: Iya.
3: Daripada sama sekali udah riang.
0: Dakwa sidang mati 97.6.
3: Oh.
0: Kemudian baru lagi masuk dia bilang.
3: Dipengkui pemaku.
0: Mengudara mi. Oh, berarti.
3: Oh, maco dong.
0: Sempat hilang tadi ini beberapa saat. Kemudian mengudara lagi, tapi lewat streaming malak ya. Yang pasti ini kan radio RRI bisa kita bawa, bisa kita dengarkan dimanapun, kapanpun dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
3: Digital.
0: Iya, di HP ta, sehingga di tengah laut seperti Pak Sultan tadi, di atas gunung seperti Pak Parisal,
3: jalan di Alak Lopo.
0: Di Alak Lopo.
3: Sementara menteri.
0: Kita tetap bisa mendengarkan siaran RRI. Iya. Bapak Ika masih banyak penelpon masuk ini tetapi ya,
3: nanya apa mau tentu Pak?
0: Iya.
3: Medo Robot masih olah-olah karena waktu juga tidak memungkinkan lagi.
0: Pak Jamil.

0: Pak Nur Ali
1: dan kawan-kawan ada Ibu Hadra juga tadi.
0: Penyiaran daerah.
1: Iya.
0: Jari,
1: jari, apa namanya jolo?
0: Mudah-mudahan serumpat tak bumbung.
1: Insyaallah.
0: Dengan di pengolah mai, tentunya dengan harapan untuk lebih membahagiakan lagi.
1: Diang kelong ini lagu pamungkas sunde kapan?
0: Terakhir.
1: Api jaling di sasende, tasende sasende.
0: Es sasende.
1: Api tamala, api duta kimone? Ya. Insyaallah. Alona senin di pengelola mai mudah-mudahan malangka sungai tau malah tak serumpa bung. Ya,
0: akhir kata.
1: Ya, Hafid siola bung.
0: Baika.
1: Baika. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan kilas Solber untuk Anda.

Pendengar dari Jalan RM Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar edisi 20 Juli 2026 bersama saya Mega Pika.

Pendengar, kami mengawali informasi pertama. Sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Ujian seleksi tersebut dipusatkan di kantor UPT BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju, Saman, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung selama 7 hari, terhitung mulai Jumat 17 Juli hingga 24 Juli 2020. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ujian, panitia membagi jalannya tes ke dalam 3 sesi setiap harinya. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas ujian, UPT BKN Mamuju bekerja sama dengan tim dari Kementerian Sosial. Sebanyak 8 personel termasuk 3 orang perwakilan langsung dari Jakarta dikerahkan ke Mamuju untuk membantu proses pengawasan serta melakukan penyegelan ruang ujian sesuai dengan prosedur operasi standar atau SOP. Pendengar, terkait dengan kesiapan, Saman menegaskan bahwa fasilitas penunjang utama seperti perangkat komputer dan kestabilan jaringan internet telah disiapkan dengan matang. Pihaknya bahkan telah melakukan simulasi ujian beban jaringan demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di tengah ujian. Saman berharap seluruh rangkaian seleksi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Ia memastikan seluruh jajaran UPT BKN Mamuju telah berada dalam posisi siap siaga penuh demi memberikan pelayanan terbaik bagi peserta.

Berikan informasi lainnya, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sulawesi Barat yang kemarin turut memeriahkan Festival Kampung Nelayan Sumara yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju dengan menghadirkan layanan Samsat Keliling. Dalam pelaksanaannya, seluruh personel Samsat turun langsung memberikan pelayanan terdiri dari petugas UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Bapenda Provinsi Sulawesi Barat dan juga Ditlantas Polda Sulbar dan juga PT Jasara Harja. Sinergi ketiga unsur ini pendengar memastikan seluruh proses pelayanan berjalan baik, mulai dari pemeriksaan administrasi, pengesahan STNK, hingga pembayaran pajak kendaraan secara non-tunai menggunakan barcode kris hingga transaksi menjadi lebih cepat dan aman serta juga praktis. Dari pelayanan tersebut, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju berhasil membukukan penerima pajak kendaraan bermotor sebanyak 11 juta. Selain daripada layanan Samsat Keliling, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai layanan publik lainnya yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Mamuju seperti layanan administrasi kependudukan dari Disduk Capil dan sejumlah layanan instansi lainnya.

Berikut informasi lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh persiapan pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat provinsi terus dimatangkan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir mengatakan sebanyak 90 calon paskibraka dari 6 kabupaten mengikuti proses tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut terpilih 67 peserta yang terdiri atas 2 orang dan bertugas di tingkat nasional dengan 65 peserta dan sebagai paskibraka tingkat provinsi Sulawesi Barat. Pendengar, Darwis menjelaskan hingga saat ini seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Berbagai kebutuhan pendukung mulai dari perlengkapan hingga lokasi pendidikan dan juga pelatihan telah disiapkan. Ia menambahkan pendidikan dan pelatihan paskibraka dijadwalkan mulai 4 Agustus hingga 18 Agustus 2026. Sementara pengukuhan anggota paskibraka akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2026. Darwis berharap seluruh anggota paskibraka yang terpilih dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan baik serta menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT RI dengan optimal.

Pendengar, masih terkait dengan Paskibraka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh persiapan pasukan pengibar bendera pusaka terus dimatangkan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, Badan Kesatuan Kesbangpol Provinsi menyiapkan program apresiasi wawasan kebangsaan bagi anggota pasukan pengibar bendera usai menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, dan program tersebut dirancang melalui kunjungan studi di sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan sebagai upaya memperluas wawasan serta mempersiapkan masa depan anggota Paskibraka. Kepala Badan dan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat mengatakan program tersebut masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai pilihan pendidikan tinggi dan juga jalur pengembangan karir bagi anggota Paskibraka. Darius menjelaskan apabila anggaran yang tersedia terbatas, peserta akan diarahkan mengunjungi sejumlah institusi pendidikan di Sulawesi Selatan seperti Universitas Hasanuddin, Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN Kampus Sulawesi Selatan, serta Rindam Hasanuddin di Malino. Pendengar, sementara jika dukungan anggaran mencukupi, Kesbangpol Sulbar menyiapkan alternatif kunjungan ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, peserta akan mengunjungi Akademi Militer Akmil dan Akademi Kepolisian Akpol, serta Universitas Gajah Mada dan juga Candi Borobudur. Sedangkan di Jawa Barat, kunjungan direncanakan pada Universitas Pertahanan, IPDN Jatinangor, Universitas Indonesia, serta ditutup dengan kegiatan pariwisata di kawasan Puncak Bogor. Darius berharap program tersebut dapat membentuk pola pikir generasi muda agar memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, sekaligus memperkuat karakter kepemimpinan dan juga wawasan kebangsaan. Pendengar, informasi lainnya, salah seorang siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Pulau Wali Mandar berhasil lolos pada seleksi pasukan pengibar bendera tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulbar pada upacara peringatan HUT ke-81. Kepala Badan Kesatuan Kesbangpol Muhammad Darwis mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi, siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Pulau Wali Mandar, dan M. Deni Fikri, siswa UPTD SMA Negeri 1 Wonobulyo. Darwis menambahkan, pendengar, Sulbar menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia mengirimkan perwakilan dari Sekolah Rakyat dan pada Paskibraka tingkat nasional di tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulbar dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun juga menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka. Pemerintah provinsi berharap kedua wakil tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai Paskibraka tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional.

Pendengar, demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat, dan juga siaran kami bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kamu istimewa dari Melili membuka perjumpaan kita di Pro Dangdut siang menjelang sore hari ini. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di mana saja Anda berada yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan juga di 100,2 MHz. Pro Dangdut menemani waktu Anda yang mungkin siang hari ini lagi istirahat atau yang siang ini lagi habis makan. Kayaknya kalau makan jam segini agak telat ya. Atau mungkin yang siang hari ini masih bekerja menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini 20 Juli 2026. Pendengar kami yang istimewa semuanya di hari ini, atau mungkin masing-masing dari Anda punya hal-hal atau mungkin someone istimewa di hatinya ya. Siang ini menjelang sore kami mengajak Anda untuk dapat bergabung di 0822-9609-0996. Megapika akan menemani pendengar nantinya hingga pukul 16.

0: Baik, kita terhubung pendengar kita. Assalamualaikum, Prodangdut. Selamat siang menjelang sore, Tonden. Apa kabar? Sehat, Jiki. Lagi duduk-duduk ya. Sama siapa di sana? Saya kira bersama istrinya yang tercinta.
1: Lagi di rumah sakit. Bawa ibu.
0: Oh ya, ibunya atau ibu tak?
1: Ibu kak.
0: Oh, nak jaga ibu. Sudah berapa hari?
1: Hari ini kak masuk.
0: Oh, hari ini dia. Ya. Semoga ibunya diberikan ini di kesehatan selalu. Baik. Dengan lagu apa kak Tonden?
1: Anu kak, lagunya anu Kecewa.
0: Kecewa.
1: Dari Iis Dahlia.
0: Oke, Kecewa Iis Dahlia di. Oke. Untuk siapa ini silakan.
1: Anda lagu galau kak Lika.
0: Lagi galau ya?
1: Kalah.
0: Oh iya, Argentina di. Tidak apa-apa, yang penting sudah masuk final.
1: Iya.
0: Karena kan tahun sebelumnya sudah berhasil toh.
1: Iya.
0: Jadi jangan terlalu kecewa. Oke, baik. Nanti kita putarkan ya. Biar berkurang kecewanya.
1: Iya. Tuhan saya kagak topo kecil luar.
0: Iya. Terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih untuk Tonden. Katanya Tonden yang lagi kecewa. Siang ini kayaknya banyak yang kecewa ya. Tapi ini bukanlah menjadi akhir sebuah kegagalan pendengar. Karena hari ini memang lagi viral-viralnya, lagi naik-naik daunnya terkait dengan pesta Piala Dunia yang sudah berakhir, officially sudah berakhir, ditutup di hari ini. Tadi sangat meriah saya dengar bersama dan juga nonton di pagi tadi. Kehebohannya ditutup dengan artis-artis ternama juga, bahkan dari Presiden Amerika juga turut hadir ya, mengalungkan langsung medali. Dan mungkin di antara pendengar kayaknya ada yang berharap Spanyol juara, ada berharap Argentina juara. Namun hasil yang hadir di hari ini jangan sampai kita berantem ya dengan teman-teman lain, karena banyak yang kejadian tadi saling adu-adu mulut di media sosial. Lagi-lagi bahwa kita semua punya pemain unggulan kita sendiri, punya negara yang kita idolakan, tapi hanya selesai di situ saja pendengar ya. Jadi jangan dibawa ke real life untuk kita saling adu mulut dan juga bertengkar satu sama lain. Apapun itu, kalau misalnya mungkin Argentina tidak berhasil juara satu, kita masih ada peluang-peluang di Piala Dunia berikutnya ya. Begitupun juga mungkin negara-negara andalan pendengar lainnya. Dan masih menemani juga pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya masih mengajak Anda untuk dapat bergabung. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita Mbak Mega.
0: Iya, selamat sore. Iya, Pak Syukur ini di?
2: Bukan.
0: Dengan siapa ini Pak Le?
2: Di Jalan Tamasati.
0: Oh, Pak Erwin, mirip suaranya. Pak Erwin betul. Di Jalan Tawasapi. Ya.
2: Alhamdulillah ada yang mirip suaraku Pak Mega.
0: Mirip sama Pak Syukur yang ini yang di Kalimantan itu, Kutai Kartanegara. Oh, iya. Jangan sampai kerabat jauh.
2: Iya Pak Mega.
0: Iya.
2: Sehat. Apa kabar Tani?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Ya,
2: alhamdulillah, kabar yang sama Mbak.
0: Alhamdulillah, ya. Siang hari ini Pak Erwin, jadi gak kecewa juga hari ini?
2: Ya, kecewa juga karena harus didukung semua, jadi kecil harus di, apa namanya?
0: Iya.
2: Dikecewakan juga.
0: Iya, betul.
2: Nah, Argentina. Dari dulu
0: Iya. Tapi itu sudah masuk ke final, itu luar biasa.
2: Oh iya iya.
0: Iya, apalagi kalau kita lihat juga permainannya luar biasa bersaing, Di.
2: Iya, iya. Betul sekali.
0: Iya.
2: Mungkin-mungkin kedepannya nanti Mbak Mega ya.
0: Iya. Karena kan sebelumnya sudah kemarin berhasil kan?
2: Oh iya.
0: Iya, iya. Oke deh. Pak Irwin. Ya,
2: Mbak Mega.
0: Mungkin lagu apa?
2: Ya, lagunya Megis Cinta Hitam.
0: Oke, Cinta Hitam.
2: Iya.
0: Untuk siapa Cinta Hitam?
2: Ya, kirim salam. Ada Haji Tonden tadi selang kenal. Terus ada juga Pak Mahir di Tapalang. Ada Triani di Majene bersama Alia. Mm-hmm. Terus ada juga Dina, ada Lesardino, mm-hmm. ada Manila. Terus ada juga Pak Salman di Galuh Lombok. Apa kabar semua? Terus ada juga Bang Fida. Babra dengan Kibran di Bunga-Bunga, terus Maulana di sana. Mm-hmm. Ya, ada juga Medi Farma dengan Purnamasari di sana. Ada Darmawati di Pulkar, terus ada juga Pangeran Kodo bersama Ibu Dia. Ada untuk Diente Kang Duri bersama Astrid Liu Timur. Mm-hmm. Ada Ibu Murni di Kalimamuju, Ani di Boten bersama Nida Diadi. Terus ada juga Bapak Ulam bersama Cok Herudin. Bapak Rizal di Talulu, ya pokoknya semuanya ada tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke deh.
2: Mbak Mega selamat menjalankan tugas.
0: Yeah.
2: Iya. Anda sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama dengan keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Erwin. Oke, saya angkat satu lagi ya, Pak Dengar, sebelum kita hadirkan. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Ya, Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Oke, selamat siang, Pak Mahir.
3: Siang, saya tidak kecewa tadi malam karena dukungan saya bisa juara dunia tahun ini.
0: Oh iya, iya. Jadi sebaliknya ada yang kecewa kalau Pak Mahir lagi selebrasi nih hari.
3: Iya, selebrasi. Sudah bertanding Mbak Mega, langsung arak-arakan naik mobil di Tapala.
0: Oh, berarti cukup
3: sampai
0: ramai.
3: Luar biasa di sini karena di sini di lingkungan saya ada berapa layar dipasang.
0: Wow. Jadi
3: luar
0: pas
3: biasa,
0: iya. Berarti standby terus sekitar jam 3.
3: Tidak begini, Mbak. Mega, jam 3 sudah bunyi alarm baru kita bangun semua.
0: Oh,
3: di telepon semua teman tapi layarnya sudah terpasang. Kalau begadang sampai jam 3 barangkali televisi yang nonton.
0: Oh iya iya, betul.
3: Bola nanti keluar kena kepala.
0: Jadi saking ya, ini nih baku kasih bangun-bangun kita di malam ini.
3: Kasih bangun-bangun begitulah tuh telepon. Oke, bangun pendukungnya Argentina, pendukungnya Spanyol.
0: Tapi sudah standby memang layarnya.
3: Iya, layar sudah terpasang, kemudian tinggal pasang fokus.
0: Oh, berarti ramai itu tadi malam.
3: Ya alhamdulillah kalau di lingkungan saya ini Galung, kita ada 4 layar dipasang.
0: Wah, wow, saking niatnya, Di.
3: Luar biasa.
0: Iya, namanya juga ini penutup ya.
3: Memang begitulah. Uh-huh. Artinya kita bertarung hanya 2 yang kita harus terima.
0: Iya, betul.
3: Kalau tidak menang, siap kalah.
0: Begitupun
3: namanya
0: sebaliknya
3: sportivitas.
0: Iya. Jadi jangan patah semangat yang tidak juara.
3: Jangan patah semangat.
0: Iya.
3: Semoga 4 tahun ke depan kita masih diberikan.
0: Ya, itu yang paling penting ya.
3: Kalah itu di Mbak Mika.
0: Iya, betul.
3: Mari semua berdoa.
0: Karena bukan sekedar kalah menangnya, tapi euforianya itu kayak kebersamaannya, kita bisa nonton-nonton. Itu yang harus harus diingat.
3: Jadi kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga 4 tahun akan datang
0: amin.
3: Kita masih bisa nonton bola.
0: Amin. Ya, itu yang paling.
3: Barangkali masih di servis lagu.
0: Boleh, mau lagu apa Pak Mahir?
3: Saya dari Mansur S, judulnya Menangislah.
0: Menangislah. Oke. Silakan salam-salam, Ki.
3: Sebelumnya salam-salam dulu, selamat siang ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi. Ada juga Pak Sultan. Ada Mida di Adi-Adi bersama Papa Ulang, ada juga Ani, Papa Rizal, ada Cuharudi, di Japar, ada Pak Syukur, Dharma, Sahara, Ibu Norma di Babana, ada Lieting, Ibu Muri di Kalimamuju, ada Anto bersama Asri, Mama Nanda, ya, Haji Jamili, Kaimes, Ridan Acore, Pak Salman di Galuh Lombok, ada juga Bang Kumis dan semuanya.
0: Iya. Yeah. Yeah.
3: Pendengar Prodandut. Untuk Mbak Mega Pika, yeah, salam sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir ya. Kami hadirkan dulu pendengar lagu untuk Anda.

0: Mendengar faktanya klaim tersebut tidaklah benar, pada tautan unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan dan melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Dan Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi dan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya. Mendengar demikian, cek fakta.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Masih menemani kebersamaan kita, pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Siang ini mau dengar lagunya Nur Halima, Terpaksa. Salam buat Indah di Sopeng, ada Pak Aco Herudin, Ibu Mida, Pak Mahir, Asri, Pak Sultan, Gibran, Erwin, Sidan, Bulia, Sahara, Sipat Tua, Ani, di Boteng, dan semua saja yang monitor acara ini tanpa terkecuali itu. Mbak, jangan lupa terima kasih. Ada juga Pak Salman, ada juga Mama Nanda. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Saya penguasa hati mau dengar lagunya Nela Karisma, Kau Tercipta untuk buat Kak Mega. Salam sehat selalu. Terima kasih juga pendengar masih menemani kebersamaan kita. Saya angkat dulu satu. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut ada kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mida.
0: Dia, oh dia, Ibu dia. Mida, apa kabar Ibu Mida? Pro Dangdut.
3: Dan adalah kita sehat, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya. Lagi apa siang ini Bu Mida?
3: Lagi duduk-duduk nih mendengar Pro Dangdut.
0: Oke, baik. Alhamdulillah ya. Baik. Ada pilihan Ibu Mida?
3: Lagunya Ayu Suraya.
0: Apa itu?
3: Cuma satu.
0: Cuma satu.
3: Iya. Ya, salam-salam dulu. Ada Tundeng, jangan terlalu kecewa Pak Tundeng. Ada juga ada juga Pak Sultan. Iya, ada juga Pak Asri Lubuk Timur, Anto, ada juga Malam Sidang, KMS, Maulana, Piko, Bobby, Maulana. Ada juga Pak Sultan, Pak Salman, Abraham, ada juga Dina, Asriani, Alia, ada juga Pak Guru di Tapalang, ada juga Bapak Rizal di Taludu, Bapak Lina, Bapak Fatir, ada juga Bapak Ulan Diadi, Anik di Boteng, Acuk Herudin di Pasada, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Sahara, dan semuanya Mega Pika.
0: Oke, semuanya di iya, terima kasih.
3: Buat Mega, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di Adi-Adi. Saya mau angkat lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ki di mana?
4: Di mana ini?
0: Halo.
4: Di Sulawesi Selatan.
0: Oke.
4: Aldi Pangaparang.
0: Oke, Aldi, kabarnya sehat di?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Lagi mendung di sini.
0: Oke, tidak kecewa aja juga.
4: Tidak juga kalau saya.
0: Oh, aman di berarti tahu Aldi. Semalam ikut nobar juga kan? Atau nonton di rumah saja?
4: Di rumah saja
0: sendiri. Oh, oke, di rumah saja di.
4: Di radio.
0: Iya, didengar bareng di radio.
4: Didengar bareng.
0: Baik, ada pilihan Kak Aldi?
4: Ada.
0: Apa itu?
4: Ini lagunya Nana Mardiana dan Imam Esaritin.
0: Apa itu judulnya?
4: Yang Tersayang.
0: Yang Tersayang. Oke, ada lagunya, silakan untuk siapa ini?
4: Ya, untuk semua saja yang mendengarkan acara ini. Yang namanya apa ya, pertandingan itu ada kalah ada menang.
0: Iya, betul. Jangan terlalu kecewa di berarti.
4: Iya, biasa aja.
0: Oke, baik.
4: Yang lagi dengar seri dimanapun anda berada, ada dari Arab Besit, dari Sabah sampai Maroke. Selamat mendengarkan acara ini dengan informasi-informasi yang menyiarkan dan hiburan yang menyegarkan juga ya.
0: Oke deh.
4: Gitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aldi Brage. Mendingan kita hadirkan dulu lagu untuk Anda, Kau Tercipta Bukan Untuk Kau.
2: This is one DJ.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar masih menemani kebersamaan kita ya. Ini tadi serangkaian lagu sudah dihadirkan dan ada juga yang masuk. Assalamualaikum Mbak Mega, diputarkan lagunya Vita Alfia, Kemarau Melanda dari Baim Putra untuk kakak. Oh makasih, baik. Kemudian juga assalamualaikum Tabe adek Mega, telepon seluler bisa enggak? Soalnya pendengar menyampaikan katanya sudah berkali-kali masuk seluler tapi tidak tersambut. Bisa ya, karena tadi ada beberapa telepon seluler saya angkat juga. Namun tadi karena ada kendala makanya agak-agak lambat lagi kita ini mengangkat telepon pendengar. Pendengar bisa kembali bergabung di 08229609996 karena saya biasanya angkatnya ganti-gantian yang pendengar ya, dari seluler 443 kemudian juga di WhatsApp, tapi siapa-siapapun yang duluan pokoknya tidak ada yang kita ini ya pilih-pilih ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Selamat. Pro Dangdut. Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Aldi di Wonomulyo.
0: Oh, Aldi di Wonomulyo. Di apa kabar? Di mana Ki di Wono? Yang dekat mana?
1: Alhamdulillah sehat dan cuaca begitu panas.
0: Oh, panas. Di Wono lagi panas. Kayaknya ini suara radionya agak besar ya, Aldi ya. Bisa dikasih kecil sedikit?
1: Radio. Ya, Kak.
0: Radio tak bisa dikasih kecil sedikit, Aldi. Oh, iya. Oke. Di Wono lagi panas sekarang ya.
1: Enggak lagi panas sekali nih. Iya, enggak ada hujan.
0: Padahal baru. Ini apalagi momi sore.
1: Iya.
0: Iya. Oke, baik Aldi, ada pilihan?
1: Kak, saya mau pesan lagu. Lagu apa? Lagunya Elsa Pitaloka. Seharusnya aku saja itu.
0: Elsa Pitaloka.
1: Iya.
0: Apa judulnya tadi?
1: Seharusnya aku.
0: Seharusnya aku di. Oke, saya carikan Ki dulu. Salam-salam Ki.
1: Salam-salam buat teman-teman yang ada di seputaran Wonomulyo, Polewali. Dan selamat sore dan selamat beraktivitas. Semoga sehat-sehat selalu. Dan untuk teman-teman semua yang sudah masuk, saya ucapkan salam kenal semuanya.
0: Yeah.
1: Dan terima kasih Kak atas lagu yang diberikan nanti.
0: Iya, terima kasih.
1: Ucapkan terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Aldi yang ada di Wonomulyo ya. Pendengar juga bisa bergabung bersama kami di 08229609996 atau di 426232443. Oke, saya angkat lagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Perdandu. Dandut adalah kita.
0: Oke, semangat sekali.
2: Oh iyalah, semangat lah. Apalagi andalanku menang kali ini. Aduh,
0: disinggung lagi.
2: Pokoknya bilang sepanjang.
0: Jadi rame juga di sana tadi malam.
2: Wah, tadi kok di sini lapangan ini samping rumahku ini mega, wah. Mulai kemarin itu. Mulai kemarin sore, start.
0: Dari kemarin sore?
2: Ya, kemarin sore.
0: Saking semangatnya itu belum mulai ini, di rame, Mi.
2: Tapi lebih rame lagi waktu subuh, bukan naik. Buku bagus-bagus semua tetangga. Oh, iya. Ayo, Spanyol.
0: Jadi, begadang Ki?
2: Milut Argentina, ha?
0: Begadang Ki tunggu ya, atau ini?
2: Kalau saya, jam 2 saya bangun tadi malam.
0: Oh.
2: Kalau yang lain itu banyak naik motor lewat.
0: Ada yang tidak tidur di.
2: Iya banyak tidur perempuan.
0: Katanya ada yang lagi. Sampai ini sampai tidak masuk kerja. Sampai ini
2: iya,
0: tuh.
2: Iya itu yang pegawai itu katanya cuti karena lagi anu nih andalannya main katanya nih.
0: Oh iya betul.
2: Itu tetangga aku tuh pegawai di kantor itu dia tidak kerja kata.
0: Karena ini apalagi terlalu ini nih semangat.
2: Iya, nah, banyak yang suka nih.
0: Iya. Namanya 4 tahun sekali ya.
2: Iya,
0: kapan lagi? 4 tahun. Semoga nanti kedepannya kita bisa sehat, bisa ini lagi nonton bareng lagi bersama.
2: Iya, itu pun kalau kita itu bersyukur itu Mbak Mega kalau kita dapat lagi.
0: Iya, betul. Makanya iya, saya bilang.
2: Kita ini belum tentu ini kita dapat.
0: Iya. Makanya yang terpenting itu sebenarnya bukan siapa lawannya, tapi iya, bagaimana kebersamaan tak bersama toh? Iya, betul, iya. Betul. Oke, salam langsung Miki dulu karena Mumi azan ini kayaknya. Oke. Oh,
2: enggak bisa rukus lagi.
0: Mbak Mumi lagu apa? Saya catat dulu sekalian.
2: Oh iya, ini saya lagunya kan Megi Zed.
0: Iya, Megi Zed.
2: Cincin Hilang Batu.
0: Oke. Apa tadi judulnya?
2: Cincin Hilang Batu.
0: Cincin Hilang Batu. Oke. Iya. Salamnya untuk semua ya.
2: Iya, sama tadi yang kecuali yang orang Gunung Muli itu salam kenal ya dari Pak dari Acore di Polma ini. Oke, makasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Acore. Pendengar, kita hadirkan dulu azan salat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
3: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Untuk tadi Bayim Putra saya ganti lagunya ya, Terlanjur Sayang dari Vita Alfia, karena tidak hadir lagunya. Dan juga pendengar masih menemani kebersamaan kita di 0822-9609-996 atau di 426-2322-443. Dan untuk yang tadi seharusnya aku yang ada di Wonomulyo karena lagunya tidak ada, nanti sebentar ikutan di acore Megi Z. Saya pilihkan untuk acore Tanda Cinta aja. Dan pendengar bisa bergabung di 0822-9609-996. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore, Dina di Polmandi.
1: Iya, betul banget.
0: Sehat ji, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Selalu Mbak Mega.
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi apa ki, Dina?
1: Lagi mendengarkan suaranya Mbak Mega.
0: Oh, okay. Lagi mendengarkan suara saya.
1: Iya.
0: Okay. Dina ikutan saja lagunya, Di.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, takutnya nanti enggak terputar, Dina.
1: Iya, nanti juga kecewa.
0: Oh iya, iya. Salam-salam, Megi. Iya, iya.
1: Ya, kirim salam buat Kak Didan. Mm-hmm. Ada juga Kak Oni, Alexandrino, mm-hmm. Biko, Sarif. Mm-hmm. Ada juga Bobby.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Bunda Adi, Asriani, ada Ibu Murni. Mm-hmm. Darmawati, Pak Mahir, Pak Erwin,
0: yeah.
1: Mama Ananda. Buat Mbak Mega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dina yang ada di Pulau Alimandar. Pendengar, saya ingatkan kembali, sebentar kami hadirkan untuk Anda pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dalam UMKM Bicara Manis Peluang Bisnis Kek Kekenian bersama dengan Alia Aladani Hairunisa, UMKM Alia Kek dan juga Bakery. Dan pendengar, saya mau, kayaknya bisa satu lagi penelpon kita. Satu atau dua lagi ya, dapat berkirim salam. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, ada Kak Kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana ini?
2: Ini bapaknya Adika di Tapango ini.
0: Di Tapango dengan bapak siapa tadi?
2: Bapaknya Hijrah Lidah.
0: Oh, bapaknya Hijrah Lidah.
2: Ya.
0: Oh iya. Karena di sini juga ada penyiarnya Hijrah Mawi.
2: Oh, gitu ya.
0: Di Tapango, di mana lagi Tapango itu, Pak?
2: Di Polman juga.
0: Oh, di Polman. Jadi, oh, iya. Dia di kecamatan?
2: Iya, di kecamatan Tapango.
0: Tapango juga namanya begitu, Di?
2: Oh. Desa Dusun Kambe, Desa Rapang, Kecamatan Tapango.
0: Oh, Desa Rapang, Kecamatan Tapango, begitu.
2: Iya, iya, begitu.
0: Sehat juga kabarnya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sore ini ya. Lagunya ikutan Megi saja, Di.
2: Oh iya, iya.
0: Iya, enggak apa-apa ya. Ya, silakan salam-salam, silakan, Pak.
2: Salam semuanya buat Mama Nasir di Pelelangan Ikan. Mm-hmm. Dan juga keluarga di Pope.
0: Yeah.
2: Ada Jana, ada Ina.
0: Mm-hmm.
2: Itu di dalam CD-nya mendengar RRI Mamujin tanpa terkecuali.
0: Okay deh.
2: Iya ya, makasih banyak.
0: Iya, iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke WhatsApp terakhir ya pendengar ya, dapat berkirim salam bersama kami Pro Dangdut.
3: Kita ke WhatsApp
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore. Okay. Kecil mi
4: sore.
0: Kecil mi suaranya Pak Salman, radio tak?
4: Sudah tidak ada mi suaranya.
0: Sudah tidak ada ya.
4: Sunyi.
0: Bagaimana kabar, sudah sembuh kah?
4: Alhamdulillah, sudah baikan
0: Pak. Sudah baikan ya, sudah stabil ya. Tidak begadang semalam.
4: Nah, dan.
0: Mm-mm. Agak putus-putus suara tak?
5: Favorit juara. Tidak favorit juara Mbak Mega itu kan Spanyol. Kemudian saya kan fanatiknya ke Argentina, jadi dua-duanya ketemu di final ya alhamdulillah.
0: Oh iya begitu di.
5: Iya. Okay. Nggak usah deh, salam-salam aja dulu Mbak Mega karena waktu sangat mepet.
0: Oke. Ya silakan.
5: Iya. Buat ya teman yang sudah tadi ada pendatang baru itu, ada Bapak Hijra di mana tadi ya, Tapango.
0: Di Tapango.
5: Oh. Iya, salam kenal. Kemudian ada juga Aldi di Wono, salam kenal semua. Mm-mm. Dan buat teman-teman tadi yang sudah masuk ini, salam kenal. Mm-mm. Buat yang sudah sampai di tujuan, mm-mm, buat Tiara yang sudah sampai ke Volman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Oke, makasih Mbak Mega.
0: Iya, terima kasih Pak Salman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman ya. Dan juga Pak Salman ini menjadi penelpon terakhir kita pendengar. Dan saya ingatkan kembali, kami akan hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara dengan pembahasan manisnya peluang bisnis kek kekinian dengan Alia Aldiani, UMKM Alia Cake dan juga Bakery. Berikan saya pamit di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore ini, dan sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara. 1

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: 96 FM RRI Mamuju.
2: Telepon 0426-2322-443. SMS 0822-9609-0996.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 era 5 Muju, kanal informasi dan inspirasi. Yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Senang sekali saya Mega Pika menjumpai Anda pendengar di sore hari ini dalam UMKM Bicara. Dan pada kesempatan ini untuk edisi Senin 20 Juli 2026, kami akan membahas terkait dengan manisnya peluang bisnis kekinian. Kita hadir terhubung via Zoom bersama dengan Alia Aladani Hairunisa, UMKM Alia Cake dan juga Bakery. Sudah terhubung, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Ya, selamat sore, dipanggilnya Kak Alia ya?
1: Selamat sore, iya Kak, betul.
0: Oke, Kak Alia hari ini kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah Kak, ini baru selesai flu, jadi suaranya masih ini agak serak.
0: Oke, alhamdulillah ya. Baik, pendengar, sebentar kami juga membuka interaktif untuk Anda. Nanti dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan dunia kuliner itu semakin berkembang ya pendengar ya. Beragam inovasi produk, makanan dan juga minuman ini beriringan waktu selalu mengikuti perubahan selera masyarakat. Nah, salah satunya adalah bisnis cake dan juga bakery kekinian yang kini semakin diminati berbagai kalangan. Pada kesempatan ini nanti kita akan membahas lebih jauh tentunya, selain daripada kita mau tahu produknya seperti apa, tentunya juga bagaimana perjalanan bisnisnya dan semangatnya hingga saat ini dari UMKM Alia Cake dan Bakery. Kak Alia masih terhubung, Kak Alia?
1: Iya
0: Kak. Oke, baik. Mungkin lebih awal Kak Alia dikenalkan dulu, Kak Alia. Alia Cake and Bakery itu awalnya dari mana ini, Kak?
1: Baik Kak, izin saya memperkenalkan usaha saya. Saya memulai usaha ini di tahun 2017, tepatnya kelas 1 SMA, dengan bermula hanya satu menu. Dan setelah itu mulai dikembangkan di tahun 2021 setelah saya menikah. Alhamdulillah, beberapa bulan setelah menikah itu di situ lagi booming-boomingnya, dari mulut ke mulut dan dari banyaknya customer yang review di sosial media mereka. Dan itu semua hanis review, bukan endorse ya Kak. Nah, alhamdulillah dia bisa bertahan sampai sekarang ini karena kami sering menciptakan menu-menu baru, inovasi baru, dessert-dessert kekinian, dessert yang viral.
0: Oke, tadi diungkapkan bahwa dari tahun 2017 ya, masih di bangku SMA seperti itu.
1: Iya betul Kak.
0: Oke, di usia yang mungkin orang-orang masih fokus
1: 15 tahun
0: ya betul. Orang-orang masih fokus untuk belajar atau mungkin dengan segala menikmati masa remajanya, tapi Alia justru beda. Memulai usahanya di usia segitu Alia ya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke, nanti kita akan lebih bahas lebih jauh nanti itu ke dalam terkait mungkin pengalamannya saat mungkin awalnya mendirikan dari Alia Cake and Bakery ini. Tapi mungkin kita mau kenalan dulu ini, berarti Alia Bakery ini diambil dari namanya Alia sendiri ya?
1: Iya betul Kak.
0: Oke, dari nama pribadi kemudian nanti sampai sekarang masih terbranding seperti itu. Nah, di menu Alia Cake and Bakery apa saja ini Alia dijualkan?
1: Ada roti, roti manis, roti asin, donat, dessert cup, puding, seperti puding. Oh, iya, iya. Terus ada slice cake, ada sus, kue sus. Ya itu yang paling best seller. Terus ada juga kue tradisional yang kami buat modern, contohnya Sanggara Balandavla. Ya biasanya kan orang menjadikan Sanggara Balandavla itu dengan siraman gula atau karamel. Kami modifikasi siramannya itu dari saus keju dan susu. Nah, kemudian ada beberapa minuman juga, kue kering.
0: Oke.
1: Dan lain-lain.
0: Oke, baik. Ini menarik ya. Kalau kita lihat, dengarkan tadi dari Alia, kayaknya banyak ragam menu di sana yang hadir ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini menarik. Oke, berarti awal-awal di tahun 2017, Alia, ada berapa menu yang dihadirkan?
1: Hanya satu menu, Kak. Selama SMA itu, menunya itu hanya masih fokus ke satu, karena saya juga sambil sekolah, dan memang di situ masih santai dalam menjalankan bisnis.
0: Oke, jadi menunya apa waktu itu pertamanya?
1: Menu pertama itu pisang saus Milo, belum masuk ke dunia pastry.
0: Oke,
1: jadi menu yang sangat simpel itu, Kak.
0: Menu yang dianggapnya maksudnya masih basic untuk dipelajari ya, untuk usia-usia SMA waktu betul, itu Kak. Ya. Oke, jadi awalnya itu satu menu, tapi di tahun sekarang 2026 ini sudah beragam menu yang ada di
1: area. Iya, karena setiap hari belajar.
0: Wow.
1: Dan alhamdulillah juga sekarang sudah ada tim. Sebelumnya tuh dari 2017 sampai 2019 semua saya kerjakan sendiri.
0: Oke.
1: Setelah lulus, alhamdulillah tambah satu karyawan. Dan di tahun 2026 ini sudah ada 16 karyawan.
0: Wow, ini menarik ya. Sudah ada 16 karyawan, berarti perkembangannya sangat signifikan dibandingkan mungkin dari awal pertama di tahun 2017, Alia.
1: Okay. Iya, Kak, alhamdulillah. Iya.
0: Kalau boleh tahu, Alia KKN Bakery ini di mana alamatnya?
1: Di Jalan Kemakmuran Polewali nomor 62.
0: Oke. Okay. Di Polewali ya, berarti di di kotanya
1: dekat Pantai Bahari.
0: Oh, dekat Pantai Bahari. Oke. Okay. Nah, ini tentunya menjadi motivasi juga untuk apa ya, anak-anak muda atau mungkin bagi para pelaku UMKM, karena kalau kita lihat perjalanan kurang lebih hampir 10 tahun Alia ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Sudah hampir 10 tahun, banyak perjalanan yang mungkin awalnya dari satu menu, akhirnya beragam menu yang hadir, kemudian juga yang dulunya dikerjakan sendiri, akhirnya bisa menggaji beberapa karyawan untuk bisa mengembangkan usaha ini. Tentunya ini adalah perjalanan yang kayaknya panjang juga Alia ya.
1: Iya betul Kak.
0: Jadi waktu itu awal-awal pernah tidak dalam perjalanannya Alia pernah berhenti?
1: Alhamdulillah tidak pernah Kak.
0: Oke.
1: Jadi selama ini terus berkembang dengan modal yang betul-betul dari nol, tanpa pinjaman sama sekali, tanpa hutang, dan bisa konsisten sampai sekarang Kak, sampai sudah terbangun outlet tahun kemarin, September kemarin.
0: Oke. Oh, September kemarin. Berarti di tahun lalu ya?
1: Tahun lalu Kak, belum setahun ini outletnya.
0: Oh, jadi awal
1: selama ini Kak hanya fokus jualan online saja.
0: Oke, online saja berarti dari rumah ya?
1: Iya, betul Kak.
0: Jadi sistemnya waktu itu apakah Alia ada yang pesan atau PO dulu Kak, atau ada yang ready?
1: Ready setiap hari Kak, tapi kami promosinya hanya melalui WhatsApp, kemudian customer order, dan nanti customernya bisa jemput di rumah atau pakai atau via delivery kurir. Jadi kami punya 4 kurir pribadi.
0: Oke.
1: Okay. Yang siap delivery.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang awal-awal dulu yang di tahun 2017?
1: Itu saya sendiri yang mengantar Kak, saya sendiri.
0: Oh, ya ampun.
1: Ya, karena tahun 2017 itu belum ada kurir di Polewali.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya sendiri yang langsung antarkan ke rumah customer.
0: Iya, karena kurir-kurir itu kayaknya kalau saya ingat saya ngetrennya setelah COVID ya, karena orang kan gak bisa kemana-mana, akhirnya semuanya serba sama.
1: Iya, betul ya. Kak. Dan waktu COVID itu di situ saya sudah mulai stop delivery. Di situ saya sudah pakai jasa kurir karena memang mau fokus produksi dan kembangkan menu.
0: Iya, bisa dibayangkan itu dulu sendiri, produksinya sendiri, postingnya sendiri, ngantarnya juga sendiri. Kayaknya itu perjalanan.
1: Iya, terus itu pulang sekolah.
0: Iya, pulang sekolah ya. Tapi yang menu best seller di sana Alia KKN Bakery apa ini yang paling primadona?
1: Yang sekarang itu yang best seller ada Shu Au Crackline atau susu Jepang. Kemudian burnt cheesecake atau slice cake. Terus ada Sanggara Balanda Fly yang saya sebutkan tadi. Dan roti-rotian Kak.
0: Oke. Itu sus Jepang seperti apa ya? Beda nggak ya dengan sus pada umumnya? Isiannya
1: dia mirip dengan kue sus pada umumnya, tapi di atasnya dia ada crackling Kak, itu yang bikin beda dia. Ada crackling, crunchy di atasnya, bagian atasnya itu dia crunchy. dan isinya dia pakai diplomat krim, bukan krim biasa.
0: Oke, jadi kan biasanya kalau ini pakai vla biasa ya, tapi kalau misalnya dari Asus Jepang itu kayaknya ada agak beda juga ya, ada tekstur dan juga isiannya beda.
1: Iya, betul Kak. Menu sus Jepang itu ini yang kemarin yang bikin viral dan alhamdulillah customer makin meningkat dan meningkat.
0: Karena kayaknya kalau saya dengarnya masih agak kurang juga orang jual seperti menu seperti itu, Alia.
1: Iya Kak, kalau di Polewali sekarang satu-satunya sih Kak yang jual.
0: Sebelumnya
1: kan waktu viral itu ada beberapa penjual yang jual juga, tapi saya lihat tidak bertahan lama, hanya beberapa saat.
0: Iya. Oh, itu berarti tahannya kalau di suhu ruang berapa lama Alia dia?
1: Kalau ketahanannya itu Kak, kalau saya kasih garansi ke customer hanya sekitar 6-8 jam, tapi customer sendiri pernah ada yang bawa sampai ke Singapura, ke Manado, yang perjalanannya itu ke Manado kurang lebih 15 jam. Soalnya customer bawa keliling dulu dan aman.
0: Oke, tapi kalau dari Alia sendiri kayaknya amannya 8 jam ya?
1: Iya betul Kak, karena tanpa pengawet dan bahan utamanya itu dari susu dan telur.
0: Oke, berarti bisa dibilang walaupun misalnya dia dijual di Polman, tapi banyak orang juga yang menjualkannya sampai keluar-luar ya? Tadi seperti
1: pelanggannya tuh dari luar daerah Kak. Hampir setiap hari itu pasti ada customer yang datang dari Makassar, Mamuju,
0: Pindah.
1: Macam-macam Kak, ada dari Jakarta juga.
0: Ya, itu menarik ya Alia ya, walaupun misalnya mungkin kalau secara tempat cukup jauh, tapi kalau namanya mungkin sudah cocok di lidah ya tetap dicari ya, seperti itu ya.
1: Iya, alhamdulillah Kak.
0: Oke, baik. Nah, saya ini penasaran juga karena kan selain Alia banyak juga pendengar-pendengar kita yang mungkin saat ini baru memulai usaha atau belajar berwirausaha. Nah, ini kalau bagi Alia memulai sebuah bisnis bakery and cake butuh permodalan yang besar gak sih Alia? Bagi Alia sendiri?
1: Waktu awal sih Kak, yang waktu saya kelas 1 SMA itu tahun 2017, saya malah memulai usaha saya itu dari uang 100.000.
0: Wow, uang dari 100.000 ya?
1: Iya betul Kak, dan mulai saya kembangkan itu, saya mulai masuk ke dunia bakery di tahun 2021. Tepatnya setelah menikah itu saya hanya bermodalkan 2 juta.
0: Oke.
1: Kalau iya, nah setelah 3 bulan alhamdulillah bisa case alat-alat baking yang harganya ada 8 jutaan gitu. Itu hasil dari menabung keuntungan.
0: Oke, baik, menarik ya. Jadi kalau kita dilanjut silakan Alia.
1: Kalau besar-besar sih kalau untuk usaha bakery, karena alat-alat tuh kan sekarang puluhan juta. Tapi kalau kita berani memulai dari nol dan berani tanpa utang, ya itu harus siap-siap, prosesnya mungkin agak lambat tapi insya Allah tenang.
0: Iya betul, karena kalau kita berbicara dari 2017 itu kayaknya proses yang agak lama, agak panjang ya. Iya, ibaratnya kalau anak baru lahir kayaknya ini sekarang sudah mulai masuk SD, seperti itu ya.
1: Iya.
0: Bukan proses yang cepat. Nah, tadi dari permodalannya yang mungkin dari uang jajan dikumpulkan 100.000, kemudian juga setelah ingin dikembangkan di tahun 2020 tadi dengan permodalan yang kalau menurut saya untuk modal usaha 2 juta itu bukan modal yang besar ya. Itu modal yang maksudnya masih kita bisa jangkau juga untuk orang memulai usaha, apalagi mungkin orang-orang bilang in this economy itu adalah nilai yang mungkin tidak cukup besar. Tapi tadi yang menarik saya tangkap bahwa diungkapkan Alia bahwa setelah di perjalanan baru kita bisa melengkapi alat-alat yang memang dibutuhkan Alia ya. Jadi
1: bahkan waktu pindah ke rumah mertua di sini, itu mixer saya pakai mixer mertua karena kebetulan mixer yang saya pakai itu rusak Kak.
0: Jadi bisa dibilang dengan alat seadanya, modal yang mungkin terbatas tapi tidak menghalangi kita untuk memulai usaha ya?
1: Iya betul Kak.
0: Oke.
1: Alhamdulillah karena orderan terus meningkat, jadi ada tabungan, akhirnya kita upgrade alat-alat baking.
0: Oke.
1: Dan semuanya kebutuhan dapur.
0: Oke. Oh, berarti selain daripada belajar membuat menu-menu baru, Alia juga belajar ini ya untuk bisa mengelola keuangan sendiri berarti.
1: Iya kak.
0: Oke.
1: Sekarang saya sama suami. Jadi alhamdulillah suami yang bantu bagian keuangan.
0: Ya, karena kan kalau misalnya mungkin kita semacam permodalan yang kita pakai juga ini biasanya akan sulit untuk terputar juga, ya. Permodalannya tadi misalnya mungkin ada beberapa usaha bisnis ketika misalnya usahanya berjalan justru modalnya dipakai juga akhirnya bisnisnya sulit untuk berputar dan berkembang seperti itu Alia ya?
1: Iya kak, untuk penghasilan dari bisnis kami pakai juga untuk keperluan pribadi tapi alhamdulillah cukup juga untuk karena kebutuhan kan ya tidak sebagaimana banyaknya.
0: Iya betul, betul betul betul.
1: Kami juga hidupnya sederhana.
0: Iya. Nah ini kalau kalau kita kenapa?
1: Lebih apa kak? Memprioritaskan
0: Tabungannya
1: untuk investasi alat baking.
0: Oke, karena kan itu nanti akan terputar kembali ya untuk menjadi hasilnya.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah ini kalau kita mau berbicara terkait dengan perkembangan. Dulu-dulu cara memasarkannya atau mungkin sekarang kayaknya sudah banyak pelanggan setianya ya. Dulu awal-awal awal-awal memulainya mempromosikan bagaimana sih Alia? Mungkin ini bisa menjadi catatan pendengar juga yang mungkin baru memulai usaha Alia.
1: Sosial media kak.
0: Sosial media ya.
1: Berawal dari Facebook terus WhatsApp. Di Instagram malah kami kurang aktif karena ya itu di WhatsApp saja tuh. Alhamdulillah orderannya banyak kak.
0: Oke.
1: Malah kadang di Instagram kami dikira tidak jualan, padahal saking sibuknya itu lupa promosi.
0: Oke.
1: Dan TikTok baru tahun ini mulai mau mulai bikin konten gitu.
0: Oke.
1: Alhamdulillah itu juga meningkatkan jualan penjualan.
0: Oke.
1: Dan ternyata TikTok itu sekarang luar biasa kak perkembangannya.
0: Oke. Jadi sekarang main medsosnya yang di mana lebih aktif?
1: Masih di WhatsApp sih kak, karena sekarang ini saya banyak istirahat soalnya lagi hamil. Insya Allah nanti setelah lahiran baru aktif lagi bikin kontennya.
0: Tapi berarti pegawainya di sana fokus untuk pembuatan bakery dan penjualan saja berarti ya?
1: Iya kak, kalau buat konten itu ya saya masih saya.
0: Jadi awal-awalnya berarti kita harus memanfaatkan media sosial ya?
1: Betul kak.
0: Iya, apalagi kalau kita belum punya outlet seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Nah ini Alia, kalau kita bicara terkait dengan menu cake dan bakery ya, saya rasa itu kayaknya di mana-mana setiap daerah itu banyak ya, banyak saingannya. Nah ini kalau bagi Alia sendiri, apakah bisnis seperti ini menjanjikan Alia atau bisa kedepannya bisa dapat terus berkembang di tengah mungkin persaingan yang banyak? Bagi Alia bagaimana?
1: Alhamdulillah insya Allah kak, kalau di daerah kami tuh masih bisa dihitung jari yang usaha bakery. Ya insya Allah sih selagi kita terus berinovasi kak, nah insya Allah akan terus berkembang.
0: Apa yang paling dipertahankan ini kalau bagi Alia? Apakah rasanya kak atau mungkin servisnya kak atau seperti apa?
1: Kalau saya itu inovasi rasa, tampilan dan kemasan.
0: Tampilan dan kemasan ya.
1: Iya kak, karena produk yang enak membuat pelanggan kembali order, repeat order. Sedangkan tampilan dan kemasan yang menarik itu bikin mereka tertarik untuk mencoba share ke media sosial.
0: Jadi orang bisa mendatangkan pelanggan baru seperti itu ya.
1: Iya, betul kak.
0: Berarti kualitas rasanya dijaga nggak? Apalagi kan tadi diungkapkan bahwa awal-awal kan Alia sendiri, kemudian juga ada pegawai yang bertambah. Karena kan menurunkan resep itu sebenarnya nggak mudah kan Alia ya?
1: Iya, betul kak.
0: Itu bagaimana?
1: Untuk apa tadi kak?
0: Menurunkan resepnya kepada ini, menjaga rasanya agar dari tangan Alia ke tangan pegawai lainnya bisa tetap sama rasanya, konsisten?
1: Iya kak, kami jaga karena konsistensi itu nomor satu. Jadi saya sebelum mengajari karyawan itu saya bareng mereka dulu berbulan-bulan baru bisa saya lepas. Saya tidak langsung lepas gitu. Jadi dan saya juga setiap minggu cek lagi ada yang berubah atau tidak. Jadi selalu quality control dan quality control itu saya sendiri.
0: Wow, tidak tidak mengherankan kenapa sampai di tahun 2026 ini masih eksis ya Alia Keken Bakery ya.
1: Ya, alhamdulillah Kak.
0: Oke. Jadi walaupun misalnya mungkin ada pergantian pegawai tetap didampingi, tidak hanya diturunkan resepnya, didampingi dan juga ada quality control di dalamnya ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke.
1: Iya, jadi kalau usaha makanan itu kita harus selalu standby di kitchen. Kita harus selalu cek gitu Kak.
0: Oke, baik.
1: Kebetulan usaha ini kan outlet bersambung dengan rumah. Jadi
0: enak ya.
1: Iya Kak, tinggal beberapa langkah ke dapur, ke outlet.
0: Oke, baik. Nah, ini kan tadi ada beberapa menu-menu yang mungkin yang viral-viral kekinian yang kayaknya kalau kita bicara terkait dengan kek-kek itu berbeda dengan kek tradisional. Nah, ini kalau dari segi bahan bakunya yang disediakan di Polman sendiri, bagaimana Alia, aman tidak? Masih ada atau ada kelangkaan bahan tidak yang dirasakan?
1: Di sini tuh bahannya sangat terbatas Kak. Jadi setiap minggu itu tuh saya pasti pesan dari luar daerah.
0: Okay.
1: Dari Makassar dan ada juga sampai di Pulau Jawa.
0: Wow.
1: Kalau Pulau Jawa saya pesan online. Ya, okay. Seperti bahan butter, cream cheese, whipped cream itu masih susah di Polewali.
0: Okay.
1: Jadi saya pesannya di Makassar.
0: Iya ya. Bahan-bahan yang mungkin kayaknya beberapa toko ini kayak sulit ada di situ ya.
1: Iya Kak, di Polewali hanya ada satu yang jual, satu toko yang jual. Dan itu kan biasa kalau habis ya.
0: Yeah.
1: Sudah menunggu lagi beberapa lama. Jadi saya harus pesan sendiri.
0: Iya, betul. Kayaknya yang borong juga dari Alia Keken Bakery juga kayaknya ya.
1: Iya, kalau toko kalau kata tokonya itu kan kami yang lebih banyak order.
0: Iya, lebih banyak yang order. Tapi maksudnya dalam artian apakah tidak ada kerjasama dengan toko di sana yang misalnya membantu mengorderkan atau mereka memang juga kesulitan untuk mendapatkan ya kayaknya ya?
1: Iya Kak, katanya karena permintaannya sedikit jadi mereka juga nyetoknya masih sedikit-sedikit gitu.
0: Oke, baik.
1: Alhamdulillah saya juga sudah punya beberapa kenalan supplier itu, jadi harganya juga lebih murah dan diantar pakai mobil yang dingin itu.
0: Oke.
1: Jadi di situ kita bisa pesan banyak dan dapat harga yang lebih murah dari toko.
0: Dan juga terjaga sampai ke Polman ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah ini kan tadi diungkapkan bagi Alia itu kan selalu berinovasi dengan menu-menu baru. Nah saya mau tahu apakah misalnya menu-menunya ini mengikuti tren yang ada kah atau justru mengikuti selera-selera pelanggan kah atau seperti apa Alia?
1: Kalau kami tuh, kalau saya sih Kak, kebanyakan tuh menu-menu barunya mengikuti tren.
0: Okay.
1: Saya trial dulu, saya coba pasarkan. Kalau biasanya kan kalau menu baru itu pasti jadi rebutan Kak, pasti langsung viral gitu.
0: Oke, baik. Viral tapi dalam artian apakah dia maksudnya peminatnya akan terus continue untuk pesan?
1: Ya, tergantung Kak, ada yang viralnya sementara, ada juga yang konsisten sampai sekarang seperti yang kemarin itu Kak.
0: Ya.
1: Sus Jepang, Senggara Belanda, cheesecake. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang jadi sudah menjadi menu tetapnya kami.
0: Oke. Kayaknya mungkin awal-awal viral tapi kalau cocok di lidah orang kayaknya akan kembali berkali-kali ya Lea ya.
1: Iya Kak, jadi kami juga ini Kak selalu cek mana menu yang penjualannya meningkat, mana menu penjualannya menurun. Jadi kita pertimbangkan mana yang akan dijadikan menu tetap, mana yang menu sementara.
0: Okay.
1: Misalkan juga kita kasih hari di mana dia bisa kami ridikan gitu, waktu tertentu untuk kita ridikan produk tersebut.
0: Oke, baik. Ini sebenarnya inspirasi juga ya, karena ada kadangkala orang misalnya berdagang atau menjual makanan atau kue dan sebagainya itu yang jelas yang penting bikinnya enak, kemudian juga yang penting laku, tapi tidak ada misalnya hal-hal yang penting. Kalau saya lihat Alia mendirikan usaha ini dari hal-hal kecil itu diperhatikan ya, quality control-nya, kemudian juga bagaimana feedback-nya dari pelanggan, kemudian juga apakah ini akan menjadi tren terus atau diminati, memang sebegitu dijaganya Alia ya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke.
1: Karena merawat bisnis itu Kak betul-betul kita seperti merawat bayi yang baru lahir.
0: Iya. Jadi harapannya memang bisnisnya ini long lasting untuk jalan terus seperti itu ya?
1: Iya kak, insya Allah.
0: Oke, baik. Nah kalau kita bicara terkait dengan tren-tren apa ya, rasa-rasa, nah ini tentunya untuk menerjemahkan, apalagi kalau misalnya kayak sus Jepang, itu kan makan makanan dari luar, berarti prosesnya lama ya untuk bisa disesuaikan dengan lidahnya kita?
1: Tidak sih kak, alhamdulillah.
0: Aman ya?
1: Waktu saya posting itu karena customer saya, kami tuh kalangan menengah ke atas. Rata-rata mereka yang memang tinggal di luar daerah, tapi kerjanya dan menetapnya di Polewali. Jadi waktu saya posting, pasti mereka yang kasih support, ayo jual kak, ayo jual. Biasanya kami dapatnya di Makassar. Kalau sudah ada di Polewali, ya katanya mengobati rasa rindunya dengan kue-kue yang ada di mall.
0: Iya itu betul ya, menarik ya bagi yang mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan yang di metropolitan, kembali ke daerah, kayaknya rasanya kangen juga menikmati kue-kue yang ada di sana ya.
1: Iya betul kak.
0: Oke. Nah, kalau bagi Alia penting tidak ya kita mengikuti tren, dalam artian misalnya kalau ada yang viral kita ikuti, atau justru kita kekeh untuk menunya ini aja atau seperti apa?
1: Iya, penting sih kak, karena memang kalau dulu sih kami slogannya sebelum ini jajanan kekinian Polewali. Jadi memang kami selalu berusaha mengikuti tren-tren yang ada, selagi kita bisa buat, selagi kita mampu, alat proper dan tim juga ada banyak. Jadi ya adalah, bisalah kita berinovasi.
0: Oke, baik. Alia, kita break dulu Alia ya, dan kita akan nanti kembali lagi dalam UMKM Bicara.
1: Baik kak.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
5: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
0: Brigger, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini dalam UMKM Bicara. Dengan manisnya peluang bisnis kek kekinian, Alia Al-Dani Hairunisa, UMKM Alia Cake & Bakery, masih menemani kebersamaan kita pendengar di sore hari ini. Pendengar juga bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2324-443. Kali ini perjalanannya dari 2017 sampai 2026, perjalanan yang panjang, mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi nih kak, selama berbisnis Alia Cake & Bakery apa saja kali ya?
1: Kalau tantangan terbesar kami itu hanya di, mungkin di modal ya kak.
0: Oke, di modal ya.
1: Karena saya mau mulai dari nol tanpa pinjaman dari bank atau dana dari investor. Jadi setiap perkembangan usaha kami itu kami bangun sedikit demi sedikit. Okay. Dari keuntungan yang kami putar kembali. Okay. Mungkin memang lebih lambat, tapi alhamdulillah hasilnya tenang tanpa hutang dan berkelanjutan.
0: Okay, baik. Kayaknya rasanya lebih plong aja ya. Menjalani seperti itu dalam artian mau hari ini lakunya banyak kah atau lakunya mungkin tidak sebanyak hari kemarin kah, merasa bahwa tidak ada utang yang harus kita kejar ya, makanya prosesnya lebih senang Alia ya.
1: Iya betul Kak.
0: Okay. Nah ini mungkin semangat yang bisa Alia berikan kepada teman-teman UMKM di luar sana yang perjalanannya mungkin kayaknya berbagai lika-liku, bahkan ada yang teman-teman yang di luar sana yang baru jalan setengah sudah kayaknya mau berhenti deh, ujiannya berat dan sebagainya, apa semangat yang bisa Alia berikan?
1: Tetap semangat. Insya Allah selagi kita berusaha itu pasti bisa. Jadi untuk memulai bisnis itu tidak harus langsung besar. Gak apa-apa kita mulai dari yang kecil dulu. Mulai kecil, bertahap. Insya Allah selagi kita konsisten itu usaha kita bisa terus bertahan.
0: Oke, baik ya. Semangat dan juga konsisten ya Alia ya.
1: Iya,
0: itu yang paling penting. Kalau harapannya Alia mungkin perkembangan UMKM lokal ke depannya, karena kan UMKM ini selalu melahirkan hal-hal yang baru tentunya, dan kita harapkan ya UMKM ini salah satu penjaga utama ekonomi juga yang ada di Indonesia. Seperti apa Alia?
1: Iya Kak, maaf kurang jelas tadi suaranya.
0: Perkembangan UMKM ke depannya Alia, harapannya teman-teman UMKM di luar sana.
1: Harapannya,
0: harapannya lebih berkembang lagi ya teman-teman UMKM di luar sana ya.
1: Iya, harapan saya semoga kedepannya kita bisa sama-sama makin berkembang lagi.
0: Oke, baik.
1: Lebih bisa naik kelas.
0: Iya.
1: Okay. Mandiri dan tangguh menghadapi kritis.
0: Oke, wah itu luar biasa. Ini juga tidak terasa perjumpaan kita Alia ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mendengarkan ini, kita bisa menghubungi kemana sih Alia, atau mungkin medsosnya bisa diinformasikan kepada pendengar?
1: Iya Kak, bisa hubungi IG kami Alia Kekri atau ke WhatsApp 0821-9695-5316.
0: Kalau outletnya?
1: Outletnya, alamat outlet kami di Jalan Kemakmuran, Polewali, nomor 62.
0: Oke, jadi di mana saja ya menghubunginya, tapi kebanyakan kayaknya sebelum ngambil dipesan dulu biar ininya lebih cepat ya.
1: Iya Kak, karena ada beberapa menu yang stoknya itu terbatas, harus dikip dulu.
0: Oh iya.
1: Karena jangan sampai kalau tidak dikip dulu nanti sampai ke outlet menunya sudah habis.
0: Iya, apalagi ya mungkin menu-menu best seller yang viral, daripada kehabisan ya ada baiknya dihubungi dulu tadi ya di Instagramnya,
1: betul, Kak.
0: Dan juga tadi di WhatsApp yang sudah disebutkan oleh Alia ya. Oke, baik, sebagai penutup Alia, apa yang ingin disampaikan terkait pembahasan kita? Silakan Alia.
1: Yang ingin disampaikan itu untuk para UMKM tetap semangat, terutama yang memulai semua dari nol, memulai dari modal sendiri. Insya Allah kita juga pasti bisa tetap maju, tetap berkembang, asal itu tadi semangat dan konsisten dan tidak lupa untuk berdoa ya. Nah, harapan saya semoga Alia Cake and Bakery bisa terus berkembang, membuka lapangan pekerjaan lebih banyak dan menginspirasi anak muda bahwa usaha itu bisa dimulai dari hal sederhana. Yang penting adalah kita berani memulai dulu, belajar dan tetap konsisten.
0: Oke, amin ya. Terima kasih Kak Ali atas waktunya di sore ini Kak. sudah menemani kami di UMKM Bicara. Tentunya informasi yang disampaikan kali ini menjadi inspirasi untuk kita di sini, bagi para pendengar dan juga para pelaku UMKM di luar sana, Kak, ya, karena perjalanan panjangnya, inovasinya, dan juga hal-hal semangat yang bisa Kak Alia tadi sharing. Terima kasih, Kak Alia.
1: Iya, sama-sama, Kak.
0: Baik. Pendengar, terima kasih juga sudah menyimak kami dalam UMKM Bicara, manisnya peluang bisnis kek kekinian, bersama dengan Alia Aldani Hairunisa, UMKM Alia Cake and Bakery. Pendengar, saya Mega Pika pamit dalam UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
5: Oh,

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dinda Kurnia Slami, kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar pemerintah Kota Palu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar bola gembira di tiga titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, dan Taman Lasoso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya

0: sekitar 50%. Kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso, Kota Palu.
1: Oke, yang pertama kami selaku UMKM Patung Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sering mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan berubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%. Sekarang mungkin setelah nobar adanya 80%-90%.
2: Ada meningkat
1: ya? Iya, ada peningkatan, Pak.
0: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
3: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia ini.
4: Kalau kakak sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
3: Saya sudah menonton di sini dari semifinal, dari 8 besar sampai sekarang.
4: Ya,
3: hadir terus.
0: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat.
5: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
6: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kesehatan. Selengkapnya, laporan Ibnu Abbas.
7: Program prioritas pemerintah pusat berupa cek kesehatan gratis CKG, sebuah inisiatif yang mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan transformasi di bidang kesehatan. Transformasi tersebut yaitu promotif dan preventif atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
8: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
7: Transformasi promotif dan preventif ini, menurut Kapus Ni Made Lydia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Sasira Luaswing mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
5: Terima kasih rekan dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan kita Seliwati.
9: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan Dinas PMD menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan Susanti Akataba.
2: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan Kepala Desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
10: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu 1x24 jam memberikan pelayanan. Karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
2: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Galang, Yunus Alwi, mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
11: Kalau menurut saya, memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa. Paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar satu.
2: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang, semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
9: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seriwati Dewa Nampo bersama Darwis dan juga Dava mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan kami di RRI Palu, ada Adinda Kurnia Islami.
5: Baik, terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan kita, ada Mega Pika.
12: Baik, terima kasih. Dan dari RRI Mamuju, informasi kami hadirkan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Darwis Damir, disampaikan rekan Ahyan Irsyadah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
14: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, terus 40 lebih putra, 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional dan 65 di tingkat provinsi.
13: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat baik dari sisi sarana prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara.
14: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi, dan insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal 4 kita mulai ya diklat, tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat. Itulah yang itu yang tadi saya sampaikan bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
13: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwish Damir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Nadinda di RRI Palu.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
5: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Untuk informasi selanjutnya, kita akan menuju ke RRI Baubau bersama rekan WOD Sabaria.
16: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Baubau ini terkait tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Baubau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
17: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Baubau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
18: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
17: Karena itu Damkar Baubau mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Baubau masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wode Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
16: Demikian informasi dari Kota Baubau, kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
5: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Afriani.
19: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
20: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan gerakan serentak tracing tuberkulosis atau TBC yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Kegiatan tersebut menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmaur Abbas Deka mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan, hingga kematian akibat TBC dapat ditekan. Dijelaskan, Kabupaten Bone sendiri diperkirakan masih memiliki sekitar 4.400 kasus TBC yang harus segera ditemukan.
21: Target kita semakin cepat kita temukan kasusnya, penularannya akan lebih cepat kita cegah, semakin cepat minum obat sehingga resiko cacat dan kematian bisa menurun. Tuberkulosis sendiri hampir ditemukan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, namun beberapa zona merah yang trennya cukup tinggi, antara lain di wilayah kota itu sendiri, di Kajuara, di Cendrana, maupun di Kahu.
20: Dr. Mawar berharap tracing massal tersebut mampu mempercepat capaian eliminasi TBC, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
19: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
5: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita akan untuk RRI Bone. Dan selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Kendari bersama rekan Sofi Murniati.
22: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, optimis sektor pariwisata di Sultra makin bergairah seiring dibukanya rute penerbangan baru Bali-Wakatobi oleh maskapai Transnusa. Menurutnya, Wakatobi memiliki modal besar untuk menjadi magnet wisata dunia. Selain berstatus sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, Wakatobi juga merupakan taman nasional dan cagar biosfer UNESCO yang menyimpan kekayaan biodiversitas laut kelas dunia. Selain itu, Wakatobi merupakan kawasan yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang memiliki hampir seluruh jenis terumbu karang yang ada di dunia.
23: Nah, karena ini menjadi sangat hebat sebagai taman nasional juga, sebagai cagar biosfer UNESCO, maka tentu ke Wakatobi dari seluruh dunia pastinya, karena dia kan menjadi objek wisata tidak cuma kelas lokal tapi kelas dunia, dapat dijangkau dari seluruh dunia ke Bali langsung bisa ke Wakatobi. Gitu ya, bisa juga dari seluruh dunia ke Jakarta, lalu melalui Jakarta ke Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, lalu ke Wakatobi dengan menggunakan Flyjaya. Jadi ke Wakatobi dapat dijangkau dengan dua. Wakatobi ini kan kawasan strategis pariwisata nasional. Berarti dia akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota. Oleh karenanya, maka Wakatobi adalah barometer perkembangan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, maka saya berharap kepada semua komunitas pariwisata, para penggagas pariwisata, pemerintah daerah, dan semua, ayo kita bersatu padu.
22: Menurut Hugua, dari sekitar 750 sampai 800 jenis terumbu karang di dunia, semuanya bisa ditemukan di Wakatobi. Selain itu, budaya maritim, sejarah Kesultanan Buton sejak abad ke-15 hingga kekayaan alam bawah laut, untuk itu Wakatobi bukan lagi destinasi wisata kelas lokal, akan tetapi sudah menjadi destinasi kelas dunia. Lebih lanjut, Hugua menyambut positif beroperasinya penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh Transnusa. Menurutnya, peningkatan aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.
19: Baik, terima kasih
5: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi bersama dengan Bupati Tojo Una-Una meninjau langsung jalan penghubung dataran bulan yang akan dilaporkan oleh rekan Rahmawati Tane. Silakan Rahmawati Tane untuk laporan Anda.
0: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uemato Kecamatan Ulubongka dan Desa Bulan Jaya Kecamatan Panatite. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan manfaat memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Dan Bupati Ilham Lawidu mengatakan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan menurutnya pembangunan jalan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap, ini menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Dan di akhir statementnya, Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian di wilayah dataran bulan Kecamatan Ampanatete. Demikian laporan Rahmawati Tane.
5: Baik, terima kasih untuk Rahmawati Tane dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Rizna Supratio.
1: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini. Cek kesehatan gratis, langkah kecil menjaga masa depan kesehatan. Kita ikuti news feature bersama Ahmad Aprisudin.
3: Seringkali kita merasa sehat karena tubuh tidak memberikan tanda apapun. Tidak demam, tidak batuk, tidak merasa nyeri. Namun dibalik rasa sehat itu, bisa saja tekanan darah mulai meningkat, kadar gula darah perlahan naik, atau kolesterol diam-diam melebihi batas normal. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program yang kini dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar, mengajak masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatannya lebih dini sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Hadira selaku penanggung jawab cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemeriksaan secara gratis. Pada kelompok usia tertentu juga tersedia pemeriksaan tambahan sesuai standar pelayanan kesehatan. Hadira mengatakan, seluruh layanan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko maupun penyakit. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau langsung datang ke puskesmas sesuai domisili dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Setelah registrasi, peserta akan menjalani pemeriksaan sesuai kelompok usia, menerima hasil pemeriksaan, sekaligus mendapat edukasi kesehatan. Bila ditemukan indikasi penyakit tertentu, peserta akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur. Meski manfaatnya besar, Hadira mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Hingga pertengahan Juli 2026, capaian program cek kesehatan gratis di Kota Makassar baru sekitar 20% dari target 68% yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Makassar terus menggencarkan sosialisasi melalui puskesmas, kadar kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
4: Kami dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, besar harapan kami untuk semua masyarakat bisa mengakses layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama kami memberikan kemudahan. Kalau tidak bisa datang ke puskesmas, kami sering melakukan event-event di CSD, di kegiatan-kegiatan besar. kami sampai jemput bola melakukan kegiatan-kegiatan yang seyogianya ada event-event besar itu kami menurunkan petugas-petugas kesehatan untuk melakukan CKG di situ.
3: Sementara itu Sekretaris Umum Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Dr. Muhammad Arief Sutrisno Amin menilai program cek kesehatan gratis menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat selama ini cenderung datang ke fasilitas kesehatan setelah sakit. Padahal, pemeriksaan berkala justru dapat mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Dr. Arief menambahkan, ketika keluhan mulai dirasakan, tidak sedikit yang kondisinya sudah memasuki tahap lanjut dan membutuhkan pengobatan lebih kompleks. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, berbagai faktor risiko dapat diketahui lebih cepat. Kesempatan untuk memperbaiki pola hidup, mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, maupun memperoleh penanganan medis menjadi jauh lebih besar sebelum terjadi komplikasi. Dr. Arief juga mengingatkan bahwa cek kesehatan bukanlah akhir dari ikhtiar menjaga kesehatan. Hasil pemeriksaan seharusnya menjadi motivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat.
6: Semua elemen harus tentu mendukung program ini karena output yang kita harapkan itu bagaimana kemudian masyarakat kita menjadi produktif. Memang perlu disampaikan kepada masyarakat kita lewat edukasi di semua kanal-kanal informasi. Pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan anak-anak kita, untuk kepentingan semua level usia. Sehingga kalau masyarakat kita bisa lebih produktif, maka aspek-aspek lainnya juga kan bisa lebih produktif.
3: Di sisi lain, Resvani Marikar yang merupakan seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah terus memperluas sosialisasi program cek kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, disertai peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan layanan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui deteksi dini berbagai penyakit.
7: Nah, jika program ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, saya rasa dan kami berharap angka dari penyakit yang dapat dicegah bisa menurun. Kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan terkait kesehatan rutin itu menjadi meningkat. Dan tentunya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.
3: Pada akhirnya, menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis ataupun pemerintah, tetapi kesadaran setiap individu menjadi kunci utama. Karena ketika penyakit dapat dikenali lebih dini, peluang untuk hidup lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik akan semakin besar. Jangan menunggu tubuh memberi tanda bahwa kita sedang sakit, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, karena menjaga kesehatan selalu lebih baik daripada mengobati penyakit.
1: Demikian news feature dari RRI Makassar. Saya Risna Supratia beserta rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
5: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta." Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

0: Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami hadirkan untuk Anda, Warta Sulbar.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita, sebanyak 1.481 peserta ikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat di Mamuju. Pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum khusus nelayan di Desa Sumare Mamuju menjadi yang pertama menyasar komunitas nelayan di Sulawesi Barat. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya Randy. Baik pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Berikut laporannya bersama reporter Marhadi Umar.
1: Sekolah rakyat ini sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Ujian seleksi tersebut dipusatkan di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung selama 7 hari terhitung mulai Jumat 17 Juli hingga 24 Juli tahun 2026 mendatang. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ujian, panitia membagi jalannya tes ke dalam 3 sesi setiap harinya. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas ujian, UPT BKN Mamuju bekerja sama langsung dengan tim dari Kementerian Sosial. Sebanyak 8 personel, termasuk 3 orang perwakilan langsung dari Jakarta yang dikerahkan ke Mamuju untuk membantu proses pengawasan serta melakukan penyegelan ruang ujian sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Terkait kesiapan, Sahman menegaskan bahwa seluruh fasilitas penunjang utama seperti perangkat komputer dan kestabilan jaringan internet telah dipersiapkan dengan matang. Pihaknya bahkan telah melakukan simulasi uji beban jaringan demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di tengah ujian.
2: Jadi sekolah rakyat ini yang memegangnya adalah Kementerian Sosial. Jadi ini adalah P3K sebenarnya. Terus jumlahnya di sini 1.481 ya kalau tidak salah, peserta selama 7 hari dari mulai besok sampai tanggal 24. Nah, setiap hari 3 sesi dan kita udah siap semuanya ini, Pak. Jadi ya tinggal kita segel saja, nanti ada orang yang ada orang Kementerian Sosial mau kesini juga untuk segel. Dan ya kalau Mensos turun langsung, ada mereka berapa orang kesini, ada mungkin 8 orang untuk membantu kita. Dari Jakarta ada 3 orang, dari sini komputer kemarin sudah kita cek dan jaringan, apalagi jaringan kemarin uji beban. Jadi uji beban itu bagaimana kita menguji beban, kan takutnya crash di jalan ya. Ya harapannya ya lancar saja lah ya. Jangan sampai tidak lancar karena

0: ini adalah program pemerintah, harus lancar gitu. Kita juga di sini sudah siap semua.
1: Sahman berharap seluruh rangkaian seleksi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah ini dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pembentukan pos bantuan hukum atau pos bangkum khusus nelayan di Mamuju menjadi yang pertama menyasar komunitas nelayan di Sulawesi Barat. Berikut laporannya bersama Nur Asmi Saleh.
3: Untuk pos bantuan hukum khusus nelayan memang Mamuju adalah merupakan percontohan dan ini adalah merupakan inisiasi dari Dinas DKP.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP membentuk pos bantuan hukum atau pos bankum komunitas nelayan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir. Program tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum karena menjadi yang pertama menyasar komunitas nelayan dan ditetapkan sebagai proyek percontohan di antara kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf saat diwawancara di kantor RRI Mamuju Senin 20 Juli 2026 mengatakan pos bankum nelayan dibentuk melalui layanan terpadu yang dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih Desa Sumare dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
5: Pos bankum nelayan awalnya alhamdulillah sudah kami bentuk, kami melakukan beberapa pelayanan terpadu, kami pusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih dan melibatkan semua stakeholder masyarakat nelayan. Kami sangat terbantu dan salah satu layanan yang kami dapatkan dan kami berikan kepada teman-teman nelayan adalah perlindungan hukum. Itu hasil kolaborasi kerjasama dengan Kemenkumham wilayah Sulawesi Barat dan alhamdulillah mendapat apresiasi karena baru pertama kali khusus di komunitas nelayan dan menjadi role model percontohan nasional bahwa Mamuju ini mendapat apresiasi karena sudah sejauh itu melakukan proteksi kepada nelayan-nelayan kecil.
4: Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Mardiana mengatakan, pos bantuan hukum nelayan di Kabupaten Mamuju merupakan inisiatif pertama yang menjadi proyek percontohan di Sulawesi Barat. Mardiana menjelaskan, keberhasilan pembentukan pos bankum di Mamuju akan menjadi bahan evaluasi untuk kemungkinan diterapkan di kabupaten lain di Sulawesi Barat. Meski telah resmi dibentuk, Mardiana mengatakan, pos bantuan hukum nelayan di Desa Sumare masih dalam tahap persiapan operasional. Pihaknya akan memberikan pelatihan kepada tenaga bantuan hukum yang nantinya bertugas melayani masyarakat nelayan.
3: Untuk pos bantuan hukum khusus nelayan memang Mamuju adalah merupakan percontohan dan ini adalah merupakan inisiasi dari Dinas DKP. Jadi untuk pembangunan atau pembentukan selanjutnya kami menunggu apakah kabupaten lain akan membentuk hal yang sama. Yang jelas Mamuju merupakan pilot project. Alhamdulillah ini kan baru terbentuk.
6: Oke.
3: Iya. Terus paralegalnya nanti yang akan bertugas di pos bantuan hukum itu kan nantinya kita akan berikan pelatihan. Itu kan artinya ini belum beroperasi ya sampai sekarang. Ini kan baru pembentukannya saja. Tapi kalau untuk pos bantuan hukum yang ada di desa, kelurahan itu sudah berjalan.
4: Menurutnya, pembentukan pos bankum merupakan hasil kolaborasi antara DKP Kabupaten Mamuju dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, kerjasama tersebut mendapat apresiasi karena menjadi layanan bantuan hukum pertama yang secara khusus menyasar komunitas nelayan. Bahkan, program tersebut dinilai layak menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat ingatkan PNS dan P3K miliki tanggung jawab yang sama dalam melakukan pelayanan dan pembangunan daerah. Berikut laporannya disampaikan reporter Marhadi Umar.
7: Ini hari upacara kesiaran nasional.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut disampaikan Junda Maulana dalam wawancaranya usai menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkup Pemprov Sulbar yang mewakili Gubernur Suhardi Duka pada Senin 20 Juli 2026. Junda Maulana menyebut ASN merupakan mesin birokrasi yang menjadi penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap aparatur dituntut bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ia menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, ASN melalui beberapa prosedur, di antaranya seperti pelantikan, disahkan, serta diberikan upah agar menunjang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
7: Pertama, ini hari upacara kesiaran nasional. Dan kita ini dianjurkan ya upacara setiap tanggal 17, upacara bendera. Sulbar itu dua kali. Pada Senin pertama bulan berjalan itu kita upacara, tapi upacara virtual. Hari ini kita upacara. Tujuan kita adalah pertama untuk mengecek kekuatan yang pertama. Yang kedua, kita memberikan penekanan dia bahwa kita ini ASN adalah mesin birokrasi yang harus bekerja untuk mencapai tujuan. Daerah ini punya tujuan, ya, nasional punya tujuan. Untuk mencapai itu kita dilantik, kita digaji, diangkat ini adalah untuk mencapai tujuan. Kalau kita sendiri sebagai mesin birokrasi tidak bekerja, maka sulit. Saya tekankan, bukan hanya PNS, ASN, P3K, dan penuh dan paruh waktu juga punya andil, karena dia digaji. Ya, karena dia digaji, maka dia punya tanggung jawab.
1: Lebih lanjut kata Sekda, tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada PNS, tapi juga berlaku bagi P3K, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP Kabupaten Mamuju berencana akan meretipkan pedagang kaki lima, khususnya terhadap para penjual durian yang berjualan di sepanjang jalan arteri di Mamuju. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
6: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju berencana akan menertibkan pedagang kaki lima, khususnya terhadap para penjual durian yang berjualan di sepanjang jalan arteri Kabupaten Mamuju. Rencana penertiban tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat untuk menata kawasan jalan arteri agar lebih tertib dan tidak terkesan kumuh. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju, Marhabang, mengatakan penertiban tahap awal akan difokuskan pada pembongkaran lapak yang sudah tidak lagi digunakan untuk berjualan. Sementara bagi pedagang yang masih aktif, pihaknya memberikan sosialisasi dan memberikan waktu selama 3 hingga 4 hari untuk memindahkan lapaknya. Marhabang menegaskan, pemerintah Kabupaten Mamuju tidak melarang masyarakat untuk berjualan. Namun, akan menyiapkan lokasi yang lebih layak agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu ketertiban dan estetika kawasan. Rencananya, para pedagang durian akan direlokasi ke kawasan pasar lama atau pasar baru setelah melalui koordinasi dengan Dinas Perdagangan.
8: Dan kami insya Allah dari Satpol PP menertibkan dulu lapak yang sementara tidak berjualan lagi gitu. Itu kami tertibkan dulu dan kami kasih arahan atau sosialisasi dengan pedagang yang sementara berjualan ini supaya dikasih jangka waktu beberapa hari ini.
9: Jangka waktu ini berapa hari ini? Yang diperingatkan?
8: Bisa sampai 3 hari, 4 atau 4 hari.
6: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju berharap para pedagang dapat bekerja sama sehingga proses penataan dapat berjalan lancar dan menciptakan kawasan jalan arteri yang lebih tertib dan bersih. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
10: Satuan Polisi.
11: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Mamuju segera menertibkan ternak sapi liar di kawasan pemukiman Kabupaten Mamuju. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
10: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju segera menertibkan ternak khususnya sapi liar di kawasan permukiman di Kabupaten Mamuju. Penertiban dilakukan menyusul keluhan warga yang resah karena ternak berkeliaran di jalan umum pada malam hari dan dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju, Marhabang, menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung melakukan penertiban ternak liar di wilayah tersebut. Ia menjelaskan selama sepekan terakhir Satpol PP tidak turun ke lapangan karena fokus pada penertiban pedagang kaki lima sehingga penertiban ternak liar menjadi agenda berikutnya setelah tugas tersebut rampung. Marhabang menyebut pemilik ternak liar yang tidak segera mengambil hewan peliharannya setelah diamankan berisiko dikenai sanksi sesuai peraturan daerah termasuk penyitaan dan pemotongan ternak.
8: Dari itu khususnya sapi itu kami dalam waktu satu minggu ini memang kami tidak turun ke lapangan. karena disebabkan dengan kesibukan hari jadi Mamuju. Insya Allah ini selesai ini kami tertibkan pedagang kaki lima, kami akan turun untuk penertiban ternak liar, khususnya di Aksuri dengan kelurahan apa namanya itu Mamuju di situ.
10: Lebih lanjut, ia menghimbau pemilik sapi tidak lagi melepas ternaknya sembarangan demi keselamatan pengguna jalan dan menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, harga sejumlah komoditas ikan di pasar tradisional Mamuju mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berkurangnya pasokan ikan turut dipengaruhi banyaknya nelayan tidak melaut karena menonton pertandingan sepak bola. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
12: Salah satu aspek setelah melakukan pendekatan ke nelayan, rupanya gara-gara bola ini mereka libur juga.
4: Harga sejumlah komoditas ikan di pasar tradisional Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Mamuju menyebut, kenaikan tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan akibat banyak nelayan tidak melaut. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf saat diwawancara di kantor RRI Mamuju, Senin 20 Juli 2026 mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan harga bahan pokok yang diterima pihaknya, terjadi peningkatan harga ikan di sejumlah pasar. Menurutnya, setelah melakukan komunikasi dengan para nelayan, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan pasokan ikan menurun. Selain kondisi cuaca yang kurang bersahabat, antusiasme nelayan menyaksikan pertandingan Piala Dunia turut mempengaruhi aktivitas melaut. Dirinya mengakui, tingginya antusiasme masyarakat termasuk nelayan terhadap ajang sepak bola dunia tersebut menjadi fenomena yang berdampak pada aktivitas penangkapan ikan.
12: Saat ini memang ada laporan kemarin hasil bahan pokok yang masuk di DKP teman-teman dari hasil survei di pasar yang terjadi sedikit peningkatan karena agak susah ikan. Itu karena salah satu aspek setelah melakukan pendekatan ke nelayan, rupanya gara-gara bola ini mereka libur juga. Apalagi final, menjelang final ini mereka libur. Terus kedua, memang agak sedikit ombak naik sehingga mereka tidak melaut karena dukungan bola itu salah satu aspek. Ternyata dukungan bola itu gila-gilaan mereka sampai tidak melaut. Tapi yang jelas kami bisa maklumi untuk sementara waktu teman-teman nelayan sebagai pahlawan pangan di bidang perikanan. Mudah-mudahan setelah final tadi malam ini bisa kembali melaut dan bekerja untuk mendapatkan ikan yang lebih baik, karena ini akan jadi kebutuhan pokok masyarakat kita di kampung. Harapan kita mudah-mudahan sehat walafiat teman-teman nelayan, bisa bekerja kembali dengan baik dan tentunya menjadi prioritas utama untuk mendapatkan ikan di laut.
4: Meski demikian, DKP berharap kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Setelah pertandingan final berakhir, para nelayan diharapkan kembali beraktivitas sehingga pasokan ikan di pasar kembali normal dan harga dapat berangsur stabil. Dirinya menegaskan, ketersediaan ikan sangat penting karena menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, DKP berharap kondisi cuaca segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut dengan aman. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Kehadiran Cianjur Creative Hub sebagai fasilitas pelaku kreatif di Mamuju. Laporannya bersama Muhammad Ilham.
10: Cianjur Creative Hub kini menjadi salah satu ruang utama bagi komunitas seni dan ilustrator muda untuk berkumpul, berkarya, dan memamerkan karya mereka di pusat kota Cianjur. Gedung kreatif yang disiapkan pemerintah daerah ini dirancang khusus untuk mendukung aktivitas komunitas, lengkap dengan podium dan berbagai fasilitas pendukung bagi pelaku industri kreatif lokal. Founder Kampung Kreatif Cianjur, Fauzi Arif Suhada, menyebut keberadaan Cianjur Creative Hub sebagai kabar baik bagi seniman muda yang membutuhkan wadah berkegiatan. Komunitas ilustrator yang awalnya berangkat dari tongkrongan sekolah kini memanfaatkan gedung tersebut untuk meetup bulanan, kelas melukis, hingga rencana pameran dan showcase karya anggota. Fauzi berharap pemerintah dapat terus meningkatkan pelayanan, menyediakan event rutin tahunan sekaligus membuka lebih banyak platform bagi komunitas untuk tumbuh dan berkompetisi.
13: Cianjur Creative Hub ya, kita bisa tuh tiap bulan bisa di sana di Cianjur Creative Hub, dan memang gedung itu kan didesain khusus buat orang-orang kreatif ya. Kita pas datang ke sana nih, siapin ada podium, ada alat-alat yang kita butuhkan gitu. Jadi sementara ini sih harapan dari kita nih para pelaku kreatif untuk pemerintah bisa lebih ditingkatkan pelayanannya. Ada beberapa macam event yang bisa kita ikutin lah istilahnya. Adanya gedung kreatif itu juga salah satu kabar baik sih buat kita.
10: Melalui pemanfaatan Cianjur Creative Hub, Kampung Ilustrator Cianjur mendorong anak muda berani tampil ke publik, memperkuat jaringan, dan menjadikan kreativitas sebagai peluang karir di sektor ekonomi kreatif. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Ratusan warga Mamuju memadati area markas kepolisian untuk berbaur dan menyaksikan laga final Piala Dunia 2026. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
14: Polresta Mamuju sukses menggelar acara nonton bareng atau nobar laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Lebih dari 300 warga Mamuju memadati area markas kepolisian Mapolresta Mamuju untuk berbaur dan menyaksikan laga pamungkas tersebut bersama seluruh personil Polresta Mamuju. Dalam wawancara eksklusif bersama RRI pada Senin 2026, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indrafahmi menekankan momentum nobar ini menjadi buktinya nyata kuatnya hubungan emosional dan antusiasme masyarakat.
15: Ya, jadi kita tadi sama-sama menyaksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Jadi saya juga turut senang juga, masyarakat sangat antusias sekali hadir di Polresta ini untuk menyaksikan bersama-sama dengan seluruh personil dari Polresta Mamuju. Dan euforianya sangat terlihat, tadi dua pendukung cukup antusias sampai dengan tadi terjadinya gol. Dan ini sebuah momentum yang baik bahwa masyarakat dengan Polri khususnya di Polresta Mamuju betul-betul menjadi satu bagian tidak terpisahkan. Jadi bukan hanya dalam kegiatan sehari-hari tapi juga dengan nobar ini yang ternyata kalau tadi sudah dihitung oleh panitia lebih dari 300 orang ya berada di Polresta Mamuju ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Masyarakat betul-betul ingin bergabung bersama kami untuk menyaksikan nobar Piala Dunia.
14: Siap, makasih Pak. Ya. Kehadiran warga yang membludak tidak hanya karena keseruan pertandingan, tetapi juga karena adanya fasilitas konsumsi serta berbagai hadiah menarik atau door prize yang disediakan oleh pihak Polresta Mamuju. Salah seorang penonton, Wawan, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari pihak kepolisian yang telah merangkul masyarakat luas.
16: Alhamdulillah, nobar di Polresta Mamuju ini begitu seru, banyak yang hadir, teman-teman dari kalangan mahasiswa pemuda juga. Untuk itu kami apresiasi sekali inisiatifnya Pak Kapolres membuat acara nobar ini, karena ini membantu juga teman-teman yang semua yang mau nonton bola bisa datang ke sini. Jadi sekalian nonton tim andalan, berpeluang juga dapat door prize karena banyak door prize yang disiapkan ini. Ada juga konsumsinya enak juga. Jadi ya, terima kasih sekali untuk Polresta Mamuju. Dengan adanya nobar ini, pasti hubungan Polresta Mamuju dengan masyarakat juga akan semakin baik. Karena kan Polresta ini kan inisiatifnya bikin nobar untuk merangkul juga masyarakat biar bisa nonton bareng sama teman-teman kepolisian.
14: Melalui momentum olahraga ini, sinergitas dan kemitraan antara Polresta Mamuju dan masyarakat diharapkan akan terjadi semakin kuat dan menjaga harmonisasi. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
11: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut kami hadirkan wawancara kami bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
17: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, terus 40 lebih putra, 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Nah, dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 6 pasang, 3 pasang ini, 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional dan 65 di tingkat provinsi.
6: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara?
17: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran. Nah, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi. Insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal 4 ya. Tanggal 4 kita mulai ya diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari tanggal 4 pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah, kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
6: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 20 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini.
2: Pendengar, kami masih bersama Anda di Mamuju malam ini untuk hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Kami sampaikan radiogram. Iya, pendengar, pada tanggal 19 Juni 2025, atas nama Arfan Arifin sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Mamuju atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara tertanggal 19 Juni 2026 telah memanggil Sri Hartini binti MS, tempat dan tahun lahir Pontianak tahun 1972, usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu 21 Oktober 2026. Kami ulangi, agar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju Rabu 21 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mamuju di Jalan Yosudarso, Kompleks Ruko Mall Matos Mamuju, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Maryunus bin Abdul Razak sebagai pemohon melawan Sri Hartini binti MS Sudarmadi sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri oleh atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu tersebut. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: πάτη να μα. Άγκα και ρεπαντία. Τι τσουρούνι την ατσάλα. Τι
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan untuk Anda warta berita sentral yang disiarkan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangun sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dibicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media.

0: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
4: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
3: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
6: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
5: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
7: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Kontribusinya sangat luar biasa.
5: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
8: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
8: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
10: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
9: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
11: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
12: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
11: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
13: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
11: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
1: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
14: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
15: Ada semua di data-datanya ada.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
15: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
14: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
16: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
17: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
16: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
18: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
19: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
18: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
19: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
20: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
19: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
0: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik.

Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan.

0: Yeah, of course we know a lot about the
1: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Mamuju malam ini bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Siaran kami pendengar, jangan lupa dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Segera kami ajak Anda, khususnya umat Hindu, untuk mengikuti mimbar agama Hindu malam hari ini dengan judul Catur Purusa Arta sebagai kompas kehidupan di tengah tantangan zaman modern. Selamat mengikuti.
1: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
3: Baik, terima kasih. Sebelum mimbar malam hari ini, saya mengucapkan pengajali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnama Sidam. Om Anubhadrah Kartoyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat di malam hari ini. Kembali lagi bersama dengan saya, Gede Cameng Jenardana, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar agama Hindu kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu dengan tema Catur Purusa Arta sebagai kompas kehidupan di tengah tantangan zaman modern. Namun sebelum kita mulai mimbar agama Hindu hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di ranting tua. Mari menata hidup yang gemilang, berpedoman catur purusa arta menuju bahagia. Pendengar setia RRI yang saya hormati, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan digital telah membawa berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, memperoleh informasi, bekerja, belajar, bahkan beribadah. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul pula berbagai tantangan yang tidak ringan. Gaya hidup konsumtif, persaingan yang semakin ketat, lunturnya nilai moral, meningkatnya individualisme, penyalahgunaan media sosial, maraknya perjudian online, penyebaran hoax, penyalahgunaan narkoba, hingga krisis integritas merupakan sebagian kecil persoalan yang kita hadapi dewasa ini. Tidak sedikit orang yang mengukur keberhasilan hanya dari kekayaan, jabatan, atau popularitas. Demi mencapai tujuan tersebut, ada yang rela menghalalkan segala cara, mengabaikan etika, bahkan melanggar hukum dan nilai-nilai agama. Padahal, kemajuan yang sejati bukan hanya diukur dari kemajuan materi, tetapi juga dari kualitas moral, spiritual, dan karakter manusia. Dalam situasi seperti inilah, ajaran agama Hindu memberikan pedoman yang sangat luhur, yaitu catur purusa arta, empat tujuan hidup manusia yang menjadi arah dan kompas dalam menjalani kehidupan agar tetap berada di jalan Dharma. Secara etimologis, catur berarti empat, purusa berarti manusia, dan arta berarti tujuan atau makna hidup. Nah, dengan demikian, catur purusa arta adalah empat tujuan hidup yang hendaknya diwujudkan oleh setiap manusia, yang dimana bagian-bagian dari catur purusa arta ada Dharma, arta, kama, dan moksa. Keempat tujuan ini bukanlah pilihan yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi. Dharma menjadi pondasi, arta menjadi sarana, kama menjadi kebutuhan yang dikendalikan, dan moksa menjadi tujuan tertinggi kehidupan. Pendengar setia RRI yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, yang pertama yang kita bahas yaitu Dharma. Dharma sebagai landasan utama. Dalam ajaran agama Hindu, Dharma merupakan tujuan pertama sekaligus pondasi utama dari catur Purusa Arta. Dharma bukan hanya dipahami sebagai agama dalam arti formal, melainkan sebagai hukum kebenaran yang bersumber dari ide Sang Hyang Widiwasa dan menjadi pedoman dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dharma mengajarkan bagaimana manusia berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian. Oleh karena itu, sebelum manusia mengejar kekayaan harta, memenuhi keinginan atau kama, ataupun mengharapkan kebebasan rohani yaitu moksa, ia terlebih dahulu harus menjadikan dharma sebagai pijakan dalam setiap langkah kehidupannya. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 1 yang berbunyi, seluruh Weda merupakan sumber utama dharma, disusul oleh semerti perilaku orang-orang suci, kebiasaan yang baik, serta hati nurani yang bersih. Sloka ini mengajarkan bahwa dharma memiliki landasan yang kokoh. Kebenaran tidak dibangun atas kepentingan pribadi ataupun pendapat yang berubah-ubah, tetapi bersumber dari wahyu suci, ajaran para bijaksana, teladan orang-orang yang saleh, tradisi luhur yang tidak bertentangan dengan sastra, serta suara hati yang jernih. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil hendaknya tidak semata-mata didasarkan pada keuntungan sesaat, melainkan pada nilai-nilai dharma yang telah diwariskan dalam ajaran suci. Nah, dalam kitab suci Bhagavad Gita juga disebutkan, wahai Arjuna, setiap kali dharma mengalami kemerosotan dan adharma semakin merajalela, pada saat itulah aku menjelma untuk menegakkan kembali dharma. Sloka ini menunjukkan bahwa dharma adalah prinsip universal yang menjaga keseimbangan kehidupan. Ketika manusia mulai meninggalkan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, maka akan lahir berbagai bentuk penderitaan, konflik, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Sebaliknya, ketika dharma ditegakkan, kehidupan menjadi lebih damai, harmonis, dan sejahtera. Oleh karena itu, menegakkan dharma bukan hanya menjadi tugas para pemuka agama, melainkan tanggung jawab setiap umat Hindu sesuai profesi dan perannya masing-masing. Di tengah perkembangan zaman modern, tantangan terhadap pelaksanaan dharma semakin besar. Kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai kemudahan, tetapi sekaligus membuka peluang munculnya penyimpangan moral. Informasi yang begitu cepat menyebar, seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, dan berita bohong. Tidak sedikit orang tergoda memperoleh kekayaan melalui korupsi, penipuan, perjudian online, atau praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai agama. Bahkan demi popularitas di media sosial, ada yang rela mengorbankan etika dan martabat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tanpa diimbangi dharma dapat membawa manusia kehilangan arah. Karena itu, dharma harus menjadi kompas moral dalam setiap keputusan. Ketika seorang pegawai bekerja dengan penuh integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, dan melayani masyarakat dengan tulus, ia sedang mengamalkan dharma. Ketika seseorang pedagang berlaku jujur dalam timbangan dan harga, ia sedang menjalankan dharma. Ketika seorang pelajar belajar dengan tekun tanpa menyontek, menghormati guru, dan menjaga nama baik sekolah, ia pun sedang menghidupkan dharma. Demikian pula ketika orang tua mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, memberi teladan yang baik, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini, sesungguhnya mereka sedang membangun generasi yang berlandaskan dharma. Pendengar setia RRI yang saya hormati, Bagian yang kedua dari catur kurusa arta yaitu arta sebagai sarana kehidupan. Tujuan kedua adalah arta yaitu usaha memperoleh kesejahteraan dan kebutuhan hidup secara benar. Agama Hindu tidak melarang umatnya menjadi kaya. Sebaliknya, umat didorong untuk bekerja keras, rajin, kreatif, dan mandiri. Namun, harta harus diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan sesuai dharma. Dalam kehidupan sekarang, memperoleh penghasilan dari profesi yang dijalankan dengan penuh integritas merupakan bentuk pengalaman harta. Sebaliknya, korupsi, penipuan, manipulasi, ataupun perjudian online bukanlah jalan dharma. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar tidak akan membawa kedamaian, bahkan dapat menjadi sumber penderitaan. Karena itu, kekayaan hendaknya dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, membantu sesama, mendukung pendidikan anak, memelihara tempat suci, serta melaksanakan niatnya. Dan bagian yang ketiga dari catur kurusa arta yaitu kama. Kama yang dikendalikan oleh dharma. Tujuan ketiga adalah kama yaitu keinginan atau harapan manusia. Keinginan merupakan bagian dari kodrat manusia. Keinginan untuk hidup bahagia, memiliki keluarga yang harmonis, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak merupakan keinginan yang baik. Namun, apabila kama tidak dikendalikan, ia dapat berubah menjadi keserakahan. Banyak persoalan sosial berawal dari keinginan yang tidak terkendali. Gaya hidup berlebihan, kecanduan media sosial, perilaku konsumtif, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kriminal demi memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu, ajaran Hindu mengajarkan pengendalian diri. Orang yang mampu mengendalikan pikirannya akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia tidak mudah tergoda oleh kenikmatan sesaat yang justru merusak masa depannya. Pendengar setia RRI yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, bagian yang keempat dari ajaran catur kurusa arta yaitu moksa sebagai tujuan tertinggi. Tujuan terakhir adalah moksa, yaitu kebebasan dari belenggu penderitaan dan bersatunya atman dengan Brahman. Moksa bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia, tetapi menjalani kehidupan dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Orang yang menuju moksa akan berusaha menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatannya agar selalu selaras dengan dharma. Setiap tindakan baik, setiap pelayanan yang tulus, setiap bentuk pengabdian kepada masyarakat, setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan merupakan langkah-langkah kecil menuju kesempurnaan hidup. Umat sedharma yang berbahagia, catur kurusa arta sebagai kompas kehidupan di zaman modern ini, yang dimana mengapa catur kurusa arta sangat relevan pada zaman sekarang? Karena kehidupan modern seringkali membuat manusia kehilangan arah. Kemajuan teknologi bukanlah masalah, tetapi akan menjadi persoalan apabila tidak disertai pengendalian moral dan spiritual. Media sosial dapat menjadi sarana menyebarkan nilai dharma, tetapi juga dapat menjadi sumber ujaran kebencian apabila disalahgunakan. Kemajuan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tanpa kejujuran dapat melahirkan korupsi. Teknologi digital dapat mempermudah kehidupan, tetapi tanpa pengendalian diri dapat menjerumuskan seseorang pada perjudian online, penipuan digital, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Disinilah catur kurusa arta berfungsi sebagai kompas. Kompas tidak menghilangkan badai, tetapi membantu kita tetap mengetahui arah yang benar. Demikian pula catur kurusa arta tidak menghapus seluruh persoalan hidup, tetapi memberi pedoman agar kita tetap berjalan di jalan Dharma. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menjadikan Dharma sebagai dasar dalam setiap keputusan. Bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab untuk memperoleh arta. Mengendalikan pikiran agar tidak dikuasai hawa nafsu dan gaya hidup berlebihan. Menyisihkan sebagian rezeki untuk dana punya, membantu sesama, dan mendukung kegiatan keagamaan. Rajin bersembahyang, mempelajari sastra suci, serta meningkatkan kualitas spiritual sebagai bekal menuju moksa. Menggunakan teknologi secara cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Apabila nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, maka keluarga akan menjadi lebih harmonis, masyarakat semakin rukun, dan bangsa akan semakin kuat karena dibangun di atas pondasi moral yang kokoh. Pendengar setia RRI yang saya hormati, marilah kita menjadikan catur Pursa Arta sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Jadikan Dharma sebagai dasar berpikir dan bertindak. Raihlah arta melalui kerja yang jujur, penuhi kama dengan penuh pengendalian diri, dan arahkan seluruh perjalanan hidup menuju moksa sebagai tujuan tertinggi. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi manusia yang berhasil secara materi, tetapi juga menjadi pribadi yang bijaksana, berkarakter, serta mampu memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga ajaran luhur catur Pursa Arta senantiasa menjadi kompas yang menuntun kita menghadapi berbagai tantangan zaman modern, sehingga kehidupan kita dipenuhi kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir maupun batin. Jadi untuk mimbar malam hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
4: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
0: Pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda paket mimbar agama Hindu dengan judul Catur Pursa Arta sebagai kompas kehidupan yang dibawakan oleh Bapak Gede Cameng Janardana, SPDH.

0: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
1: Mamuju malam ini.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda drama radio Pro 1 untuk malam hari ini dengan judul

0: Ini adalah cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.
1: Apa nih? Mana charger aku? Kenapa sih kalau pinjam apa-apa nggak pernah langsung dibalikin?
2: Heh, enak aja. Bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean. Jangan asal nuduh kamu tuh.
3: Nih, charger kamu. Semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
2: Malu gak tuh? Hahaha.
4: Males.
3: Shh. Udah, sayang-sayangannya. Makan dulu yuk. Oh iya, Bu. Bapak gak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya, Bu?
5: Iya. Enggak. Maksudnya, Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
1: Bapak! Bapak! Telurnya buat Tifa ya.
2: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
3: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
6: Cie, romantis terus.
0: Pagi itu, bahkan hari itu, nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain. Mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
5: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
4: Bu, jangan beliin Kak Fanny charger lagi ya pokoknya ya, Bu ya. Ya? Ya, Bu.
7: Heh, apa sih bontot? Berisik.
5: Ibu dan Bapak mau cerai.
4: Bu,
2: kamu bisa diem dulu nggak? Dengerin ibu dulu.
7: Iya. Ibu dan bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
3: Bu.
7: Tomo, maafin ibu ya.
1: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku.
2: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar. Atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
7: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Ibu harap sekarang kalian bisa mengerti dan percaya dulu sama Ibu. Ibu pikir Ibu sanggup ngomong ini ke kalian.
1: Aku benci sama Ibu. Aku benci sama Bapak. Aku benci sama keluarga ini.
3: Tifa!
8: Tifa, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
7: Maafin aku, Mas. Maafin.
8: Aku udah bilang.
0: Bagi Tomo, Fanny dan Tifa, pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat, dengan rasa takut dan marah.

0: Tifa.
1: Fanny berlari mengejar Tifa yang menangis, sembari sesekali berteriak meluapkan amarahnya. Sementara Tomo berinisiasi untuk mengambil motor dan menyusul mereka ke tempat biasa menunggu angkutan umum. Mereka limbung.
2: Ya Allah, ya Allah.
3: Fanny, Tifa.
1: Fanny berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fanny dan Tifa.

0: Kejadian pagi itu, baik di meja makan ataupun di tempat pemberhentian angkutan umum, terus menghantui ketiganya di sisa hari yang mereka miliki. Mulai dari Tomo yang tidak benar-benar bisa menyelesaikan satupun pekerjaannya, sehingga harus izin coffee break lebih awal dari jam makan siang. Fanny yang akhirnya membolos dari kelasnya di kampus dan menghabiskan waktu bersama sahabatnya di kantin. Sampai Tifah yang terus menyeka air mata dan ingusnya sepanjang 3 mata pelajaran.
1: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah, mikirin Tifa, mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu.
2: Kenapa? Woi, kalau mau mati jangan di mobil gue.
1: Ya maaf pak, maaf.

0: keluarin aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Tifa pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu!
2: Iya, Tifa. Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian masing-masing. Harus selesai
1: minggu depan ya. Kenapa ibu dan bapak tega ya? Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa ibu dan bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi?

0: Tifa tidak tahu apa yang menunggunya. Apa yang menunggu di balik pintu kamar mandi yang mungkin sudah hampir 2 tahun belakang sering dia masuki. Dan tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Tapi siang itu, sesuatu yang benar-benar berbeda telah menanti Tifa.
1: Hah? Ibu pikir ibu sanggup ngomong ini ke kalian?
2: Aku benci sama ibu! Aku benci sama bapak! Aku benci sama keluarga ini!
3: Tifa!
4: Tifa! Siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
0: Belasan kali Tifa mengedipkan matanya atau menampar-nampar kecil pipinya hanya untuk memproses apa yang sedang menimpanya. Bagaimana tidak, Tifa yang membuka pintu kamar mandi sekolah untuk menangis tiba-tiba berpindah, baik ruang dan waktu. Tifa masuk kamar mandi sekolah dan keluar tepat di depan kamarnya yang menghadap langsung meja makan rumahnya. Tifa kembali mengulang pagi itu, pagi yang sama. Di hari yang bahkan belum berganti, Tifa kembali menyaksikan momen ketika dia membanting pintu sambil meledakkan emosinya sendiri atas berita buruk yang dia dan kedua kakaknya terima dari sang ibu.
5: Bu, Bapak.
1: Ya Allah, Ibu, Bapak.
3: Aku tuh udah bilang, tunggu waktu yang tepat buat ngasih tahu mereka. Dan harus sama aku, biar gak begini.
1: Iya Mas, maafin aku. Aku udah gak kuat tahan perasaan ini lebih lama. Aku takut tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk ngomong hal ini ke anak-anak Mas.
3: Ya sudah, sini, sini peluk dulu.
1: Mas, keputusan ini keputusan kita bersama kan? Bukan keputusan egoisnya aku.
3: Iya, ini keputusan kita bersama. Dan ini adalah keputusan yang kita ambil bukan hanya demi kita, tapi juga demi anak-anak. Aku gak bisa ngebiarin kamu terus maksain perasaan kamu ke aku, Firda. Pasti berat. Ngejalanin 20 tahun tanpa benar-benar bisa cinta, kan? Karena sebagaimana aku berusaha, perasaan kamu itu tetap gak pernah bisa ke aku. Dan ini juga sakit buatku. Selama ini, kita bertahan demi anak-anak, Firda. Cuma demi mereka kita saling mengorbankan perasaan kita masing-masing. Aku selalu cinta kamu, Firda.
1: Mas, kamu tahu aku selama ini terus berusaha ngasih hati aku buat kamu, kan? Tapi perjodohan kita dari awal itu benar-benar ninggalin bekas luka yang sulit untuk aku atasi sendiri. Dan kamu yang jadi korbannya. Aku juga udah capek jahat terus sama kamu. Dengan gak membalas perasaan kamu sepantasnya, Mas.
3: Gak apa-apa, Bu. Seenggaknya selama ini cinta kita ke anak selalu utuh. Selalu penuh. Sudah berminggu-minggu kita simpan ini berdua. Langkahmu gak salah kok. Dan aku percaya anak-anak pasti akan mengerti. Tapi mungkin gak hari ini. Tapi pasti akan. Kita juga berhak bahagia, kan?
1: Mas Tama, maafin aku.
3: Gak apa-apa, Bu. Kita udah bahas ini panjang, lebar, dan mendalam. Dengan hati dan kepala dingin. Besok atau lusa, kita ngobrol lagi sama anak-anak. Bareng. Biar mereka gak nebak-nebak, Bu. Biar mereka tahu apa yang kita rasain. Sekarang kita kasih mereka waktu dulu untuk memproses semuanya. Aku percaya mereka kuat, Bu.
1: Ya Allah, Mas Tama.

0: Tidak ada yang bisa dikatakan oleh Tifa. Tifa hanya bisa melihat apa yang pagi tadi tidak bisa dia lihat dan dengar karena sudah tertutup oleh perasaan tidak karuan. Tifa menangis dan berusaha memeluk Tama dan Firda yang sama-sama duduk terhampar di lantai ruang makan sembari berpelukan dan menangis. Tama dan Firda tidak bisa melihat Tifa karena Tifa tidak benar-benar ada di situ. Yang mengulang pagi itu dengan cara melakukan perjalanan waktu hanya Tifa. Saat Tifa berusaha meraih tubuh kedua orang tuanya yang bersimpuh, sesosok tubuh seusianya menabrak bagian belakang Tifa sehingga membuat Tifa nyaris tersungkur ke depan. Sepersekian detik Tifa berkedip dan mencoba menyeimbangkan posisi berdirinya. Tifa sudah kembali ke kamar mandi sekolahnya.
1: Ya Allah Tifa, aku kira siapa?
2: Maaf ya, maaf. Kamu ngapain berdiri di sini?
3: Ibu, Bapak.
2: Tifa, kamu gak apa-apa.
0: Tidak ada satupun penjelasan ilmiah ataupun non-ilmiah yang sanggup menjelaskan perjalanan waktu yang dialami Tifa hari itu. Juga tidak ada satupun penjelasan yang sanggup menyembuhkan luka bagi mereka yang harus merasakan pahitnya perceraian.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Mamuju malam ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan data.

0: dia mau apa nanti pun di ya ni hormati.
1: Iya.
0: Anda mau ni harang ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi harang ini posar yang ada ya adalah meminta memesa muharam darah kira-kira pugau tapi mua api yang mau pugau
1: iya.
0: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrae innamal a'malu binniyat. Dari sanging kanan tu, pokok na amal niat tu. Wa inna malikulim riin mana wa ingganna na apa apa di ini di nori tergantung baik tu niat dia.
2: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul

0: Karakternya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada Candi Yang Agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali saya Randi bisa menemani di penghujung hari Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, ruang yang menghadirkan kehangatan, kenangan dan cerita yang tak pernah benar-benar usai. Dan selama 1 jam kurang lebih ke depan sampai pukul 11 nanti, izinkan saya jadi teman perjalanan malam Anda melalui rangkaian lagu-lagu pilihan yang mungkin akan membawa kita kembali pada satu nama, sebuah tempat atau bahkan satu momen yang masih tersimpan rapi di dalam hati. Karena Ruang Rindu, kami percaya bahwa setiap lagu punya cerita, setiap lirik menyimpan kenangan, dan setiap melodi mampu menghubungkan perasaan yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bagi Anda untuk malam hari ini yang ingin berbagi salam, menyampaikan pesan untuk seseorang, atau sekedar menceritakan kenangan yang melekat dalam satu lagu, jangan ragu untuk gabung dengan kami di sini malam ini di 0822 96 09 09 96, dan juga boleh gabungnya lewat telepon 0426 2322 443. Yang mau berkirim pesan juga boleh, silakan Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami ya di 0822 96 09 09 96. Jangan lupa siaran kami juga pendengar dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Oke, dan baik, tanpa berlama lagi kita mau langsung untuk menyapa malam hari ini yang sudah gabung di line telepon kita. Saya sapa langsung yang pertama. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dijawab apa itu? Apa itu?
1: Memori lewat lagu ya?
0: Salah. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, itu dia.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, baik. Dengan siapa ki? Di mana?
1: Dengan Mama Nanda yang selalu papas forumnya.
0: Oh, Mama Nanda di Polman ya?
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih sudah meramaikan Ruang Rindu malam ini.
1: Sama-sama.
0: Oke deh, kabarnya baik, sehat ki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah, baik.
1: Kalau kita ya sendiri
0: luar biasa baik juga di studio.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, malam ini di Ruang Rindu mau dengar lagu siapa ini menemani malam?
1: Mau kak lagi dengar lagunya Republik.
0: Yang mana itu
1: aku
0: langsung?
1: Hanya ingin kau tahu.
0: Hanya ingin kau tahu ya. Republik, baiklah. Iya. Nanti disiapkan lagu itu.
1: Terima kasih.
0: Ada yang mau dikirimkan lagunya?
1: Iya, untuknya Pak Kumis, selamat beristirahat. Juga untuknya Pak Salman, ada Bobi, juga untuknya Asri di Luhut Timur, ada Bu Lia, juga untuknya Bunda Adi, terus Medi Farma sama The Farma, juga untuknya Pak Sukur, ada Bu Norma, ada Bu Nurni di Kalimamuju, juga untuknya si Patuo. Pokoknya semua-semuanya aja tanpa terkecuali. Artinya Bun Randi, makasih banyak.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Nanda yang ada di Polman.
2: Jadi titik balik di hidupku menemukanmu.
0: Oke, dan baik, yang berikut kita mau sapa lagi yang saat ini juga sudah gabung di WhatsApp kita dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Dari mana ini, Dip?
3: Dari Lia di Mamuju Tengah, Bun Randi.
0: Oh, Lia di Mamuju Tengah. Kabar baik, Ki?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar baik.
3: Kalau Bu Randi?
0: Luar biasa, alhamdulillah baik juga.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau di tempatnya malam-malam ini sudah sepi kah ini?
3: Kalau di tempat saya itu sudah sepi, Bun Randi. Oh. Karena saya kan tinggalnya di kebun.
0: Kenapa bisa tinggal di kebun?
3: Maksudnya rumahnya kan di kebun.
0: Oh, banyak pepohonan begitu di situ ya?
3: Mas. Ya, memang di kebun.
0: Begitu.
3: Iya, di sini kan cuma rumahnya dua, cuma rumah dua. Jadi, ya, tapi banyak sih rumah, cuman enggak kayak di kota begitu.
0: Jadi cukup.
3: Masing-masing kita itu tinggalnya di kebun.
0: Berarti cukup gelap juga itu situasinya, kondisinya situ ya?
3: Tidak juga karena lampu kan masuk.
0: Oh begitu.
3: Iya, penerangan sudah masuk, jadi tidak gelap lagi.
0: Jalannya bagaimana? Aspal atau cor atau apa?
3: Bukan. Jalannya itu yang jalanan tani lah.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Oke deh, baik. Terima kasih sudah hadir ke Ruang Rindu. Mau pilih lagu apa?
3: Saya mau dengar lagunya Meriam Belina.
0: Meriam Belina yang mana itu?
3: Lagunya Meriam Belina yang di situ judulnya apa?
0: Ada banyak sekali nih.
3: Tolong dipilihkan beberapa.
0: Ada beberapa ya. Yang ini yang banyak di apa, yang banyak diputarkan juga ya. Ada Kerinduan, Bukan Kau Yang Pertama, Jangan Salahkan Siapa, Untuk Sebuah Nama. Ada banyak sih.
3: Jangan Salahkan Siapa.
0: Oke deh, baik. Dicatat.
3: Iya.
0: Lanjut.
3: Kirim salam, ada tadi Mama Nanda, ada Pak Salman, ada Gibran, ada Kane Janggo, ada juga Bobby, Sidan, Kecore, Ibu Nurma di Babana, ada juga Ibu Murni, Mama Mida, Ani di Boteng, ada Pak Mahir, dan semuanya saja pendengar malam ini tanpa terkecuali.
0: Buat semua saja, oke deh, terima kasih.
3: Iya, buat Bun Randi, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
3: Makasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lia di Mamuju Tengah. Untuk yang lain kita masih tunggu deringan telepon Anda ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu yang sudah diminta malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Baik, dari siapa, di mana ini?
4: Kalimamuju.
0: Berarti Ibu Murni. Oke. Sehat Ibu Murni kabarnya?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Oke. Lagi apa ini Ibu Murni malam-malam?
4: Ini lagi di pembaringan ini.
0: Oh, sudah siap lagi untuk menuju mimpinya.
4: Iya, semoga mimpian indah.
0: Ya, baik. Memang Bu Nur itu suka lagu nostalgia kah?
4: Ya, dari dulu itu lagu nostalgia.
0: Oke. Selain di RRI, didengarnya biasa lewat mana?
4: Dulu di radio Laren Indah.
0: Oh, ada radio juga yang dulu sering Bu Nur ya, didengar di situ ya?
4: Betul, di Mamuju. Yang
0: okay.
4: Pertama di sini kan Radio Laren Indah.
0: Iya. Oke okay deh, terima kasih sudah ke Radio Mamuju malam ini di Ruang Rindu Bu Murni. Lagu apa untuk Bu Murni?
4: Ikutan tadi di lagunya Mama Nanda, Republik.
0: Republik, baiklah. Lanjut, ya, menyapa siapa?
4: Kirim salam, ada tadi Mama Nanda, terus ada juga ibunya, Ibu Darmi juga, terus ada juga Erundi, Jalan Temur Sapi, Pak Mahir juga, Pak Juhari ini, Andi, Berputen, terus ada juga Mida, Bapak Ulan juga, ada juga Pak Rizal, terus ada juga Kainis, Bobby, ada juga Mulana, terus ada juga Pak Salma, Mbak Tiara juga, terus ada juga Medi Parma dan buat semuanya bisa aja tanpa dan dikecualikan.
0: Baiklah untuk semua saja.
4: Ya, beneran dia gitu guys. Jangan tinggalnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bu Murni di Kalimamuju. Hanya ingin kau tahu dari Republik.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Itu dia kita dari Sheila on Seven. Sebuah lagu yang hingga hari ini masih terasa begitu dekat di hati banyak orang ya. Terutama tadi untuk teman kita yang ada di Mapili Barat Polman yang mau dengar lagu ini, katanya dari Bung Abdul Wahab Al Bilal. Yang sudah juga berkirim pesan di WhatsApp kita, terima kasih sudah gabung ke Ruang Rindu malam hari ini. Katanya untuk semua pendengar RRI Mamuju yang selama ini ikut support ya tim Tango Argentina hingga sampai final, katanya terima kasih dan tetap bersyukur walaupun tidak sempat mempertahankan gelar juara, namun bangga bisa final ya hari ini untuk yang siaran Famos Argentina 2030. Baiklah, terima kasih Bung Abdul Wahab Al Bilal di Mapili Barat Polman. Saya sapa juga ada Mbak Tiara yang malam hari ini mau minta lagu dari Rudiat ya. Judulnya Bukan Untuk Mainan. Titip lagunya buat Ibu Murni. Ucapannya adakah? Ada dong, kata Ibu Murni tuh sambil senyum-senyum di rumah. Baiklah, kita teruskan lagi untuk malam hari ini. Saya mau terima yang gabung di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik. Terima kasih dari Bang Bobby kah?
1: Bang Bobby ya.
0: Polman.
1: Iya, Polman.
0: Oke deh. Sehat kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, syukurlah. Oke. Lagi apa ini malam ini Bang Bobby?
1: Lagi bareng-bareng ini.
0: Gitu.
1: Monitor dulu Ruang Rindu.
0: Oh, baiklah. Terima kasih sudah meramaikan juga Ruang Rindu malam ini. Bang Bobby lagi mau apa ini? Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Konidio bisa kah?
0: Siapa?
1: Konidio.
0: Konidio, yang penting apa namanya, kriterianya masuk ya. Indonesia mancanegara 1980 sampai tahun 2000 kita hadirkan nanti.
1: Ya.
0: Apa judulnya?
1: Doa Seorang Kekasih.
0: Doa Seorang Kekasih. Baik, nanti dicoba kita cekkan ya.
1: Oke, lanjut. Apa buat Atri, ada Anto, ada Purnama Sari, ada Mama Nanda, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, ada Gibran, Sidam, ada Piko, ada Acu Airudin, Pangeran Kodok, ada Bang Kumis, Pak Salman, ada ya Ibu Tiara ya. Selamat malam juga, selalu sehat. Dan semua tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya saja ya.
1: Oke.
0: Iya, terima kasih. Bang Bobby.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby yang ada di Polman ya, di Campalagian. Saya sapa yang berikut, kita ke WhatsApp dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke deh, mantap sekali. Dari siapa, di mana Ki?
2: Papa Ulang di Adi-Adi.
0: Papa Ulang di Adi-Adi. Sehat Papa Ulang?
2: Iya Mas, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi sudah bareng ini.
0: Oh, sudah mau tidur juga Papa Ulang.
2: Iya, cuma kita masih kenang-kenang masa-masa lalu.
0: Lewat RRI Mamuju.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih sudah memilih RRI Mamuju sebagai teman di malam ini. Lagu apakah yang bisa kita hadirkan?
2: Lagunya Ahmad Albar adakah?
0: Ada.
2: Ya, yang mana? Dipilihkan. Oh. Dipilihkan saja yang bagus anunya.
0: Pilihkan
2: bagus
0: saja ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, baik. Ditunggu nanti Bapak Ulan. Terus ya. Menyapa siapa? Silakan.
2: Ada tadi Bang Bobby, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Mida, dan Pak Mahir, dan semuanya yang masih masih belum tidur hari ini.
0: Iya, buat semua saja ya.
2: Iya, selamat mimpi dan indah.
0: Oke deh.
2: Bung Randi lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ulan di Adi-Adi. Berikutnya lalu kita hadirkan lagu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Mantap. Dari?
3: Dari Asri, Luwu Timur.
0: Oh, Bu Asri, Pole Luwu Timur.
3: Iya.
0: Kabar baik, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini masih bisa bersua di udara ya.
3: Baik,
0: berarti lagi baik-baik saja dan sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Seharian sibuk ini Bang Asri? Seharian ini sibuk ya?
3: Ya lagi kalau ada kan baru istirahat ini karena baru sudah ini.
0: Oh gitu.
3: Lihat-lihat air saja di sawah.
0: Oh itu sampai malam di anunya ya?
3: Enggak, karena di sini kan agak musim hujan juga tuh jadi lancar di airnya.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Oke deh. Teruskan lagu apa?
3: Kita pilihkan saja lagunya Beta Ria Sonata.
0: Beta Ria Sonata dipilihkan ya. Baiklah. Tunggu nanti Bang Asri.
3: Iya. Saya kirim salam pada dulu
0: nih. Oke, teruskan.
3: Ada Bapak Ulan, Bobby, ada Bang Sidan, Arsarino, Maulana, Bang Kumi, Kenes, ada Gibran, Kande Janggo, ada Abraham, ada Gunawan, Baik Putra, Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Erwin, Pak Syukur, buat Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Nirmawati di Pasang Kayu, ada Mama Nanda di Perlu, Bunda Adi, Seri Adi bersama Adi Majennya, Padila Ani, Dina, Dino, buat semua-semuanya saja, pantas
0: terkecil. Untuk semua saja.
3: Terima kasih banyak, jadi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja kita dengarkan ya, doa seorang kekasih yang dibawakan dengan begitu indah oleh Koni, Dio, dan Wisnu. Ya, pendengar, memang ada kalanya cinta tidak selalu diwujudkan lewat kata-kata ya. Kadang bentuk cinta yang paling tulus adalah sebuah doa. Nah, doa agar seseorang yang kita sayangi selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, dan jalan hidup terbaik, meski mungkin kita tidak lagi berjalan berdampingan. Nah, malam memang sering menghadirkan ruang untuk mengenang. Nah, di tengah suasana yang mulai hening ini, kita lebih mudah bernamai dengan kenangan, menerima perjalanan hidup, dan mensyukuri setiap yang pernah hadir. Karena setiap pertemuan selalu meninggalkan pelajaran yang berharga. Pendengar, saya Randy masih menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Dan ya, kurang lebih kita jumpa malam hari ini tidak lama lagi, 10 menitan lagi ke depan ya. Jadi mungkin masih ada beberapa penelpon lagi atau juga yang berkirim pesan yang bisa kita akomodir. Saya terima untuk yang malam hari ini gabung di WhatsApp kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu mulai lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Salman.
1: Ya.
0: Pak Salman. Di Polman. Wah, makasih Pak Salman sudah hadir ini malam-malam begini, Pak Salman.
1: Selalu hadir.
0: Tidak istirahat kah ini?
1: Kendati pun tadi ini sempat tertidur ketiduran.
0: Oh, tertidur sebelum gabung ke sini nih.
1: Ya, makanya baru bangun, makanya di penghujung ini saya tinggal beberapa menit lagi.
0: Iya, untung masih ini ya, ada waktunya.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Pak Salman,
1: masih boleh minta lagu ya?
0: Kayaknya waktunya tidak cukup lagi nih Pak Salman. Ada dua lagu lagi yang antri nih.
1: Dari lagu apa itu?
0: Ada Ahmad Albar dan Betaria Sonata.
1: Kalau Ahmad Albar Sakia-Sakia ya.
0: Oh, yang itu yang kita pilihkan ya?
1: Ya, karena tadi itu saya dengar masuk tadi siapa itu ya?
0: Bapak Ulan.
1: Bapak Ulan dia cuma minta Ahmad Albar, iya. Tapi saya lengkap itu judulnya Sakia.
0: Pak Salman yang pilihkan ini Pak. Pakan Bapak Lulan. Boleh, yeah. Boleh. Lanjutlah Salman.
1: Oke, buat semua pendengar Ruang Rindu, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Tanpa terkecuali. Buat Warandi, selamat istirahat. Sorry. Buat Warandi, selamat bertugas.
0: Saya masih akan terus lagi nih Pak Salman.
1: Oh, sampai jam 12 ya.
0: Iya.
1: Sampai ke penghujung, dia mudah-mudahan tetap dalam kondisi.
0: Baik, amin, terima kasih.
1: Buat yang lagi diserakil loh, selamat istirahat. Oh ya, oh tidak, sekarang ada di Pulau Ali.
0: Iya.
1: Mbak Tiara, mudah-mudahan tetap sehat juga.
0: Amin.
1: Besok dia pulang kembali. Oke, makasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Salman di Galung Lombok Polman ya. Satu lagi, tapi sayangnya untuk request lagu tidak bisa lagi ya, ikutan di yang berikut. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, dari siapa ini?
2: Ya, dari Erwin di Jalan.
0: Bang Erwin di Jalan Tamasapi. Baik. Bang Erwin, sayang sekali masuknya di akhir acara, jadi lagunya ikutan ya.
2: Iya, cuma ikutan saja.
0: Iya, yeah. Menyapa dulu untuk siapa, silakan.
2: Iya, kirim salam.
0: Iya. Iya, yeah, silakan Ki.
2: Di Timur, apa kabar malam ini? Terus ada juga Ibu Ria, ada Ibu Murni, ada Darmati di Bulkar, ada tadi Pak Salman. Apa kabar semua? Malam ini ada tadi Bapak Ulan. Ada Mida dia di bersama Anik di Bonteng, ada Pak Mahir di Tepalan. Ya, pokoknya sama-samanya di tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Sekarang di selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Bersama dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih Bang Erwin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar tanpa terasa, sejam kita menemani di Ruang Rindu. Dan terima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktu menemani malam ini. Terima kasih juga untuk setiap pesan, salam, dan cerita yang telah menjadi bagian di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan pendengar, kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga tetap sehat ya. Kita jumpa di suatu kesempatan yang lain. Saya Randy, selamat malam dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara

0: compatible dengan kultur kita. Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id. Mamuju malam ini.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Senin, penanggalan 20 Juli 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz serta di 97,6 dan RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini, Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Warta Berita pukul 6. Rangkaian informasi aktual dari berbagai wilayah di tanah air juga kami hadirkan sampai jelang pukul 8. Jangan lewatkan juga ada dialog interaktif pada pukul 9, Halo Sulbar. Ini mengangkat satu tema, yaitu mengenai wabah virus flu babi Afrika. Nanti bersama dengan narasumber yang kompeten. Kemudian pada pukul 10, program Halo RRI hadir seperti biasa, menjembatani Anda yang punya aduan keluhan terkait dengan layanan publik. Itu beberapa di antara ragam program yang kami siapkan untuk menemani suasana pagi hingga siang Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali rangkaian siaran pagi ini, sama-sama kita menyimak pengajian Al-Quran dan terjemahan. Kali ini bersama Qori Haji Bahri Waru SAG dan Sari Tilawah An-Nisa Rizki Amalia akan membacakan surah Ar-Ra'd ayat 29 sampai dengan sampai seterusnya. Dari studio saya Hafid yang tengah tugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

solo.

0: العذاب. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, syukur alhamdulillah kembali pada subuh hari ini kita berjumpa di program Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar, hari Selasa, hari ke-21 di bulan Juli 2026. Alhamdulillah di setiap Selasa kita kembali bersama dengan guru kita Al Ustadz Detrandes Haji Muhammad Syukri Mondang. Topik kita pada pagi hari ini adalah safar antara keyakinan, tradisi dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi sebagian masyarakat bulan safar itu masih sering dikaitkan dengan berbagai mitos, ya, ada yang menganggapnya sebagai bulan sial sehingga menghindari pernikahan, enggan memulai usaha, bahkan melakukan ritual tertentu untuk terhindar dari musibah. Nah, sementara di sisi lain sebenarnya agama Islam ini mengajarkan bahwa setiap waktu itu sebenarnya adalah ciptaan Allah dan tidak ada satu bulan pun yang kemudian membawa kesialan dengan sendirinya. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai hal ini di bulan safar ini, dan mana tradisi yang masih sejalan dengan syariat, mana yang kemudian perlu diluruskan, kita akan bahas bersama. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan guru kita di ujung telepon, Ustadz Detrandes Haji Muhammad Syukri Mondang. Assalamualaikum Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafidz.
1: Alhamdulillah. Kabarnya sehat Pak Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Terdengar juga, ya. Alhamdulillah, ya. Terdengar dari suaranya Pak Ustadz juga cukup fresh, segar pagi ini.
2: Insyaallah.
1: Baik, baik. Pak Ustadz, tema kita safar antara keyakinan, tradisi dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengantar Pak Ustadz, nanti kita buka ruang interaktif sebentar. Sebagai pengantar silakan.
2: Ya, baik, makasih Pak Abid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar, pencinta siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, Stasiun Mamuju, Sulawesi Barat, di mana saja bisa merilai siaran ini, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Moga-moga kita semua, para pendengar, ya termasuk saya, Pak Hafidz, senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita pada saat ini, pada subuh ini, kita akan membahas bagaimana sesungguhnya kemuliaan bulan-bulan safar ini yang biasa diberikan semacam ada mitos yang berkembang bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Makanya kita coba membahas bagaimana keyakinan Islam, apakah tradisi-tradisi budaya itu dilarang untuk dilaksanakan. Dan ini juga bagaimana kita sesuaikan dengan tuntunan ajaran yang di bagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara, pada dasarnya Islam itu agama. Islam bukan budaya dan bukan juga tradisi. Tetapi harus kita pahami bahwa ajaran Islam itu tidak anti budaya sesungguhnya dan tidak anti tradisi. Jadi dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam itu kita memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi ya ini ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam ini akan memberikan solusi. Ya, seperti bagaimana kita menghapus budaya tersebut atau melakukan Islamisasi dan atau kita meminimalisir. Jadi bagaimana dari segi kadar mafsadahnya, kerusakan yang ditimbulkan dan madaratnya dari budaya tersebut. Namun ketika satu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang dalam agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syariat Islam. Jadi dalam Islam itu tradisi dan budaya lokal misalnya itu diposisikan secara dinamis. Jika suatu tradisi tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka syariat Islam itu memandang boleh-boleh saja ini kita lakukan. Ya, ini bapak-bapak, saudara-saudara, dalam agama Islam kita itu dikenal ada namanya, jadi dalam satu kaidah, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum sesungguhnya. Jadi ini kita harus paham bahwa tidak semuanya adat tradisi itu bertentangan dengan agama. Kita tinggal maknai. Saya kira banyak sekali contoh-contoh yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Ada istilah, ada local wisdom. Jadi ada budaya-budaya itu budaya-budaya lokal yang kita mau transfer ke budaya-budaya Islam kita. Jadi sedikit saya singgung bahwa agama Islam itu sebenarnya bagaikan lampu yang menerangi umat untuk dia berjalan menuju arah yang benar atau arah yang maju. Jadi jangan saja kita menanggapi budaya itu tidak bisa kita lakukan, tidak semuanya. Bahkan memang diajarkan oleh Nabi itu yang saya katakan tadi. Jadi bagaimana kita mempedulikan budaya itu, yang penting tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat agama Islam. Jadi mengamalkan ajaran-ajaran agama itu adalah petunjuk jalan untuk seluruh umat manusia. Agama itu adalah ciptaannya Allah. Maka tidak akan mungkin ini agak-agak ganjal memang kalau itu agama itu akan merusak tatanan kehidupan kita. Dari segi akal sehat, ini jika sekiranya memang Allah akan memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat kejahatan, tidak mungkin kan. Ini sehingga memang agama itu perlu mempertahankan kita yang utama. Jadi bagaimana kita senantiasa menata budaya kita dengan menjadi budaya-budaya yang sesuai dengan syariat-syariat agama kita. Budaya yang harus bisa mengikuti, menormalisasi nilai-nilai agama, bukan sebaliknya. Jadi ini ada istilah, ini dalam bahasa orang-orang yang ada di Aceh di sana, adat bersandi syarak, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu yang disebut dalam kaidah itu, disebut al-adatu muhakkamah. Adat itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa atau perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang itu sesuai dengan syariat agama kita. Jadi itu sementara, Pak Habib.
1: Baik, pendengar, itu sebagai pengantar ya dari bahasan kita pagi ini, safar antara keyakinan, tradisi dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesempatan untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja sempat mendengarkan siaran kami di 96, 97,6 atau 100,2 ataupun juga melalui Facebook dan YouTube RRI. Silakan kami membuka ruang interaktif kembali di 0426 2322443 atau juga di 0822 960909996. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu pendengar kita, jadi memang ada keyakinan di masyarakat yang kemudian perlu diluruskan ya, mengenai bulan dikatakan bulan sial dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita melihat keutamaan sendiri, sebenarnya di bulan Syawal ini, apa di bulan Safar ini, mungkin ada keistimewaan-keistimewaan tersendiri, Pak Ustaz?
2: Ya, jadi begini Pak Hafid, memang juga ada beberapa bulan itu yang memang Allah katakan dalam Al-Quran, bahkan Rasulullah itu menyebutkan, ya kalau Allah secara umum, jadi di situ inna iddatasyuhur innallah isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Artinya begini, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan melengkapi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu kata Allah dalam Al-Quran itu ada 4 bulan yang memiliki keutamaan. Maka dijawablah, dijelaskan oleh Rasulullah, 4 bulan itu ada beberapa bulan. Ada 3 bulan yang berurutan, ada 1 bulan yang terpisah. Tapi sebenarnya bukan cuma 4 bulan itu, semuanya bulan memiliki kemuliaan-kemuliaan. Jadi kalau ada anggapan mitos, masyarakat umat kita mengatakan bahwa bulan ini bulan sial, bulan ini bulan tidak bisa kita melakukan aktivitas, saya sering bilang tidak ada dasar sedikit pun. Allah tidak akan mungkin menciptakan ada bulan sial. Tetapi memang keyakinan kita, kita harus mewaspadai semua keadaan sesungguhnya. Jadi tinggal kita bagaimana memaknai ini Pak Hafid, kita harus dekat dengan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu memohon kepadanya supaya yang tadinya tidak bagus menjadi yang bagus. Jadi kalau ada mitos bulan Safar, Safar itu kan dalam pengertian agama, Safrun itu artinya kosong. Jadi kosong, kosong bukan berarti kosong, kosong tidak ada apa-apa, tidak. Kosong itu artinya ketika kita sudah berpindah dari bulan Muharram ke bulan Safar, itu kita harus bersiap-siap melakukan, menabung kembali, melakukan hal-hal kembali. Jadi kemuliaannya itu adalah kita diingatkan, eh jangan kosong terus, tapi usahakan itu di bulan Safar kita memulai dengan aktivitas. Ini maksudnya situ. Yang kedua, bulan Safar itu sesungguhnya bulan yang mengingatkan kita, kita harus berbenah. Berbenah dengan apa? Tidak lain adalah bagaimana memperbanyak, mengaktifkan, memaksimalkan amal-amal soleh kembali. Jadi kosong itu kita isi, kita harus banyak-banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yang mendatangkan amal-amal soleh. Jangan berhenti. Ya intinya itu Pak Hafid, jangan kita berhenti, tapi isi terus. Tidak ada waktu yang tidak untuk kita melakukan bagaimana aktivitas amal-amal soleh. Baik, karena kita tidak tahu hidup, kita tidak tahu ini, mungkin besok, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, kita akan menyusul pada orang-orang yang sudah mendahului kita.
1: Baik, kita tahan ini dulu Pak Ustaz. Kita tahan dulu, ada pendengar kita yang sudah gabung di 0426232443. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, okay, putus. Bisa diulang kembali ya pendengar, sudah betul di 0426 2322443, atau melalui nomor yang lain juga bisa, di nomor WhatsApp atau di nomor seluler kami yang lain di 0822 9609 0996. Baik, jadi Safar itu artinya kosong Pak Ustadz ya?
2: Iya.
1: Kosong, jadi artinya bahwa kita memulai kembali start untuk mengisi berbagai kegiatan-kegiatan ibadah dan lain sebagainya, begitu Pak Ustadz ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau masih, kalau kata keyakinan tadi mengenai bulan sial dan sebagainya, sebenarnya dari mana asal keyakinan tersebut Pak Ustadz?
2: Jadi begini, kemungkinan mitos-mitos itu memang pernah terjadi. Ada bulan-bulan, beberapa bulan termasuk bulan Safar, ada kejadian-kejadian sehingga ya umat ini mengaitkan, jadi mengaitkan kejadian itu bahwa itu bulan sial. Padahal sesungguhnya dalam Islam tidak ada istilah bulan sial. Tidak ada. Tidak mungkin Allah menciptakan ada bulan yang mencelakakan umat ini, kita semua enggak. Tetapi bagaimana kita memaknai, disinilah butuh pendekatan kita kepada Allah. Kita maknai itu semua, bagaimana memaknai bahwa seluruh hal-hal yang terjadi itu, itu asalnya dari Allah. Dan jangan sampai ya ada benturan-benturan bagaimana budaya-budaya kita itu kita benturkan dengan agama, dengan meyakini bahwa apa yang kita lakukan budaya itu tidak bagus di mata Allah. Bukan, yang jelas ini bahwa bagaimana ya Pak Hafid ya, kita maknai apa-apa segala sesuatu yang paling utama itu adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah melalui keyakinan agama kita. Toh kalau memang ada budaya-budaya kita yang jelek, ya kita maknailah bagaimana kita belajar untuk bagaimana meninggalkan budaya itu. Tapi kalau budaya itu masih bisa kita yakini dengan bagus, bagaimana kita maknai membarengkan. Jadi ada namanya Islamisasi budaya. Kita membudayakan budaya itu kita sesuaikan dengan syariat Islam. Bahkan ada istilah saya Pak Hafid, saya membaca satu buku, ada namanya cross cultural understanding. Kita bagaimana memahami seluruh budaya yang ada, kemudian kita sinkronkan dengan syariat ajaran agama kita. Jadi banyak macam itu budaya. Sebenarnya budaya juga Pak Hafid dalam budaya perkawinan kita. Ada istilah itu kita melakukan supaya juga ada mandi-mandi ini, mandi itu, mandi kembang ya, mandi apa. Tujuannya kan ada tujuan yang kita ingin capai. Kita juga membaca barasan, sebenarnya itu kan budaya juga itu. Budaya yang dikenal oleh orang-orang Arab, tetapi juga yang dikenal oleh orang-orang Indonesia. Dan itu bagus, budaya masuk rumah dengan banyak melakukan syukuran-syukuran, kenduri-kenduri. Ada budaya hitaman, ada budaya-budaya, apa semua. Dan itu kita harus yakin bahwa itu termasuk budaya yang dia selaras dengan syariat ajaran agama yang kita yakini dengan Islam kita itu.
1: Baik. Saya kira itu, Pak. Ya, ini tadi ada tradisi mandi ya. Ada dia mandi safar orang biasa ya, sebutnya Pak Ustadz ya. Nah, kalau mandi safar itu sendiri itu dilakukan di kapan waktunya yang tepat itu Pak Ustadz sebenarnya?
2: Jadi saat kita akan memasuki bulan-bulan safar. Jadi mandi itu makanya dikatakan kosong. Safar itu kita diawali dengan mandi yang disunatkan dengan niat kita. Jadi supaya kita ini diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah supaya bisa melakukan aktivitas dalam hidup, dan kita mulai dengan mandi safar. Ada juga keyakinan, jadi ada tiga kali mandi. Mandi awal, mandi pertengahan, dan mandi akhir. Itu. Ada maknanya di sini sesungguhnya, Pak Abir. Ini orang tua kita dulu, nenek moyang kita itu. Itu dia sebutkan dengan syariat Islam.
1: Baik, kita mandi tahan awal, dulu Pak Ustadz. Ada penelpon kembali bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
3: Dari Bapak Ulang di Adi-Adi.
1: Bapak Ulang Adi-Adi. Ya, baik. Silakan Bapak Ulang, kita bersama Pak Ustadz
3: Sukrimunda. Saya mau tanyakan Pak Ustadz tentang masalah yang saya mau cerita mandi bulan Safar. Menurut kebiasaan dari orang-orang tua kami dulu, kan setelah selesai bulan Muharram itu, jadi begitu pesan orang tua kalau di tahun 4 naiknya bulan, yang genapnya itu untuk perempuan, yang ganjil untuk laki-laki. Maksudnya supaya kita dalam samping mandi junub, semacam mandi junub, mandi mirsilah, kemudian mandi tobat. Jadi tidak, bukan dibilang nanti hari Rabu, kan hari apa, yang penting kita tandai kalau laki-laki genapnya bulan, perempuan genapnya bulan, ganjilnya laki-laki.
1: Ganjilnya laki-laki,
3: genap. Jadi apakah perempuan itu ada ya seiringan dengan di kitab atau bagaimana Pak Ustadz? Minta penjelasannya.
1: Baik, Pak Ustadz, dengar pendengar kita Pak Ustadz?
2: Saya belum dengar. Coba Pak Hafid diulang.
1: Baik. Jadi ini ada keyakinan dari orang tua katanya Bapak Ulang bahwa ya mandinya itu kalau laki-laki di bulan apa, di hitungan genapnya apa tadi, ganjilnya ya. Pak Ulang ya?
2: Jadi simbol laki-laki itu adalah ganjil. Satu kan ganjil.
1: Ya, kalau ya, perempuan betul. Di genapnya. Dan apakah itu sejalan dengan pandangan Islam begitu? Misalnya di sini respon Pak Ustadz.
2: Ya, jadi begini. Bapak Ulang ya. Memang dalam agama itu saya belum pernah melihat satu hadis bahwa laki-laki itu ya simbolnya adalah ya yang ganjil, perempuan itu simbolnya yang genap. Nah, ini jadi sebenarnya dalam agama itu genap atau ganjil tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Cuma memang itu keyakinan, tradisi saya kira, budaya yang memang sejak turun-temurun dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Tapi itu bukan sesuatu yang salah, Pak. Kalau memang kita yakin seperti itu. Tapi ini yang saya tekankan, bagaimana kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang bagus. Jadi jangan bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena dalam Islam tidak bisa kita bedakan. Laki-laki berbuat amal, laki-laki juga dapat. Perempuan berbuat amal, perempuan juga akan dapatkan. Jadi tidak ada mafal kubai nahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Yang jelas ini segala sesuatu itu tergantung dengan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing kita.
1: Baik, baik. Terima kasih Bapak Ulang yang ada di Boteng ya, Pasada, adik-adik Boteng, baik. Masih ada pendengar yang lain, silakan 0822-9609-0996. Kita baca pesan Pak Ustadz. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang berbunyi la apa nih, la adwa wala tiarah wala safar. La adwa wala tiara wala safar. Apa maknanya ini Pak Ustadz?
2: Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah, la adwa wala tiara wala safar. Itu yang saya katakan tadi Pak Habib, itu dalam agama tidak mengenal bahwa tidak ada yang kosong sesungguhnya. Tidak ada sesuatu yang menjadi la adwa itu musuh untuk kita, wala diara, biar itu artinya tidak ada tempat-tempat yang memang tidak memiliki makna, tidak ada waktu yang tidak memiliki makna. Artinya begini, kalau kita ingin melakukan kewajiban-kewajiban, kebaikan-kebaikan, jangan mengenal tempat, jangan mengenal waktu, jangan mengenal situasi, tapi kita harus rutin, rajin, bahkan optimalkan kebaikan itu berlangsung setiap saat. Itu artinya di situ, Pak. Tapi ya, tidak ada sesuatu yang tidak diterima kalau memang kita niatkan sesuatu itu dengan niat nawaitu karena Allah. Jadi di sini maknanya Islam itu luar biasa, Pak. Saya kadang berpikir, ya Allah, Engkau memberikan segala-galanya kepada kita semua. Manusia kan beda dengan hewan. Manusia diberikan akal untuk berpikir, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan segala-galanya oleh Allah. Allah cuma minta kepada kita, syukuri apa yang aku berikan kepada. Bagaimana cara bersyukur? Melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang. Itu saja yang diminta sesungguhnya. Jadi kalau kita maknai itu, Pak Habib ya, tidak ada sesuatu kebaikan itu sekecil apapun pasti akan ada nilainya. Kapan itu? Nanti di akhirat. Yang kedua, kebaikan yang kita lakukan itu bisa membahagiakan, menenteramkan hati kita. Ya sebaliknya kalau kejahatan, Pak, itu biasanya mengganggu punya hidup itu, Pak Habib. Hidup kita akan terganggu dengan hal-hal kejahatan yang kita lakukan.
1: Baik, ini. Baik. Satu lagi Pak Ustadz, rupanya kita sudah mendekati penghujung acara. Kita terima satu telepon ya. Assalamualaikum. Oh iya, terputus. Bisa diulangi kembali pendengar, atau telepon WhatsApp juga bisa di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Terima kasih tadi Bapak Ulang yang ada di adi-adi. Pak Ustadz, kalau begitu di bulan Safar ini apa yang kemudian perlu kita lakukan, tingkatkan? Mungkin ada amalan-amalan tertentu yang kemudian kita bisa aktifkan, kita bisa lebih apa namanya tingkatkan ya di bulan Safar ini Pak Ustadz.
2: Ya, sama dengan bulan-bulan yang lain. Cuma memang Safar itu ya Pak Hafid, kita niatkan memang untuk melakukan ya hal-hal yang banyak. Jadi untuk sesuatu yang dalam rangka kita menghapus dosa. Jadi mandi itu tujuannya menghapus dosa. Mandi itu memulai dengan aktivitas maupun akan melakukan sesuatu yang terbaik. Itu yang kedua, banyak membantu orang. Jadi fakir miskin, kalau kita punya kelebihan-kelebihan harta, sedekahlah. Kemudian apalagi Pak Hafid, tidak lain adalah bagaimana kita menambah amal-amal. Hal-hal apa, tadinya aktivitas ibadah kita kurang, menambah aktivitas ibadah itu dengan sebanyak-banyaknya. Dengan niat bahwa itu karena Allah yang kita lakukan. Saya masih ajak sebenarnya, masih, pokoknya ini Pak Hafid, jangan berhenti ibadah.
0: Baik, Pak Ustadz, kita akhiri pertemuan kita sebagai closing mungkin atau ditutup dengan doa, silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyebutkan begini, agama Islam itu sebenarnya ibarat pedang yang bermata dua, dua sisi sama-sama tajam. Apabila ada orang yang mengakui bahwa dia itu beragama, maksudnya memeluk agama Islam, kemudian dia berusaha mengamalkan agama sebagaimana tuntunan agama itu, agama Islam itu, maka agama akan menjadi penolong baginya dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan, dan akan menjadi petunjuk untuk jalan dikala dalam keadaan kebingungan. Tetapi ya Pak Hafid ya, kalau dia itu bagaimana sebaliknya bagi orang-orang yang dia beragama Islam akan tetapi salah dalam mengamalkan ajaran agamanya, maka dia akan membawa petaka sesungguhnya baginya dan bagi orang lain. Oleh sebab itu memang dalam mengamalkan agama haruslah benar, harus dipahami sesuai dengan syariat yang ada, sehingga agama tidak hanya jadi sebatas pengamalan saja, tetapi dia mempunyai pengaruh dan dampak yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan itu yang terjadi Pak Hafid, mengamalkan syariat agama sesuai dengan apa yang kita yakini, kita imani dengan Islam kita itu. Kalau toh memang makanya di sinilah perlu memang kita belajar agama Pak Hafid. Jadi kepada bapak-bapak, saudara-saudara, jangan bosan untuk kita bagaimana mendalami kembali nilai-nilai ajaran agama kita. Apa itu tuntunan agama? Bagaimana yang harus kita tinggalkan? Bagaimana yang dilarang yang kita harus tinggalkan? Saya kira itu untuk apa yang saya sampaikan Pak Hafid.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah kembali berkenan di Mutiara Pagi untuk Selasa pagi hari ini. Insya Allah di Selasa pekan depan kita lanjut kembali dengan topik-topik yang lain. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Mamuju pagi ini. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5:30 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Sukri Mondang, juga bersama Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam. Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan kembali sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026. Sari berita, sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat di Mamuju. Pembentukan pos bantuan hukum, pos bakum khusus nelayan di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju menjadi yang pertama menyasar komunitas nelayan di Sulawesi Barat. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Berita pertama. Saudara, sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
1: Sekolah Rakyat ini sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Ujian seleksi tersebut dipusatkan di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung selama 7 hari terhitung mulai Jumat 17 Juli hingga 24 Juli tahun 2026 mendatang. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ujian, panitia membagi jalannya tes ke dalam 3 sesi setiap harinya. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas ujian, UPT BKN Mamuju bekerja sama langsung dengan tim dari Kementerian Sosial. Sebanyak 8 personel, termasuk 3 orang perwakilan langsung dari Jakarta yang dikerahkan ke Mamuju untuk membantu proses pengawasan serta melakukan penyegelan ruang ujian sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Terkait kesiapan, Sahman menegaskan bahwa seluruh fasilitas penunjang utama seperti perangkat komputer dan kestabilan jaringan internet telah dipersiapkan dengan matang. Pihaknya bahkan telah melakukan simulasi uji beban jaringan demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di tengah ujian.
2: Jadi Sekolah Rakyat ini yang memegangnya adalah Kementerian Sosial. Jadi ini adalah P3K sebenarnya. Terus jumlahnya di sini 1.481 ya kalau tidak salah. Peserta selama 7 hari dari mulai besok sampai tanggal 24. Nah, setiap hari 3 sesi dan kita udah siap semuanya ini, Pak. Jadi ya tinggal kita segel saja, nanti ada orang yang ada orang Kementerian Sosial mau ke sini juga untuk segel. Dan ya kalau orang Mensos turun langsung, ada mereka berapa orang ke sini, ada mungkin 8 orang untuk membantu kita. Dari Jakarta ada 3 orang, dari sini komputer kemarin sudah kita cek dan jaringan. Apalagi jaringan kemarin uji beban, jadi uji beban itu bagaimana kita menguji beban kan takutnya crash di jalan ya. Ya harapannya ya lancar saja lah ya, jangan sampai tidak lancar karena ini adalah program pemerintah, harus lancar gitu. Kita juga di sini sudah siap semua.
1: Sahman berharap seluruh rangkaian seleksi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah ini dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, pembentukan pos bantuan hukum, pos bakum khusus nelayan di Kabupaten Mamuju menjadi yang pertama menyosor komunitas nelayan di Sulawesi Barat. Laporan Nur Asmi Saleh.
3: Untuk pos bantuan hukum khusus nelayan, memang Mamuju adalah merupakan percontohan dan ini adalah merupakan inisiasi dari Dinas DKP.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP membentuk pos bantuan hukum atau pos bankum komunitas nelayan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir. Program tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum karena menjadi yang pertama menyasar komunitas nelayan dan ditetapkan sebagai proyek percontohan di antara kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf saat diwawancara diwawancara di kantor RRI Mamuju, Senin 20 Juli 2026 mengatakan, pos Bankum Nelayan dibentuk melalui layanan terpadu yang dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Sumare, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
5: Pos Bankum Nelayan awalnya, alhamdulillah sudah kami bentuk, kami melakukan beberapa pelayanan terpadu, kami pusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih, dan melibatkan semua stakeholder, masyarakat nelayan kami sangat terbantu, dan salah satu layanan yang kami dapatkan dan kami berikan kepada teman-teman nelayan,

0: Sulawesi Barat. Mardiana menjelaskan, keberhasilan pembentukan pos Bankum di Mamuju akan menjadi bahan evaluasi untuk kemungkinan diterapkan di kabupaten lain di Sulawesi Barat. Meski telah resmi dibentuk, Mardiana mengatakan pos bantuan hukum nelayan di Desa Sumare masih dalam tahap persiapan operasional. Pihaknya akan memberikan pelatihan kepada tenaga bantuan hukum yang nantinya bertugas melayani masyarakat nelayan.
1: Pos bantuan hukum khusus nelayan memang Mamuju adalah merupakan percontohan dan ini adalah merupakan inisiasi dari Dinas DKP. Jadi untuk pembangunan atau pembentukan selanjutnya kami menunggu apakah kabupaten lain akan membentuk hal yang sama. Yang jelas Mamuju merupakan pilot project. Alhamdulillah ini kan baru terbentuk.
2: Oke.
1: Iya. Terus paralegalnya nanti yang akan bertugas di pos bantuan hukum itu kan nantinya kita akan berikan pelatihan. Itu kan artinya ini belum beroperasi ya sampai sekarang. Ini kan baru pembentukannya saja. Tapi kalau untuk pos bantuan hukum yang ada di desa, kelurahan itu sudah berjalan.
0: Menurutnya, pembentukan pos bankum merupakan hasil kolaborasi antara DKP Kabupaten Mamuju dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, kerjasama tersebut mendapat apresiasi karena menjadi layanan bantuan hukum pertama yang secara khusus menyasar komunitas nelayan. Bahkan, program tersebut dinilai layak menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Saudara Sekretaris Daerah Sulawesi Barat mengingatkan PNS dan P3K memiliki tanggung jawab yang sama dalam melakukan pelayanan dan pembangunan daerah. Marhadi Umar melaporkan.
4: Ini hari upacara kesan nasional.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut disampaikan Junda Maulana dalam wawancaranya usai menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkup Pemprov Sulbar yang mewakili Gubernur Suhardi Duka pada Senin 20 Juli 2026. Junda Maulana menyebut ASN merupakan mesin birokrasi yang menjadi penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap aparatur dituntut bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ia menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, ASN melalui beberapa prosedur, di antaranya seperti pelantikan, disahkan, serta diberikan upah agar menunjang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
4: Pertama, ini hari upacara kesan nasional. Dan kita ini dianjurkan ya upacara setiap tanggal 17, upacara bendera. Sulbar itu dua kali, pada Senin pertama bulan berjalan itu kita upacara tapi upacara virtual, hari ini kita upacara. Tujuan kita adalah pertama untuk mengecek kekuatan yang pertama. Yang kedua, kita memberikan penekanan ya bahwa kita ini ASN adalah mesin birokrasi yang harus bekerja untuk mencapai tujuan. Daerah ini punya tujuan, ya, nasional punya tujuan. Untuk mencapai itu kita dilantik, kita digaji, diangkat ini adalah untuk mencapai tujuan. Kalau kita sendiri sebagai mesin birokrasi tidak bekerja, maka sulit. Saya tekankan, bukan hanya PNS, ASN, P3K, dan penuh dan paruh waktu juga punya andil, karena dia digaji. Ya, karena digaji, maka dia punya tanggung jawab.
5: Lebih lanjut kata Sekda, tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada PNS, tapi juga berlaku bagi P3K, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Mamuju berencana akan menertibkan pedagang kaki lima, khususnya terhadap penjual durian yang berjualan di sepanjang jalan arteri Mamuju. Ahyan Irsyada melaporkan.
6: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju berencana akan menertibkan pedagang kaki lima, khususnya terhadap para penjual durian yang berjualan di sepanjang jalan arteri Kabupaten Mamuju. Rencana penertiban tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat untuk menata kawasan jalan arteri agar lebih tertib dan tidak terkesan kumuh. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju, Marhabang, mengatakan penertiban tahap awal akan difokuskan pada pembongkaran lapak yang sudah tidak lagi digunakan untuk berjualan. Sementara bagi pedagang yang masih aktif, pihaknya memberikan sosialisasi dan memberikan waktu selama 3 hingga 4 hari untuk memindahkan lapaknya. Marhabang menegaskan, pemerintah Kabupaten Mamuju tidak melarang masyarakat untuk berjualan, namun akan menyiapkan lokasi yang lebih layak.

0: layak agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu ketertiban dan estetika kawasan. Rencananya, para pedagang durian akan direlokasi ke kawasan pasar lama atau pasar baru setelah melalui koordinasi dengan Dinas Perdagangan.
1: Dan kami insya Allah dari Satpol PP menertibkan dulu lapak yang sementara tidak berjualan lagi itu kami tertibkan dulu dan kami kasih arahan atau sosialisasi dengan pedagang yang sementara berjualan ini supaya dikasih jangka waktu beberapa hari ini ya.
2: Jangka waktu ini berapa hari ini? Diperingatkan
1: bisa sampai 3 hari 4 atau 4 hari.
0: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju berharap para pedagang dapat bekerja sama sehingga proses penataan dapat berjalan lancar dan menciptakan kawasan jalan arteri yang lebih tertib dan bersih. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Sada melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju segera menertibkan ternak sapi liar di kawasan pemukiman Kabupaten Mamuju. Berikut laporan Muhammad Ilham.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju segera menertibkan ternak khususnya sapi liar di kawasan permukiman di Kabupaten Mamuju. Penertiban dilakukan menyusul keluhan warga yang resah karena ternak berkeliaran di jalan umum pada malam hari dan dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju Marhabang menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung melakukan penertiban ternak liar di wilayah tersebut. Ia menjelaskan selama sepekan terakhir Satpol PP tidak turun ke lapangan karena fokus pada penertiban pedagang kaki lima sehingga penertiban ternak liar menjadi agenda berikutnya setelah tugas tersebut rampung. Marhabang menyebut pemilik ternak liar yang tidak segera mengambil hewan peliharannya setelah diamankan berisiko dikenai sanksi sesuai peraturan daerah termasuk penyitaan dan pemotongan ternak.
1: Dari itu khususnya sapi itu kami dalam waktu satu minggu ini memang kami tidak turun ke lapangan karena disebabkan dengan kesibukan hari jadi Pemuju. Insya Allah ini selesai ini kami tertibkan pedagang kaki lima kami akan turun untuk penertiban ternak liar khususnya di Aksuri dengan kelurahan Mamuju di situ.
4: Lebih lanjut, ia menghimbau pemilik sapi tidak lagi melepas ternaknya sembarangan demi keselamatan pengguna jalan dan menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Harga sejumlah komoditas ikan di pasar tradisional Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berkurangnya pasokan ikan turut dipengaruhi banyaknya nelayan tidak melaut karena nonton bola. Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Salah satu aspek setelah melakukan pendekatan ke nelayan, rupanya gara-gara bola ini mereka libur juga.
7: Harga sejumlah komoditas ikan di pasar tradisional Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Mamuju menyebut, kenaikan tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan akibat banyak nelayan tidak melaut. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf saat diwawancara di kantor RRI Mamuju Senin 20 Juli 2026 mengatakan berdasarkan hasil pemantauan harga bahan pokok yang diterima pihaknya terjadi peningkatan harga ikan di sejumlah pasar. Menurutnya, setelah melakukan komunikasi dengan para nelayan, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan pasokan ikan menurun. Selain kondisi cuaca yang kurang bersahabat, antusiasme nelayan menyaksikan pertandingan Piala Dunia turut mempengaruhi aktivitas melaut. Dirinya mengakui tingginya antusiasme masyarakat termasuk nelayan terhadap ajang sepak bola dunia tersebut menjadi fenomena yang berdampak pada aktivitas penangkapan ikan.
6: Saat ini memang ada laporan kemarin hasil bahan pokok yang masuk di DKP teman-teman dari hasil survei di pasar memang terjadi sedikit peningkatan karena agak susah ikan. Itu karena salah satu aspek setelah melakukan pendekatan ke nelayan rupanya gara-gara bola ini mereka libur juga. Apalagi final, menjelang final ini mereka libur. Terus kedua memang agak sedikit ombak naik sehingga mereka tidak melaut karena dukungan bola itu salah satu aspek. Ternyata dukungan bola itu gila-gilaan mereka sampai tidak melaut. Tapi yang jelas kami bisa maklumi untuk sementara waktu teman-teman nelayan sebagai pahlawan pangan di bidang perikanan. Mudah-mudahan setelah final tadi malam ini bisa kembali melaut dan bekerja untuk mendapatkan ikan yang lebih baik, karena ini akan jadi kebutuhan pokok masyarakat kita di kampung. Harapan kita mudah-mudahan sehat walafiat teman-teman nelayan, bisa bekerja kembali dengan baik dan tentunya menjadi prioritas utama untuk mendapatkan ikan di laut.
7: Meski demikian, DKP berharap kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Setelah pertandingan final berakhir, para nelayan diharapkan kembali beraktivitas sehingga pasokan ikan di pasar kembali normal dan harga dapat berangsur stabil. Dirinya menegaskan, ketersediaan ikan sangat penting karena menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, DKP berharap kondisi cuaca segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut dengan aman. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Ratusan warga Mamuju memadati area markas kepolisian untuk berbaur dan menyaksikan laga final Piala Dunia 2026. Berikut laporan Rusdiansa.
8: Polresta Mamuju sukses menggelar acara nonton bareng atau nobar laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Lebih dari 300 warga Mamuju memadati area markas kepolisian Mapolresta Mamuju untuk berbaur dan menyaksikan laga pamungkas tersebut bersama seluruh personil Polresta Mamuju. Dalam wawancara eksklusif bersama RRI pada Senin 2026, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indrafahmi menekankan momentum nobar ini menjadi bukti nyata kuatnya hubungan emosional dan antusiasme masyarakat.
9: Ya, jadi kita tadi sama-sama menyaksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Jadi saya juga turut senang juga, masyarakat sangat antusias sekali hadir di Polresta ini untuk menyaksikan bersama-sama dengan seluruh personil dari Polresta Mamuju. Dan euforianya sangat terlihat, tadi dua pendukung cukup antusias sampai dengan tadi terjadinya gol. Dan ini sebuah momentum yang baik bahwa masyarakat dengan Polri khususnya di Polresta Mamuju betul-betul menjadi satu bagian tidak terpisahkan. Jadi bukan hanya dalam kegiatan sehari-hari tapi juga dengan nobar ini yang ternyata kalau tadi sudah dihitung oleh panitia lebih dari 300 orang ya berada di Polresta Mamuju ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, masyarakat betul-betul ingin bergabung bersama kami untuk menyaksikan nobar Piala Dunia.
8: Ya. Kehadiran warga yang membludak tidak hanya karena keseruan pertandingan, tetapi juga karena adanya fasilitas konsumsi serta berbagai hadiah menarik atau door prize yang disediakan oleh pihak Polresta Mamuju. Salah seorang penonton, Wawan, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari pihak kepolisian yang telah merangkul masyarakat luas.
10: Alhamdulillah, nobar di Polresta Mamuju ini begitu seru, banyak yang hadir, teman-teman dari kalangan mahasiswa pemuda juga. Untuk itu kami apresiasi sekali inisiatifnya Pak Kapolres membuat acara nobar ini, karena ini membantu juga teman-teman yang semua yang mau nonton bola bisa datang ke sini. Jadi sekalian nonton tim andalan, berpeluang juga dapat door prize karena banyak door prize yang disiapkan ini. Ada juga konsumsinya enak juga. Jadi ya, terima kasih sekali untuk Polresta Mamuju. Dengan adanya nobar ini, pasti hubungan Polresta Mamuju dengan masyarakat juga akan semakin baik. Karena kan Polresta ini kan inisiatifnya bikin nobar untuk merangkul juga masyarakat biar bisa nonton bareng sama teman-teman kepolisian.
8: Melalui momentum olahraga ini, sinergitas dan kemitraan antara Polresta Mamuju dan masyarakat diharapkan akan terjalin semakin kuat dan menjaga harmonisasi. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Kehadiran Cianjur Creative Hub sebagai fasilitas pelaku kreatif di Mamuju. Laporan Muhammad Ilham.
4: Cianjur Creative Hub kini menjadi salah satu ruang utama bagi komunitas seni dan ilustrator muda untuk berkumpul, berkarya, dan memamerkan karya mereka di pusat kota Cianjur. Gedung kreatif yang disiapkan pemerintah daerah ini dirancang khusus untuk mendukung aktivitas komunitas, lengkap dengan podium dan berbagai fasilitas pendukung bagi pelaku industri kreatif lokal. Founder Kampung Kreatif Cianjur, Fauzi Arif Suhada, menyebut keberadaan Cianjur Creative Hub sebagai kabar baik bagi seniman muda yang membutuhkan wadah berkegiatan. Komunitas ilustrator yang awalnya berangkat dari tongkrongan sekolah kini memanfaatkan gedung tersebut untuk meetup bulanan, kelas melukis, hingga rencana pameran dan showcase karya anggota. Fauzi berharap pemerintah dapat terus meningkatkan pelayanan, menyediakan event rutin tahunan, sekaligus membuka lebih banyak platform bagi komunitas untuk tumbuh dan berkompetisi.
11: Cianjur Creative Hub ya, kita bisa tuh tiap bulan bisa di sana di Cianjur Creative Hub, dan memang gedung itu kan didesain khusus buat orang-orang kreatif ya. Kita pas datang ke sana nih, siapin ada podium, ada alat-alat yang kita butuhkan gitu. Jadi sementara ini sih harapan dari kita nih para pelaku kreatif untuk pemerintah bisa lebih ditingkatkan pelayanannya. Ada beberapa macam event yang bisa kita ikutin lah istilahnya. Adanya gedung kreatif itu juga salah satu kabar baik sih buat kita.
4: Melalui pemanfaatan Cianjur Creative Hub, Kampung Ilustrator Cianjur mendorong anak muda berani tampil ke publik, memperkuat jaringan, dan menjadikan kreativitas sebagai peluang karir di sektor ekonomi kreatif. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengembar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Amir.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
13: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, terus 40 lebih putra, 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Nah, dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional dan 65 di tingkat provinsi.
12: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara?
13: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran. Nah, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi. Dan insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal... Bu Kabi, tanggal berapa itu ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 kita mulai ya diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat. Itulah yang kita itu yang tadi saya sampaikan bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari tanggal 4 pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah, kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
0: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwish Tamir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kan di itu pemerintah ta jenis sanga WFH.
1: Iya. Yeah. Work from home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Anda malah sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan nih tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai, si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh, iya, iya,
0: tuh,
1: iya.
0: Mau
1: iya,
0: dia disimbor pegawai, dia tahu mau disimbor. Iya. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Hmm. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu, ya tu. Anda dan loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tamu, enggak bergaul mendulur dia, mencari masyulau lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Insya Allah hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macaman di pala KMSC pejabat tadi. Andan di teruas yang baruan. kan itu namanya. Jadi, mungkin, mungkin. Jadi, nari mau, ya tiapa miri, Pak. Nari sakwe yang berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh, saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas Pak ya tuh ini harap nau ngarep selama hari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

asik sekali lagu yang membuka pertemuan kita pagi hari ini. Stay tuned. Good morning, selamat pagi. Mudah-mudahan pagi ini sudah terbangun dalam kondisi segar bugar. Apalagi kalau tidurnya cukup ya. Jadi sudah tidak ada begadang-begadang lagi ya. Pesta bola Piala Dunia 2026 sudah berakhir ya. Yang pasti pagi ini saya Hafid menemani Anda. Anda mungkin juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga apa yang menjadi planning, apa yang menjadi rencana-rencana Anda hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Kami kawal Anda, apapun yang Anda kerjakan, RRI siap dengan beragam pilihan musik dan juga informasi-informasinya. Sampai jam 11, saya Hafid menemani Anda. Kita main-main dulu dengan beberapa pilihan lagu yang disiapkan penata musik sebelum kami hadirkan dengan beragam informasi.

0: Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil yang berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Mari tanamkan nilai-nilainya sejak dini melalui keteladanan, kepedulian, dan sikap saling menghargai. Karena karakter bangsa yang kuat dimulai dari anak-anak hari ini.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi yang indah, pagi bahagia. Mudah-mudahan itu juga yang Anda rasakan di suasana pagi hari ini. Hari Selasa, 21 Juli 2026. Meski lagunya lagu lawas, tapi masih asik untuk kita nikmati di suasana pagi hari ini. Suasana cerah untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda? Di 6 kabupaten di Sulawesi Barat, bahkan yang di luar Sulawesi Barat, yang lagi mendengarkan siaran RRI, boleh juga kita berbagi di 0822 9609 0996. Ya, saudara, pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satpol PP dan Damkar, ya, ini kembali akan menerapkan sanksi administrasi bagi pemilik ternak yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalanan umum. Nah, ini di beberapa titik di Mamuju masih kadang kita jumpai. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya untuk menekan maraknya sapi liar yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari, sekaligus menjaga ketertiban umum. Nah, ini penting. Kawan saya pernah hampir jatuh juga, bahkan sudah jatuh karena menabrak sapi, ya, ketika malam hari. Ya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Pak Marhabang, dibilang bahwa setiap ternak yang diamankan petugas ini akan dikenakan biaya pakan sebagai bentuk denda administrasi yang menjadi tanggung jawab pemiliknya. Ditegaskan juga bahwa pemilik ternak diberikan waktu selama 2 hari untuk mengambil sapinya. Apabila sampai batas waktu ternaknya tidak diambil, maka sesuai dengan ketentuan Perda Mamuju, ternak tersebut dapat menjadi milik pemerintah daerah. Selanjutnya, ternaknya akan dipotong. Hasilnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitu pendengar, Satpol PP dan Damkar Mamuju menghimbau kepada seluruh pemilik ternak agar bertanggung jawab dengan tidak membiarkan sapinya berkeliaran di jalanan di kawasan pemukiman. Ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih tertib, dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak. Welcome to my paradise. Anda punya komentar terhadap isu-isu yang kami hadirkan pagi hari ini, beberapa berita-berita yang kami hadirkan, boleh sebentar boleh memberikan respon Anda, komentar Anda, opini Anda, silakan di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 23 22 44.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

dia, asik sekali. Ebit Gade sudah mengantar kita di titik jarum jam 7 menit dari pukul 7. Selamat pagi. Saya menyapa Anda kembali yang baru saja ikutan, baru saja mendengarkan siaran ini, baik itu memantau di 96 MHz. Ini Anda yang berada di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah, atau Anda yang mendengarkan siaran kami di Majene frekuensi 100,2, ataupun di wilayah Polewali, Mandar dan sekitarnya yang mendengarkan lewat frekuensi 97,6, atau juga mendengarkan kami melalui streaming, bisa mendengarkan melalui website kami rri.co.id ataupun dengan mendownload aplikasinya di Play Store ataupun juga App Store. Nama aplikasinya RRI Digital. Nah, bisa Anda pantau di manapun Anda berada. Baik, saya undang Anda yang ingin berbagi informasi ataupun juga menyampaikan komentar opini Anda terkait juga dengan beberapa topik-topik berita yang kami hadirkan ataupun juga mungkin isu-isu aktual, apa yang menjadi hangat dibincangkan juga di tengah masyarakat, di 0822-9609-0996. Ini terkait dengan himbauan dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Mamuju yang meminta kepada pemilik ternak untuk bertanggung jawab ya, dengan tidak membiarkan sapinya berkeliaran di jalan maupun di kawasan pemukiman. Ini di Mamuju, di dalam kota ini juga masih kadang kita temui ya, dan tidak sedikit juga yang hampir menjadi korban ketika berjalan di malam hari mengendarai kendaraan sepeda motor itu harus menabrak sapi ya. Karena kejadian itu juga pernah dialami kawan saya ketika harus siaran subuh. Ini menabrak seekor sapi ya, yang ada di jalan. Mungkin Anda punya komentar terkait ini, atau mungkin juga punya pengalaman-pengalaman di jalan, boleh berbagi atau menyampaikan komentar ataupun juga opini Anda di 0822-9609-0996. Sudah ada penelpon rupanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dicoba kembali, terputus atau juga di nomor WhatsApp-nya. Bisa menelpon langsung di nomor WhatsApp atau juga mengirimkan pesan suara di nomor yang sama, 0822-9609-0996. Ya, bagaimana menurut Anda pendengar? Jadi apakah penerapan denda bagi pemilik sapi yang membiarkan ternaknya berkeliaran ini juga menjadi langkah tepat? Atau menurut pendengar mungkin ada solusi yang lebih efektif? Silakan bisa menyampaikan pendapat Anda. Karena perdanya sebenarnya sudah ada, bahkan ini sudah lama pendengar. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Kepala Satpol PP Damdanggar Mamuju Pak Marhabang, bahwa setiap ternak yang diamankan oleh petugas itu akan dikenakan biaya. Jadi biaya pakan sebagai bentuk denda administrasi. Kemudian jika pemilik ternak itu selama 2 hari tidak mengambil sapinya sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka sesuai dengan peraturan dalam perda tersebut, ternak itu menjadi milik pemerintah daerah. Nah, jadi selanjutnya kalau sudah menjadi milik pemerintah daerah, sapi itu akan dipotong dan hasilnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu bunyi aturannya. Dan apakah

ini juga sudah terimplementasi. Nah, kita oke, tidak sudah ada penelpon kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suara. Kalau begitu saya sebelum ke informasi lain juga kita jeda. Ada satu pilihan lagu yang disiapkan penata musik ini. Asik sekali. Surat Cinta dari Vina Panduwinata.

0: Asik sekali surat cinta. Kalau anak-anak remaja di era 80-90an awal 2000an ini masih menulis surat cinta. Jadi lebih kreatif begitu ya, dengan untaian kata-kata mutiara. Tapi sekarang lebih mudah gitu ya, sudah ada media sosial, sudah ada WhatsApp dan sebagainya gitu ya. Oke, saya undang Anda kembali yang tadi coba bergabung di 0822-9609-0996. Ada komentar, ada opini, ada mungkin informasi yang Anda sampaikan. Silakan, saya tunggu Anda kembali di 0426-23-22443. Kita berada di jarum jam 17 menit dari pukul 7. Mungkin Anda sebagian besar mungkin sudah berada di jalan ini, lagi on the way. Ada telepon, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polman cerah pagi ini.
1: Ya, cerah.
0: Ya.
1: Hari tidak malu-malu memancarkan sinarnya.
0: Bah, secerah suasana hati sepertinya.
1: Seperti fakta yang terjadi hari ini. Kendati pun Argentina posisi dua. Tapi Spanyol adalah juaranya.
0: Wah, itu dia. Permainan sudah usai.
1: Sudah usai. Tapi banyak kenangan dan kesan yang ditinggalkan. Dijadikan pelajaran penting untuk melangkah lebih baik ke depan. Sejak kehidupan.
0: Setuju. Apa yang mau disampaikan tadi, atau mungkin mengomentari?
1: Tadi saya dengar itu tentang ternak sapi yang sering berkeliaran, itu fenomena yang terjadi bisa jadi semua wilayah.
0: Iya.
1: Karena itulah terkadang itu ya saya juga mengerti. Hanya berternak sapi atau kalau namanya peternak itu biasanya dikandangkan. Kalau dia berkeliaran berarti bukan peternak namanya.
0: Berarti sapi liar yang tidak ada yang punya.
1: Sapi liar. Kedua bisa saja itu dijadikan apa namanya bahwa termasuk apa ya istilahnya lagi itu. Ketika dikembangkan secara liar bisa ya. Kayak apa lagi sebenarnya rasa. Tapi apa pun itu, saya rasa itu kesadaran semua pemilik harus punya kesadaran. Kalau seperti itu, sebetulnya itu adalah pembiaran, berarti tidak punya kesadaran. Nah, saya pernah ada kejadian, saya secara pribadi.
0: Pernah juga cuma mengalami.
1: Ada kejadian itu. Ini kan kebun. Dia masuk ke dalam, saya usir. Saya keluarkan, saya beberapa kejadian itu. Justru dia yang marah duluan.
0: Pemiliknya
1: yang marah duluan. Nah, kemudian setelah itu dia bilang ini dikandangkan. Dia bilang tidak, pagar kebunmu. Ini pertanyaan perbincangan. Dia bilang saya punya kebun dari kemana-mana. Kau punya ternak yang masuk ke kebun saya. Seandainya kebun saya di tempat kita itu baru. Nah itu jadi apa namanya, biasanya itu kalau orang bersalah itu biasa marah duluan. Supaya untuk seakan-akan itu bahwa saya tidak bersalah. Kemudian pada kejadian juga ini agak lebih radikal lagi. Itu kan di kebun juga ada pohon kakao. Itu bayangkan dia masuk ikat di situ. Nah, kemudian saya dapat. Kan dia tidak pikirannya saya akan tidak sampai ke kebun. Saya tarik itu kan, baru saya ikat dia punya itu saya agak pokoknya kurang lebih tidak cukup 1 meter itu saya ikat masuk pohon kelapa, pokoknya dia tidak bisa bergerak.
0: Seperti digantung begitu ya?
1: Juga, ya kayak digantung. Datang yang punya marah banget. Tahu tidak? Dia langsung menyerang saya. Kebetulan kan kalau ke kebun kan bawa parang. Dia langsung tangkap apa? Baku tangkap di situ.
0: Jadi
1: ya, Jadi akhirnya dia pulang sendiri apa, kemudian itu tidak ambil menjadi persoalan memang dulu itu. Sampai ke sana.
0: Iya, jadi memang kadang menimbulkan cekcok di masyarakat juga itu ya, antara pemilik ternak ya.
1: Artinya, ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, berarti area yang harus dibenahi oleh pemerintah tentang aturan regulasinya harus jelas. Kedua, jangan cuma sekedar regulasi, jangan lagi regulasi dibuat untuk dilanggar. Tapi regulasi itu dibuat, aturan itu dibuat, undang-undang itu dibuat untuk ditegakkan. Kan republik ini kan republik ya, ini ya, ya banyak sih undang-undang yang dibuat cuma sekedar pajangan atau sengaja dibuat untuk dilanggar. Jadi, nah buktinya negara kita aman karena undang-undang banyak, aturan banyak, tapi banyak sekali pelanggaran. Nah itu yang sering terjadi. Dan kalau kita mau adalah marilah kita setiap individu itu memahami regulasi, dan yang paling penting bukan cuma sekedar memahaminya, tapi implementasi dalam kehidupan.
0: Nah, itu implementasi.
1: Faktanya realitas di lapangan itu yang harus kita jalankan, bukan cuma sekedar memahami. Dan terutama juga pembuat undang-undang, jangan minta undang itu dibuat cuma sekedar pajangan bagi pembuat undang-undang, termasuk birokrasi, legislatif, yudikatif, semua harus itu.
0: Baik.
1: Tanpa ada pengecualian.
0: Baik.
1: Supaya republik ini lebih baik. Saya rasa itu Bang Hamid. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Jalur Lombok, Kabupaten Polewali Mandar. Iya. Jadi kalau Perda ini kan Perda di Kabupaten Mamuju ini ya, khusus mengatur di wilayah hukum Kabupaten Mamuju mengenai ternak yang berkeliaran ya, terutama di kota-kota ini karena masih sering kita jumpai. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terputus. Boleh dicoba kembali di 0822-9609-0996. Halo, selamat pagi, sudah di udara.
2: Halo.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, dikecilkan dulu volume ini. Agak feedback. Ini ya, saya menjauh. Ya, aku menjauh, boleh-boleh menjauh.
2: Sudah?
0: Aman. Iya.
2: Tadi suara aku barangkali.
0: Wih, suara radio baru.
2: Oh ya, pemukim lama, pendatang baru.
0: Kalau ini kayaknya di dekat rumahnya, di sekitar pemukimannya sudah tidak ada ternak sapi yang berkeliaran ini.
2: Masih ada Pak.
0: Oh masih ada juga.
2: Oh. Jadi saya setuju yang tadi Pak Salman itu. Kenapa? Kalau masih berkeliaran, lantas petani juga tidak sabaran dia membunuh, persoalan lagi. Pasti yang membunuh masuk dalam penjara. Jadi ini persoalan juga. Jadi perlu ditangani oleh pemerintah secara baik. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan Pak Tim. Nah, ini masalah ini sudah, kalau tidak salah Adi Golman juga ini sudah menggaungkan tentang jalan alteri. Alteri sekarang ini kan dijadikan arena pasar. Ya kan? Kalau kita tahu, kalau kita artinya alteri itu kan jalan, bukan tempat untuk menjual ke sana kemari. Saya ini Pak Pit pelaut. Ya, saya biasa turun dikatakan menjaring. Apa yang kita jaring itu Pak adalah duri kurian. Dulinya durian, kulitnya durian. Yang banyak dibuang ke laut. Kemudian popok yang paling banyak yang kita jaring, bukan ikan.
0: Iya.
2: Jadi di satu sisi memang digencut untuk penghasilan rakyat, tetapi di lain sisi juga harus diperhatikan. Saya kira kasihan juga itu pembersih-bersih jalan itu.
0: Di titik mana biasanya menjaringi? Di titik mana biasanya ini, Pak?
2: Iya.
0: Di titik mana biasanya, di laut mana itu yang sering ketemu sampah-sampah?
2: Kalau kita penampilkan di pinggir-pinggir itu, sepanjang itu mulai dari apa arena di bawah itu, tempat olahraga sampai ke Simboro itu kan tempat kita menjaring. Untuk ikan-ikan kecil kan tidak ada, kalau tembang kan tidak ada di kedalaman. Ya, yang kedua, Kalau sudah hari-hari Sabtu atau hari-hari lainnya, itu sudah padat, Pak. Tidak ada lagi jalan untuk kita. Karena yang bagus single adalah pemakai jalan, karena ditutup. Jadi persoalannya begini, apakah jalanan itu untuk jadi pasar atau memang jalanan khusus? Kira pemerintah sudah menyiapkan itu di arena sana untuk ditempati. Bukan lagi sepanjang jalan untuk ditempati menjual ke sana kemari.
0: Di pasar mana itu, Pak?
2: Ya di pinggir jalan itu banyak pasar-pasar di situ, pasar durian, pasar apa segala macam.
0: Oh, siap.
2: siap. Iya. Iya kan. Tapi ini kan sekedar masukan.
0: Baik.
2: Mau dianulir seperti bola, biar sah tapi dianulirnya ada masalah juga. Yang penting suara rakyat ini.
0: Iya.
2: Oke. Makasih Pak Kris. Assalamualaikum.
0: Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Imam Masjid Menara Miring di Simbuang. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung juga pagi hari ini di 08229609996. Ada lagi satu ya sebelum kita jeda. Assalamualaikum, selamat pagi. Oh ya, putus. Bisa dicoba atau lewat voice note ya. Kiriman rekaman suara boleh dikirim di 08229609099. Tapi kita jeda dulu pendengar, kami masih akan kembali sesaat lagi.

hati-hati di jalan. Untuk sementara ini pegang setir ya. Lagi on the way, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan kalau Anda bergerak dari arah Kaluku ke Mamuju ataupun juga sebaliknya, di sana sudah ada apa kamera etle yang dipasang ya. Jadi memantau pengendara-pengendara ketika Anda melintas di jalur tersebut. Kebetulan dalam kondisi melanggar, misalnya tidak memakai safety belt, tidak memakai helm dan sebagainya, itu akan terpotret di sana ya. Di jalur 2 itu ada titik. Hati-hati di jalan sekali lagi untuk yang berkendara. Semoga menyenangkan bersama dengan RRI Mamuju. Ada informasi yang ingin Anda bagi atau mungkin juga sekedar menyampaikan komentar opini Anda terhadap beberapa isu-isu, beberapa berita-berita yang kami hadirkan pagi hari ini, boleh Anda sampaikan komentarnya di 0426-2322-443. Kami nanti juga pukul 9 nanti akan menghadirkan bincang-bincang Halo Sulawesi Barat. Ini topiknya mengenai flu babi. Jadi flu babi Afrika ini mengancam peternakan di Sulawesi Barat. Jadi beberapa titik di Sulawesi Barat ini juga ada temuan wabah flu babi Afrika. Ini termasuk penyebarannya juga cepat, dan apakah ini kemudian bisa mengancam ternak lain atau bahkan juga bisa mengancam atau menular ke manusia. Nanti kita akan bincangkan lebih jauh bersama narasumber kami. Kami menjadwalkan dari karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Sulbar, dan juga dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat untuk berbincang dan menyampaikan informasi kepada pendengar di RRI Mamuju. Baik, di segmen ini masih saya undang untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar, menyampaikan opini, atau mungkin juga informasi, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Salman yang ada di Galuh Lombok. Ini juga mengharapkan ketika ada sebuah regulasi itu bisa diimplementasikan dengan baik, terutama juga terkait dengan ternak, karena ini juga pernah dialami sendiri Pak Salman. Cekcok ya antara pemilik lahan dengan pemilik ternak ini ya. Yang punya ternak mengaku ya agak keras juga katanya ya, yang punya lahan ya harus dipagar kebunnya supaya tidak masuk. Pak Anas, selamat pagi Pak Anas. Pak Anas di Simbuang. Ini beberapa komentarnya, salah satunya memang kondisi kebersihan di lingkungan sekitar ini, terutama di laut. Pak Anas ini profesinya sebagai nelayan yang setiap hari mencari ikan di laut. Biasanya kalau melempar jala itu ikan yang didapat, ini yang didapat kulit durian, popok dan lain sebagainya. Apalagi kalau mencari ikan di pinggir-pinggir ya, pesisir ini ya. Itu kesadaran masyarakat juga yang membuang sampah sembarangan. Kemudian juga mau komentari mengenai beberapa kondisi, misalnya pasar yang jalan yang dijadikan pasar. Nah, terkait dengan itu ya pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Mamuju ini juga berencana, ini akan menertibkan pedagang kaki lima, khususnya terhadap para penjual durian yang berjualan di sepanjang jalan arteri. Jadi penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Pak Gubernur Sori Duka untuk menata kawasan jalan arteri agar lebih tertib dan tidak terkesan kumuh. Dia bilang Kepala Satpol PP dan Damkar Mamuju Pak Marhabang. Jadi penertiban tahap awal ini akan difokuskan pada pembongkaran lapak yang sudah tidak lagi digunakan berjualan. Sementara bagi pedagang yang masih aktif, ini akan diberikan sosialisasi dan akan memberikan waktu selama 3-4 hari untuk kemudian memindahkan lapaknya, memindahkan jualannya. Ya. Pak Marhabang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju tidak melarang masyarakat untuk berjualan,
namun akan menyiapkan lokasi yang lebih layak agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu ketertiban dan estetika kawasan. Jadi rencananya para pedagang durian ini pendengar akan direlokasi ke pasar lama atau pasar baru setelah melalui koordinasi dengan Dinas Perdagangan. Iya. Jadi pemerintah tidak melarang berjualan di jalan arteri, tetapi akan dicarikan dulu tempat yang bagus, tempat ada direlokasi seperti di pasar lama ataupun pasar baru. Jadi Satpol PP dan Damkar ini berharap para pedagang dapat bekerja sama sehingga proses penataan dapat berjalan lancar dan menciptakan kawasan arteri yang lebih tertib dan lebih bersih. Ya. Itu tadi dan juga berkaitan dengan yang disampaikan Pak Anas. Ya sepertinya mungkin karena berjualan di situ sehingga kadang mungkin kulit duriannya dibuang ke laut begitu ya. Jadi Pak Anas ketika menangkap ikan di laut yang terjaring bukan ikan tapi kulit durian dan popok. Terima kasih. Anda yang lain masih bisa berkomentar, menyampaikan opini, komentar dan juga informasi dari Anda silakan di 0822 9609 0996 setelah lagu.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid
0: ya, kita gak bisa kemana-mana ya. Ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang. Dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dengar istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Aduh, lagunya asik sekali. Udah nyampe di tempat tujuan. Ini komentar untuk yang jarak rumahnya dengan kantor dekat. Jadi belum habis satu lagi udah nyampe. Oke, hati-hati di jalan. Sekali lagi juga buat yang masih berkendara, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya Hafid masih menyertai Anda di pagi hari ini. Pemerintah Sulawesi Barat ini menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penentuan calon wakil gubernur pengganti almarhum Salim Esmega. Jadi jajaran birokrasi memastikan posisinya netral karena pengisian jabatan ini sepenuhnya merupakan ranah dari partai politik dan legislatif. Sekda Sulbar Pak Junda Maulana mengatakan bahwa peran Pemprov itu dalam hal ini sangat terbatas dan hanya bersifat administratif untuk menjembatani proses yang berjalan. Jadi tidak ada keterlibatan Pemprov dalam penentuan nanti, semuanya adalah proses politik. Pemprov hanya menyalurkan dan meneruskan usulan yang disampaikan teman-teman dari partai pengusung ke DPR. Itu kata Junda Maulana. Dikatakan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan ini dimulai dari parpol pengusung wajib menyepakati kolektif dua nama calon. Nama-nama itu kemudian diserahkan ke gubernur untuk diteruskan ke DPRD provinsi yang nantinya membentuk panitia pemilihan. Jadi saat ini pihak Pemprov menegaskan belum menerima dokumen atau nama-nama usulan resmi dari koalisi partai pengusung. Junda Maulana mengatakan bahwa dirinya bersama dengan seluruh jajaran aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemprov tidak memiliki hak pilih dan akan tunduk pada siapapun yang terpilih nantinya melalui mekanisme konstitusi yang ada. Jadi sebagai pemerintah daerah, kata Junda Maulana, utamanya dirinya selaku sekretaris daerah dan seluruh jajaran di bawah tidak memilih siapapun. Wakil gubernur adalah pimpinan kami, atasan kami, jadi siapapun nanti yang terpilih melalui mekanisme politik harus loyal. Itu kata Junda Maulana, sekretaris daerah Sulawesi Barat.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

Kendalanya bahan bakar minyak.